Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita berada di bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Di mana pahala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita masih berada di mata rantai yang cukup panjang tentang sebuah karakter yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu secara khusus dan seorang muslim secara umum, yaitu sifat kesabaran. Dan kita sengaja membahas ini cukup panjang lebar, dan kita khususnya kita ambil dari kitab Uddatus Sabirin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dan beberapa referensi yang lain, karena sebagaimana kita telah jelaskan bahwa sifat ini tidak bisa di pisahkan dari kehidupan seorang hamba. Artinya kita butuh sifat ini setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kalau pakai bahasa penekanan. Karena tidak ada hari tanpa kesabaran, tidak ada pekan tanpa kesabaran, tidak ada bulan tanpa kesabaran. Kita sangat butuh. Sedangkan di sisi lain, mayoritas kita gak pernah belajar tentang kesabaran secara detail. Makanya gak pernah berhasil, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sabar bukan hal baru dalam hidup kita, dan bukan hal baru yang menyapa telinga kita. Tapi kalau kita renungkan dari dulu sampai sekarang secara umum, kita hanya mendapatkan keterangan general. Bahkan bukan hanya general, kita hanya seringkali dapat nasihat, sabar ya mas, sabar ya mbak, bro lo harus sabar, sabar sis. Tapi definisi, lalu duduk persoalan, lalu bagaimana, dan hakikat, itu seringkali yang mendengar belum tahu. Bahkan yang menyampaikan pun belum tahu juga. Makanya seringkali gak efektif. Padahal kita tahu bahwa ulama menulis buku khusus tentang masalah sabar. Ulama membahas sabar itu panjang kali lebar. Makanya hasilnya beda. Mereka bisa melewati masalah dengan kesabaran. Kita sering gagal walaupun sudah tahu harusnya kita sabar. Tapi lagi-lagi, sebagaimana kaidah dalam ilmu usul, al-mujmal la yu'mal, sesuatu yang general itu gak bisa diamalkan. Kita butuh perincian.
Sama seperti orang yang baru masuk Islam disuruh kamu harus sholat, Anda harus sholat, tapi nggak pernah dijelasin sholat itu gimana gitu loh, mulainya dengan apa, berapa rakaat, bacaannya apa, lalu tata cara seperti apa, maka dia mau dinasehatin 1 tahun juga gak akan bisa sholat. Kenapa? Karena perintah atau nasihat sholat seperti di atas itu nasihat secara general. Anda harus sholat. Sesuatu yang general itu butuh perincian dalam ilmu usul fikih. Butuh, bukan hanya ilmu usul fikih ya, dalam kehidupan butuh perincian. Gimana caranya? Nah, begitu juga dengan sabar. Oleh karena itu kita sengaja membahas cukup panjang tentang kesabaran, karena setiap hari kita butuh akan ini. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan coba mengkaji dengan segala keterbatasan kita sebuah konsep di dalam Al-Quranul Karim yang saking pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyampaikan bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 3 kali, tapi 4 kali di dalam Al-Quran. 4 kali. Dengan kalimat yang sama. Jadi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 4 kali. Sebagai pesan bahwa ini konsep yang sangat penting. Allah SWT, dan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Uddatus Sabirin. Allah SWT menjelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 5, Luqman ayat 31, Saba ayat 19, dan Asyura ayat 33. Allah menyatakan, inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Inna fi dhalika la ayat li kulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang memiliki 2 sifat, sabar dan syakur. Untuk setiap orang yang sangat sabar, senantiasa sabar dan senantiasa bersyukur. Sangat sabar dan sangat bersyukur.

Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa fahadhihi arba'u mawadhi'ah fil Qur'an. Inilah empat ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan dan menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah baik ayat-ayat Allah yang dibaca atau yang ada dalam kehidupan yang disaksikan, yang ditemui di dalam kehidupan. Innama yantafi'u bi ahlu sabr wa syukur. Yang bisa mendapatkan manfaatnya hanyalah ahli sabar dan syukur. Jadi hanya orang yang sabar dan bersyukur yang dapat memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah dan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menarik kan ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa hidayah itu harus dipelajari. Kebahagiaan itu harus dipelajari. Karena kalau kita gak belajar, susah kita memahami ini. Bahkan mungkin gak akan bisa kita memahami ini. Banyak di antara kita tuh, banyak di antara kita memahami atau mendengar bahwa untuk bisa memanfaatkan sesuatu yang dibutuhkan hanya kecerdasan. Kalau lo gak cerdas, lo gak bisa manfaatkan apa yang lo punya. Ada juga mengatakan, untuk bisa memanfaatkan sesuatu, Anda harus punya pengalaman, misalnya begitu. Ada yang mengatakan, untuk bisa memanfaatkan sesuatu, Anda harus punya modal, misalnya harus punya network, harus punya uang. Itu gak salah juga. Tapi kalau kita mau berbicara secara utuh, sehingga setiap episode kehidupan kita, kita mampu memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah SWT, itu gak cukup hanya dengan kecerdasan. Itu tidak cukup hanya dengan kepintaran. Itu tidak cukup hanya dengan pengalaman. Itu tidak cukup hanya dengan status sosial. Kita butuh dua sifat, sabar dan syukur. Dan itu kalau kita gak baca Quran, gak akan ngerti kita. Kalau kita gak mengkaji Al-Quran, gak akan paham. Makanya coba tanya diri kita, siapa di antara kita yang sudah pernah dengar konsep seperti ini dengan referensi yang lain? Gak ada. Gak ada. Makanya bayangin gak sih kalau hidup itu tanpa Quran tuh bermasalah besar. Makanya kalau hidup itu hanya membutuhkan kecerdasan, Bani Israel itu tidak perlu diutus atau diutuskan para nabi. Justru nabi terbanyak
di Bani Israel. Padahal mereka adalah bangsa tercerdas di dunia. Bangsa tercerdas di dunia. Kalau kecerdasan cukup menuntun manusia untuk bahagia di dunia dan akhirat, gak perlu dia suruh mikir aja. Gimana cara? Mikir, kan gitu. Diutusnya para nabi dan rasul, dan para nabi dan rasul terbanyak di Bani Israel, itu menunjukkan bahwa Anda gak akan bisa bahagia kecuali dengan wahyu. Anda gak mungkin bisa bahagia dan berhasil dunia akhirat kecuali mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Dan salah satu konsep mereka adalah bahwa tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, itu tidak cukup direspon dengan kecerdasan atau dipahami dengan kecerdasan, dimengerti dengan critical thinking atau pengalaman. Kita harus jadi orang yang sabar. Dan kita harus jadi orang yang bersyukur. Baru bisa mengambil pelajaran. Gak akan bisa. Dan kalau teman kita bisa, orang terdekat kita bisa, suami kita bisa, atau istri kita bisa, itu pun bukan otomatis kita juga ikutan bisa. Enggak. Kita punya istri yang bersabar dan bersyukur, dia akan dapat. Kita enggak. Padahal ujiannya sama. Masalahnya sama. Cobanya sama. Kita stres, dia bahagia. Kenapa? Karena dia punya dua sifat itu, kita enggak. Ini bukan uang. Ilmu Allah tuh mahal, gitu loh. Ini bukan popularitas. Ini bukan kekuasaan. Bahkan ini bukan ilmu dunia. Ilmu dunia kita punya sahabat yang cerdas, kita kebawa-bawa. Benar. Kita ikut cerdas cermat. Gitu. Nilai fisika kita 3. Kimia kita 2,5. Biologi 4. Cuman teman kita kimia 9,9. Fisika 10,5, bayangin. Saking bingungnya tuh guru matematika fisika ngeliat Neno kok jadi 10,5 dari 10. Gitulah. Biologi 10. Penyisihan perempat final, semifinal, final. Yang jawab dia doang. Kita didiskualifikasi enggak? Enggak, kita ikut masuk. Walaupun yang jawab dia doang. Nanti ketika dapat emas, kita ikut ke podium enggak? Ikut. Dapat piala, dapat. Padahal yang pintar siapa? Dia, bukan kita. Tapi kita ikut-ikutan. Ini gak bisa. Gak bisa. Makanya kita lihat fenomena Nabi Nuh dan istri. Itu kan pelajaran mahal. Nabi Nuh dan anak. Alaihissalam. Nabi Lut dan istri. Alaihissalam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pamannya Abu Lahab. Satu darah. Paman keponakan. Keponakannya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pamannya tabat yada Abi Lahab wa tab. Kontras. Gak bisa. Karena keponakan punya kesabaran dan syukur, pamannya gak punya sama sekali. Ini pelajaran.
Gak bisa kak, kita gak bisa kita andalkan pihak lain. Kita harus berjuang dengan taufik Allah masing-masing. Makanya kata Nabi SAW, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amal ibadahnya lelet, tidak bisa diakselerasi dengan nasabnya yang tinggi. Gak bisa. Artinya kalau ibadahnya berantakan, walaupun dia punya keutamaan, punya privilege dari segi nasab, keturunan, anak siapa, keponakannya siapa, atau gak bisa. Termasuk ini, yang bisa memanfaatkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan keseharian, hanya orang yang punya sifat sabar dan bersyukur. Kita gak punya dua sifat ini, mau ngaji puluhan tahun, gak akan bisa. Mau deket sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, gak akan bisa. Jangankan deket sama Ustadz. Istrinya Nabi Lut, pasangannya Nabi alaihissalam, gak bisa. Abu Thalib kurang deket apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak bisa. Ini yang jadi bro. Kalau kita ingin berhasil jamaah, likulli sabarin syakur, inna fi dzalika la ayat, likulli sabarin syakur. Itu poin. Jadi untuk bisa memanfaatkan ayat Allah, gak cukup hanya gue udah ngerti. Makanya kan salah satu nasihat atau teguran atau masukan yang kesannya benar tapi gak efektif apa? Kan lu udah ngerti gitu loh. Kan kamu udah paham. Bukan tentang paham seringkali. Jangan samakan dengan kotak-kotak lain. Seringkali sebagian mungkin memang gak paham. Tapi gak usah terkejut kalau yang sudah paham ternyata gagal dalam kehidupan. Karena intinya bukan pemahaman semata. Tapi dia mau sabar gak memperjuangkan pemahaman tersebut? Dia mau bersyukur apa tidak? Kalau dia gak mau sabar, gak bersyukur, mau ngerti, mau paham, mau hafal, mau hafalannya sudah distorkan, gak ada gunanya. Bukan kita yang menjudge, kita mah bukan siapa-siapa. Allah dalam 4 ayat subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fi dzalika la ayat li kulli sabarin syakur. Makanya terkesan tuh gampang, kok gak bisa-bisa? Kan aku udah paham, aku kan udah ngerti, aku kan udah ngaji. Yang jadi masalah seringkali bukan ngajinya. Tapi ketika Anda ngaji, Anda bersyukur apa enggak? Ketika Anda dapat ilmu, Anda bersyukur apa tidak? Lalu Anda bersabar apa tidak? Begitu tidak Anda syukur dan sabar, selesai. Makanya Imam Abu Hanifah kan mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan ilmu seperti ini dan kedudukan seperti ini, derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena bersyukur, kata beliau. Padahal beliau salah satu orang paling jenius di dunia pada saat itu. Tapi beliau tidak mengatakan ini karena kejeniusan saya.
ini karena kepintaran saya, ini karena kekuatan hafalan saya. Enggak. Bersyukur. Kenapa? Belum ngerti. Ulama kan ngerti ayat. Ini bukan tentang kecerdasan. Firaun cerdas enggak ada gunanya. Namrud cerdas enggak ada gunanya. Korun cerdas enggak ada gunanya. Korun hafal kitab suci enggak ada gunanya. Karena intinya bukan karena bukan cerdas enggak penting, hafal enggak penting, itu penting semua. Tapi kalau enggak dikunci dengan dua sifat ini, kenyataan mengatakan demikian. Makanya hadirin Allah muliakan. Makanya kan kenyataan di kehidupan, sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak sabar, begitu datang ujian, kita hanya melihat dari sisi masalah. Sebanyak ilmu kita, kalau kita gak bersyukur, begitu kita diberikan nikmat, kita hanya melihat dari sisi kekurangan. Kan itu. Jadi gak ada gunanya itu ilmu. Gak ada gunanya. Kan demikian. Ketika kita lagi susah atau ketika kondisi lagi susah misalnya, orang yang gak sabar itu kan langsung, kenapa sih hidup gue gini-gini amat gitu loh. Si amat aja gak gini-gini. Kan selalu berpikir, kok gue apes banget segala macam. Tapi kalau orang yang bersabar dan bersyukur, begitu kondisi berat, dia akan melihat ayat-ayat Allah. Ketika kondisi berat, dia akan introspeksi diri. Oh, mungkin ternyata selama ini saya banyak bergantung pada gaji, bukan pada Allah tabaraka wa ta'ala. Atau dia bisa berpikir bahwa walaupun uang lagi gak ada, tapi rezeki itu bukan hanya uang. Iman itu rezeki. Alhamdulillah Allah masih saya kasih iman. Keluarga itu rezeki. Alhamdulillah keluarga ada. Baik-baik. Anggota tubuh yang sehat itu rezeki. Saya masih fit. Bisa ngaji itu rezeki. Saya masih bisa datang kajian rutin. Jadi dia bersyukur. Lalu nanti dia kembangkan lagi. Oh, ini cara Allah mengajarkan saya arti tawakal. Saya lagi didik untuk qanaah, tapi terus berusaha dan berjuang. Oh, ini cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan saya merubah gaya hidup dan melatih kemampuan beradaptasi. Dan terus untuk berdoa, berdoa dan beristianah. Jadi kondisi susah itu jadi solid orang. Kenapa? Dia ngelihat tanda-tanda itu. Dia melihat pesan-pesan itu. Dia melihat ayat-ayat tersebut. Ketika rencana gagal, padahal udah tersusun rapi, ternyata kendala, batal, dan yang diinginkan tidak terjadi. Orang yang gak sabar hanya melihat itu sebuah kegagalan. Hancur, marah-marah, cari kambing warna hitam, semua disalahin sama dia. Kan begitu. Antum pernah gak sih jalan sama orang di mobil, dia nyupir, lalu dia sebel sama supir angkot di depan, antum yang domelin? Ya itu, begitu. Hubungan sama gua apa ya? Gitu. Jadi kita yang diomelin sama dia. Itu padahal teman. Bayangin gak sih kalau istrinya di samping? Gitu. Jadi semua diomelin sama dia. Kenapa? Gak sabar. Bukan gak tahu dalil. Ada sebagian orang tahu dalil. Masih.
pulang kajian masih suka macet nggak di parkiran? Oke, masih. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, masih suka ngedumel nggak? Ah itu, insya Allah masih. Insya Allah masih itu loh. Waduh, astagfirullah itu. Padahal beberapa bulan ini materinya tentang sabar. Begitu keluar masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, bayangin. Astagfirullah tuh bilai. Kenapa? Ya itu. Ini kan berarti bukan tentang memahami. Baru aja kaji. Itu kan masih fresh from the oven kan. Tapi begitu kita gak melatih kesabaran dan bersyukur, makanya jangan-jangan kita kurang bersyukur kita dapat ilmu. Jangan-jangan kita kurang bersyukur atas nikmat kita pada hari ini. Karena orang yang bersabar dan bersyukur, beda. Ketika terjadi kegagalan atau kendala atau masalah atau macet. Pernah gak sih kita berpikir misalnya, karena macet gitu, mungkin Allah sedang menyelamatkan saya dari sesuatu yang saya gak tahu. Gitu loh. Jadi demikian. Dan seringkali ketika kita gagal hari ini, atau kita gagal di suatu hari, H+1 tahun, H+2 tahun, H+3 tahun, kita baru sadar, oh ini maksud kenapa lo gagalkan saya 3 tahun lalu. Dan akhirnya kita bersyukur. Tapi terkadang pengalaman kayak gini bukan 1-2 kali, tetap aja begitu ada kejadian baru, ngomel. Setiap ada kejadian baru, kesel. Berarti kan kita gak mensyukuri pengalaman dan ilmu yang sebelumnya. Wajar akhirnya kita gagal lagi. Itu loh hadirin. Adapun orang yang sabar dan bersyukur, dia akan bisa ngebaca. Ilmu saya sebagai manusia terbatas. Sedangkan ilmu Allah dan pengaturan Allah maha sempurna. Lapang dia. Lapang. Dan itu real. Itu real. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Ketika sakit misalnya, sakit tuh buat kita lemah, aktivitas terganggu, banyak rencana tertunda bahkan berantakan. Orang yang gak sabar dan gak bersyukur pasti protes, marah, kesel, capek begini terus. Tapi orang yang sabar dan bersyukur akan mengatakan, sakit ini akan membuat saya sadar betapa mahalnya nikmat sehat. Allah kasih sakit saya 2 tahun ini. Dan Allah kasih saya sehat 32 tahun. Misalnya dia usia 34. Saya harus mensyukuri 32 tahun. Gak pantas saya komplain karena 2 tahun. Sedangkan Allah udah kasih 32 tahun. Gak jadi komplain. Ingat bersyukur. Semua tuh demikian. Jemaah. Akhirnya bukannya energi diarahkan ke marah-marah, ke komplain, lebih ke muhasabah. Jangan-jangan selama ini saya bisa bangun pagi, bisa jalan, bisa makan apa aja, bisa tidur, bahkan bisa bernafas dengan lapang. Tapi saya kurang bersyukur. Akhirnya energi yang awalnya mau marah, mau kesel, mau ngamuk, jadi ke arah muhasabah, istighfar, taubat, lalu atur
rencana yang sesuai dengan kondisi kesehatannya pada saat itu. Enak hadir. Itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Jadi semua itu demikian. Yang bisa melihat itu semua, orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Kan demikian. Kita tadi. Misalnya hidup di Jakarta tuh crowded, capek, letih, lelah, macet, antri. Kalau itu kita stres semua. Dan marah-marah, stres tinggi. Tapi orang yang sabar dan bersyukur kan berpikir Allah sedang melatih saya. Gitu. Ibadah itu bukan hanya sholat. Walaupun sholat sangat penting. Tapi juga menahan emosi, menahan amarah, menjaga lisan itu juga takarrub. Tidak zolimi orang, tidak meledak-ledak. Akhirnya semua jadi pelajaran dalam hidup. Dan tidak sadar, tidak sadar, kualitasnya akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Lalu dia berpikir bahwa ini adalah ujian karena akhlak asli seseorang itu kan seringkali terlihat ketika rencana tidak berjalan. Akhlak seseorang kan demikian. Makanya kan kata Umar bin Khattab, Anda pernah tinggal satu rumah gak dengan dia? Belum pernah. Pernah punya hubungan bisnis dengan dia? Belum. Pernah safar dengan dia? Belum. Berarti Anda gak kenal dia. Kenapa? Kenapa tiga hal itu jadi parameter? Karena dalam tiga hal itu, akhlak seseorang kan terlihat. Karakter seseorang kan terlihat. Karena dalam tiga hal tersebut, ada banyak hal tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan planning. Ada banyak miss di situ. Ada banyak masalah di situ. Disitulah kualitas iman, tauhid, real seseorang akan terlihat. Nah, orang yang sabar dan syukur tuh bisa ngebaca itu. Bisa membaca hal tersebut. Jadi sekali lagi jamaah, hidup ini tuh penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi hati yang panik itu tidak akan pernah bisa membacanya. Hati yang arogan itu tidak akan pernah bisa mencernanya. Hati yang kufur nikmat itu selalu melihat kekurangan demi kekurangan. Yang bisa mengambil pelajaran lalu menjadi ilmu nafi itu hanyalah hati yang sabar khususnya ketika susah dan bersyukur khususnya ketika lagi senang. Kalau kita punya dua sifat ini, hidup kita akan luar biasa. Dan hidup kita akan penuh dengan manfaat, manfaat, manfaat, manfaat, dan manfaat. Dan itulah ilmu nafi. Sadar atau kita gak sadar, itulah ilmu nafi. Kita buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam dan jamaah, menjaga Ustaz, tim, dan seluruh umat muslim yang pun berada. Amin wa iyakum. Dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, karena kita cukup intens mengambil dari karya beliau dalam bab ini. Saya baru melaksanakan Olimpiade Sains tahap pertama kemarin Jumat. Kadarullah, waktu yang hanya 1 jam rasanya terburu-buru mengerjakannya. Sudah belajar sejak 6 bulan.
tapi ternyata ada blunder di hari H. Blunder tersebut semakin membuat saya mikir terus-terusan. Karena sebelumnya guru saya sudah mengingatkan saya tentang keblunderan tersebut. Guru dikasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Ngerti gak? Ngerti. Ngerti gak? Ngerti. Begitu hari H, jatuh di situ. Benar gak? Yang ketawa itu pasti punya pengalaman itu juga. Iya, banyak itu pengalaman. Saya juga punya pengalaman itu juga. Pengumuman masih tanggal 3 Juli. Saya mencoba mengalihkan pikiran saya ke hal-hal yang ada di kendali saya. Saya mencoba bertawakal, tapi masih bingung mana yang harus saya tawakalkan. Rasanya masih ada usaha yang harus dilakukan. Mohon nasihatnya. Nasihatnya, dizikirin, jangan dipikirin. Nah, itu nasihat. Kan udah selesai. Gitu loh. Mau dipikirin gimana? Gini loh jamaah, makanya perbanyak zikir lah gitu. Dan zikirnya bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati dan ini. Terus yang kedua, jadi banyak zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, katalah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Kita nih yakin nih lagi galau deh gitu. Kenapa? Karena bukan karena blunder hari H, bukan. Bukan karena blunder hari H. Tapi karena kita kurang zikir. Karena kita kurang zikir. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting kita dapat pelajarannya. Nah, itu. Nah ini, terapkan banyak bersyukur dan banyak bersabar. Salah satu pelajaran yang sangat mewah bahwa manusia itu selemah itu. Beneran deh. Manusia itu selemah itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Selemah itu. Banyak poinnya. Saya ingin tanya, ini ikut olahraga, ini ikut kompetisi apa? Olahraga, olahraga, olimpiade, science. Kira-kira nilai matematika berapa? Nilai fisikanya berapa? Kimianya berapa? Gitu loh. Artinya sosok, artinya penanya atau yang mengikuti olimpiade ini adalah sosok yang extraordinary lah dalam di lingkungan sekolah, khususnya dalam masalah science. Jadi pinternya di atas rata-rata. Terus latihan. Terus apa? Terus udah diingetin. Udah diingetin. Tapi akhirnya jatuh di situ. Apa bukan pesan bagi kita semua? Kita tuh selemah itu. Kalau Allah gak kasih taufik. Kalau Allah gak kasih hidayah. Manusia tuh selemah itu. Jadi ini pelajaran berharga agar kita lebih bergantung sama Allah dan agar kita sadar bahwa kita ini lemah dan yang lemah butuh sama yang maha kuat. Itu poin. Dan pernah terpukau. Apalagi dengan narasi-narasi yang ngangkat-ngangkat diri kita. Mungkin kita enggak, tapi tidak menutup kemungkinan di lingkungan yang terbuka gitu loh, yang heterogen, itu kita bisa terpengaruh dengan campaign atau narasi yang membuat kita tuh naik. Dan disitulah seringkali blunder terjadi. Seringkali blunder terjadi kan di situ. Itu poin. Lalu berikutnya segera. Jadi yang harus dilakukan adalah banyak zikir, sadar kita lemah, segera muhasabah, refleksi. Catat kemarin tuh miss-nya di mana? Misalnya baca doa apa enggak? Sebelum start. Kalau baca doa hanya dengan lisan atau dihayati gitu loh. Itu semua dicek. Jadi semua harus dievaluasi. Isti'anah kita kepada Allah itu gimana?
Terus yang berikutnya, yang harus dievaluasi juga, tujuan kita ikut olimpiade itu apa? Tujuan ikut olimpiade itu apa? Yang sering kali buat kita ngenes adalah kita salah tujuan. Salah tujuan. Kalau tujuan kita mencari ridho Allah dan bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan ekspertis kita, maka kegagalan seperti ini itu bukan hal besar bagi kita. Kenapa? Kenapa bukan hal besar? Kenapa kegagalan seperti ini gak akan membuat kita terpukul atau hancur? Kenapa? Karena sejatinya apa? Sejatinya. Karena apa? Karena kegagalan seperti ini tidak akan membuat kita terhalang ke tujuan tersebut. Itu aja. Kita akan terpukul kalau tujuan kita tidak tercapai. Selama tujuan kita tercapai, kita akan terpukul. Simpel aja deh. Misalnya, tujuan antum, adalah diterima di salah satu kampus Ivy League misalnya. Itu tujuan antum. Untuk ke sana antum harus ikut tes misalnya. Ikut tes. Tesnya ada misalnya aja. Misalnya tesnya ada 100 soal. Dan di tes itu antum gagal di 10 soal. Gagal di 10 soal. Dan gagal di 10 soal tetap membuat antum keterima di kampus tersebut. Pertanyaannya, antum stres gak gagal di 10 soal? Kenapa gak stres? Karena gak ada urusan, yang penting masuk. Karena kegagalan ini tidak menghalangi saya dari tujuan utama, itu poinnya. Yang membuat kita terpukul kalau kita gagal dari tujuan utama. Itu poin. Makanya kan, orang yang targetnya juara kelas, kayak antum-antum ini wajah-wajahnya kayak juara-juara kelas. Juara kelas. Ranking 1, kelas 2, kelas 3. Selama dia juara kelas, gak ada isu matematika dapat 9, fisika dapat 8,9, kimia dapat 8,5. Gak ada masalah. Artinya ketika matematika dapat 9, fisika dapat 8,9, kimia dapat 8,5, artinya antum gagal tidak di beberapa soal pada saat ujian. Gagal. Di beberapa soal gagal. Tapi karena tetap juara kelas, itu jadi masalah besar? Enggak. Enggak jadi masalah besar. Semua itu tergantung tujuan. Tapi itu akan jadi masalah besar kalau tujuan antum adalah matematika 100, fisika 100, kimia 100. Begitu tujuan antum itu, maka fisika 9,5, kimia 9,9, matematik 9,9, it was a big deal. Itu masalah besar. Walaupun
angka antum tadi, dan walaupun antum juara kelas, walaupun antum juara satu angkatan, walaupun antum juara satu kelurahan, walaupun antum juara satu kecamatan, walaupun antum juara satu kota madya, itu masalah. Karena intinya bukan juara, intinya apa tujuan utama. Itu hidup. Tujuan utama saya 100, 100, 100, 100. Maka 9,5 itu masalah bagi saya. Itu poin. Jadi kalau tujuan utama kita mengikuti hal seperti ini, mencari ridho Allah, beribadah kepada Allah, di setiap bidang masing-masing, saya bukan ustadz, saya ingin bertakarub kepada Allah dalam bidang sains, maka kegagalan seperti ini gak ada isu. Karena kegagalan-kegagalan seperti ini, kalau kita bicara dengan spektrum di atas, ini masuk ke dalam positive failure. Ini kesalahan positif atau kegagalan positif. Karena kita akan belajar banyak dari pengalaman ini. Kita akan muhasabah banyak dari penjara ini. Kita akan mengerti banyak hal dari kejadian ini. Dan kita insya Allah akan jadi lebih baik di hari esok. Dan kita akan lebih baik di olimpiade berikutnya. Dan kita akan lebih baik di jenjang berikutnya. Yang jadi masalah ketika nawaitunya salah. Tujuannya bukan cari ridho Allah. Yang membuat orang-orang stres segala macam ketika yang seharusnya dia punya tujuan jangka panjang, akhirnya dia fokus ke tujuan jangka pendek. Persis, ini bukan penanya ya, saya jelaskan. Kenapa, sekali lagi, kenapa ahli dunia gampang galau? Kan ahli dunia itu merubah tujuan. Yang harusnya tujuan mencari wajah Allah akhirat dipotong sama dia menjadi duniawi. Ya udah berantakan. Berantakan. Berantakan. Kenapa hadirin sekalian waktu terjatuh ketika belajar berjalan tidak ada yang stres? Ada enggak? Kalau salah tolong koreksi saya. Pernah terjatuh gak ketika belajar jalan? Siapa yang begitu lahiran langsung bisa jalan, cium tangan ibu, makasih ma, mama udah baru saja melahirkan aku, lalu cium tangan dokter dan suster yang ini? Kan gak ada. Kita semua proses, dan prosesnya itu jatuh bangun. Kenapa ketika jatuh kita gak ada yang stres? Salah satu alasannya karena fitrah kita masih bersih, sehingga kita bicara jangka panjang. Intinya bisa jalan. Maka jatuh atau gagal di hari kelima, no issue. Gagal di hari keenam, bukan masalah. Gagal di hari ketujuh, bukan sebuah hal besar. Karena target kita bukan hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Target kita setelah misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun, belajar bisa jalan. Dan jatuh di hari kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, itu positive failure. Kita belajar banyak tentang keseimbangan, kita belajar banyak tentang langkah kaki, kita belajar banyak tentang berlari, dan itu membuat kita lebih solid lagi ke depan. Itu masalah. Jadi ini gak ada isu ini. Makanya udah nikmatin aja. Kalaupun tanggal 3 gagal, gak ada isu. Kalau kita bicara jangka panjang, gak ada isu. Bismillah. Justru ini pelajaran mahal. Pentingnya isti'anah kepada Allah, pentingnya minta tolong kepada Allah, pentingnya sadar bahwa kita lemah, pentingnya meluruskan niat, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jamaah sekalian, kita perlu menikmati hal-hal seperti ini. Nah makanya, dari sini kembali kita ingatkan, pentingnya sabar dan syakur. Itu. Hanya orang yang bisa sabar, nahan. Karena kan gemes, kesel,
terus apa namanya, itu kan akan meledak-ledak di hari ini. Bisa gak kita tahan itu? Kalau kita bisa tahan itu, maka kita akan jadi orang yang sabar. Dan bisa gak kita apa melihat sisi lain, bahwa ini adalah pelajaran yang harus kita syukuri, ini adalah pengalaman yang harus kita syukuri, ini adalah kesempatan yang harus saya syukuri. Maka kita akan bisa mengambil ibrah. Dan dari sini juga kita belajar, disinilah pentingnya tauhid yang real. Dan kenapa tauhid itu kebutuhan pokok, yang paling pokok dalam kehidupan. Karena bicara tauhid, bicara tujuan. Bicara tujuan itu menentukan bahagia atau tidaknya Anda. Itu masalahnya. Makanya orang yang syirik tidak ada yang pernah bahagia. Gak ada yang pernah bahagia. Orang syirik itu galau karena dia punya masalah dari dalam tujuan.

Ta'ala, kan Allah mengatakan wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka hidupnya seperti dia terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu thoyr, lalu disergap oleh burung. Au tahwi bihir rih, atau diombang-ambingkan oleh angin. Fi makanin sahiq. Bayangkan diombang-ambingkan angin. Dia mengambilkan angin ke tempat yang sangat jauh dan tidak ada peluang selamat. Itulah. Jadi kalau ingin tahu perasaan orang yang melakukan kesyirikan, antum misalnya, antum coba ikut skydiving, parasutnya gak dibuka. Ah, itu orang syirik. Parasutnya nggak dibuka. Jangan benar-benar dicoba ya, bunuh diri itu namanya. Tapi kira-kira itulah, ikut saya diving itu. Karena kan yang paling ada gambar sama orang yang melakukan syirik itu gitu. Mau kaya, mau terkenal, mau kerasa-kerasanya, mau cerdas, mau jenius, hatinya diadukan itu. Pentingnya kita begitu. Pentingnya kita minta tolong sama Allah. Dan jangan hati ini menganasi basisnya. Itu poinnya. Kita belajar atas nikmat yang demikian. Gitu. Misalnya tanggal 3 Juli, pengumumannya gagal. Tapi kita masih bisa bernafas dengan lapang. Hadirin mending-mending. Gagal 3 Juli, tapi masih bisa nafas, atau lulus apa juara 3 Juli, tapi saturasi 65. Itu. Dan jadi masalah, kan kita seringkali hidup itu fokus kita memikirkan setitik kegagalan dan lupa mensyukuri segudang kenikmatan. Itu Anda bisa nafas apa bukan nikmat? Kok Anda gak bersyukur? Kan gitu. Udah lamaran diputusin, galau enggak? Kenapa galau? Enggak bersyukur itu. Mulai sekarang gitu berpikirnya. Coba kalau kita fokus mensyukuri detakan jantung kita, aman binillah. Itu baru detakan jantung, belum yang lain. Itu tadi kita tuh fokus pada satu kegagalan dan lupa mensyukuri segudang kenikmatan. Itu yang perlu kita jawabkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu terlimpah kepada Ustaz, para ulama, dan jamaah kajian yang hadir, dan orang-orang salim yang berada. Amin. Amin. Wa iyakum. Apakah ada standar evaluasi yang harus kita capai? Karena kalau sudah mencapai target, berarti kan harus punya target berikutnya. Apakah ada batasan target tertinggi itu, Ustaz, sehingga tidak ada target lagi? Syukran jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan target tertinggi sehingga tidak ada target lagi? Saya jawab dengan testimoni Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu pernah menyatakan bahwa saya punya jiwa yang sangat ambisius, gitu. Beliau sendiri mengatakan, jiwa saya itu sangat ambisius. Sangat ambisius. Jadi, sangat ambisius. Antum siapa yang punya jiwa yang sangat ambisius? Hadirin Allah muliakan. Yang merupakan ambisius, coba bandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz ya. Kata beliau, saya berambisi menjadi gubernur dan saya berhasil meraihnya, gubernur. Seambisi-ambisi itu sampai titik mana?

Wali kota belum berarti gitu loh. Ini gubernur. Lalu habis itu kata Umar, tapi saya gak puas. Lalu saya berambisi menikahi Fatimah. Dan saya berhasil menikahi Fatimah. Gitu. Antum tahu Fatimah yang dimaksud siapa? Fatimah siapa? Hah? Anaknya Rasulullah. Aduh, biar enggak lah. Kok anaknya Rasulullah SAW. Fatimah siapa? Hah? Fatimah siapa? Hah? Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Kok antum gak ada yang kaget sih? Kenal gak? Oh ya wajar. Gimana? Gak kenal. Itu wanita yang paling sulit diraih. Karena beliau anak khalifah. Itu. Lo bayangin gak? Yang jomblo-jomblo siapa? Seambisius apa sih antum cari jodoh yang jomblo-jomblo? Hah? Pengen nikah, kriteria istri antum siapa yang jomblo? Nah. Ya. Ya. Ah. Apa? Fatimah, anaknya Pak RT. Gak apa-apa, bagus. Kalau soleha, apa-apa anaknya Pak RT juga. Tapi ini Fatimah, anaknya khalifah. Wih, luar biasa. Lalu kata Umar bin Khattab, dan saya berhasil mendapatkannya. Berhasil. Bayangkan. Puas. Lalu saya pikir, apalagi ya. Lalu kata Umar bin Khattab, setelah sudah jadi ini, saya ambisi jadi khalifah. Gitu. Anaknya khalifah dapat, sekarang jadi khalifah. Dan saya dapatkan kekhalifahan. Jadi khalifah. Lalu saya berpikir, apalagi? Gitu orang itu. Udah jadi khalifah masih mikir, apalagi? Orang-orang ambisius tuh gitu, what next gitu loh. Berikutnya apalagi? Apalagi? Akhirnya kata beliau, saya berpikir keras. Akhirnya saya dapat jawabannya. Setelah khalifah, tidak ada yang lebih tinggi daripada surga. Maka saya berambisi benar-benar fokus masuk surga. Makanya kan beliau luar biasa. Pada saat beliau jadi khalifah. Luar biasa untuk meraih surga. Bukan mengungkapkan seluruh ambisi kekuasaan. Bukan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dan Fatimah juga luar biasa. Fatimah itu anak khalifah, cantik, zuhud. Ibumu dengar nih, Bu. Itu. Jadi kalau kita bukan anak khalifah, gak zuhud, gimana lagi kita? Ini anak khalifah, zuhud. Kan kita tahu bahwa ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau bilang ke Fatimah. Kata Umar bin Khattab, Fatimah, saya jadi khalifah sekarang. Maka saya minta kepada engkau untuk menyerahkan seluruh hartamu ke Baitul Mal. Dan saya ngerti kalau engkau tidak mau, karena itu harta pribadimu. Maka saya hargai, tapi kita cerai hari ini, bisa. Luar biasa, kita pisah hari ini. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, kan beliau hanya 2,5 tahun kurang lebih jadi khilafah, lalu wafat. Fatimah didatangi oleh saudara kandungnya. Kan Fatimah anak khalifah sebelum Abdul Malik bin Marwan. Didatangi saudara kandungnya, lalu ditawarkan, gimana kan sekarang suamimu sudah wafat. Kita kembalikan ya hartamu dari Baitul Mal. Kata Fatimah, gak mau. Silahkan. Itu baru, Masya Allah ya. Luar biasa. Itu orang yang punya ambisi surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meneladani hal-hal seperti ini dengan segala kelemahan kita. Kita jauh lah di level itu, tapi coba kita berusaha
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum waalaikumsalam. Izin saya mau tanya, semoga bisa dijawab. Semoga lo kasih taufik. Tadi Ustadz menyampaikan jika sudah Allah jauhkan, seharusnya kita bersyukur. Yang mana ya saya sebenarnya? saya bilang itu nggak sih? Ya ya. Ya mungkin saya lupa kali. Tapi apabila kita sendiri yang memilih untuk meninggalkan seseorang, karena kita merasa dia tidak baik untuk kita, artinya Allah yang menjauhkannya juga, tanda tanya. Walau saat meninggalkan itu kadang merasa ragu dan takut pilihan itu salah, dan siapa tahu dia orangnya. Adil, kita tuh selalu di persimpangan itu kan, gitu loh. Apapun, apalagi hal besar seperti ini, apapun masalah simpel, masalah apa, jangankan itu, masalah pre-loved aja, kita keluarin baju kita, itu kita coba dulu kadang-kadang, gitu loh. Dan kayaknya, atau misalnya, pokoknya kita tuh, itu tabiat manusia, begitu kita mau berbuat, mau melakukan sesuatu, itu pasti kita dihadapkan di persimpangan, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya keliru, jangan-jangan dia orangnya, jangan-jangan saya melepaskan orang yang terbaik untuk saya, jangan-jangan. Disitulah lagi-lagi menunjukkan manusia lemah. Makanya cara yang paling tepat dan akurat adalah istikharah. Istikharah itu yang bisa memutus semua persimpangan-persimpangan yang tiba-tiba hadir di benak kita ketika kita akan membuat keputusan, atau setelah kita buat keputusan, khususnya keputusan besar. Jadi segera istikharah sebelum melakukan itu. Lalu yang kedua setelah istikharah, musyawarah. Lalu putuskan di atas ilmu. Jadi musyawarah. Makanya kata para ulama, la yandam man istakhara Allah wa syawara an-nas wa syawara ahla. Tidak akan kecewa orang yang membuat keputusan setelah dia istikharah. Istikharah itu kan bertanya kepada Allah, lalu dia bermusyawarah dengan pakarnya. Jadi itu harus dilakukan. Jadi saran saya untuk kita semua, sebelum buat keputusan agar tidak menyesal dan hidup tentang membuat berbagai macam keputusan, dan jangan pernah meremehkan sebuah keputusan, karena bisa jadi kan yang seringkali yang kita galaukan kan kayak keputusan seperti pernikahan, karena memang kasat mata itu keputusan besar. Tapi sadar nggak sih bahwa ada banyak hal-hal besar itu diawali dengan keputusan-keputusan kecil kita, atau keputusan-keputusan yang selewat atau seini aja gitu. Ada banyak kasus penikaman atau pembunuhan itu karena salah memutuskan untuk mampir gitu loh. Kan begitu. Cuma mampir toh. Begitu mampir ada kerusuhan, ada perkelahian, salah tusuk, selesai. Ada kasus-kasus kehilangan nyawa karena salah milih jalan gitu loh. Begitu milih jalan, ternyata lagi ada tawuran, lagi ada keributan, akhirnya terjebak, ketusuk atau kena jadi korban. Jadi ada banyak hal besar itu diawali oleh keputusan-keputusan yang kita anggap kecil. Oleh karena itu jemaah sekalian, mulai selalu berusaha istikharah pada saat kita buat keputusan, atau pada saat kita, dan banyak doa ketika kita melakukan hal, atau sebelum melangkah, atau sebelum start, atau sebelum melakukan sesuatu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, karena penting sekali. Sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Begitu kita putuskan tidak melanjutkan,
Lalu bisikan kan, jangan-jangan dia orangnya, gitu loh. Jangan-jangan dia, gitu loh. Jadi, apa namanya, untuk membuat kita tegas dalam keputusan kita, kita butuh istikharah dan kita butuh musyawarah, gitu. Kan ini, belum lagi kan dalam kehidupan ini kadang-kadang masih koma, gitu loh. Lalu orang ini nikah, gitu loh, sama teman kita atau satu circle kita, gitu loh. Lalu habis itu, apa namanya, terlihat dari kejauhan ke rumah tangganya indah, lalu vacation kemana-mana, lalu jadi akhirnya jangan-jangan. Nah, untuk memutus mata rantai jangan-jangan itu, gitu loh. Jangan-jangan dia orangnya, jangan-jangan dia yang lagi menyamar, jangan-jangan. Putuskan dengan istikharah dan musyawarah. Karena gak mungkin salah orang yang memutuskan dengan SOP Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka insya Allah ini akan menjadi yang terbaik. Itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan, sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-ikhla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa, itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, lik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga,

banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat. Karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yujtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ini dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan.
setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami baru keluarlah istri kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlak.

0: Jadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: dzunubakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
4: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih apa? Tinggi. Karena dorongan apa? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua apa? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya

0: Pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada 3 golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qatalta li ay yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Nauzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi ala wajhi tsumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Akan tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mendapatkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahannam.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Dalam kehidupan kita yang penuh onak dan duri, bergaul dengan bermacam-macam orang dan bermacam-macam tipe, kita menghadapi bermacam-macam problem dengan manusia beragam-ragam bentuk. Kita berusaha untuk mendapatkan kemudahan, kita berusaha untuk mendapatkan kelancaran. Terkadang keinginan kita, harapan kita itu terbentur. Kita berusaha bagaimana bisa urusan-urusan kita lancar. Bagaimana orang lain bisa berbuat baik dengan kita. Sehingga kehidupan kita aman. Bisa bergaul dengan luas. Bisa bergaul dengan baik. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan kepada kita solusi, konsep sebagaimana kita bergaul dengan manusia. Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi orang-orang yang menyayangi. Jika anda ingin disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin disayang oleh orang lain, maka sayanglah orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan kepada orang jika orang itu mau memberikan maaf kepada orang lain. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang akan kita terima itu dari jenis amalan yang kita kerjakan. Maka jika kita ingin diberlakukan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan kita, dilapangkan kehidupan kita, mari kita menyikapi bergaul dengan orang lain sebagaimana yang kita inginkan Allah memberlakukan kita. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin kesulitan-kesulitan kita, beban-beban kehidupan kita diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ringankanlah beban orang lain. Ringankanlah kehidupan dan kesempitan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraja musliman kurbatan min kurabid dunya, faraja Allahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan satu kesulitan seseorang di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan satu beban, satu kesulitan dia di akhirat. Maka jika kita ingin kesulitan, beban-beban kita ingin diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ringankan beban orang lain. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin dibantu oleh Allah, ingin dimudahkan urusan kita, maka hendaklah kita membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di dunia. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ke depan. Halangan rintangan pasti akan kita hadapi. Jika kita ingin dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk dari urusan kehidupan kita, perbanyaklah membantu orang lain. Jika kita ingin dimudahkan, dilembuti, dilapangkan seluruh urusan kita, juga hendaklah kita berusaha untuk melapangkan urusan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma man rafaqa min ummati syai'an farfuq bih." Ya Allah, ya Allah, siapa yang berlemah lembut dengan umatku, maka berlemah lembutlah dengannya. "Wa man syaqqa 'alaihi fashquq 'alaihi." Siapa yang mempersulit, maka persulitlah urusannya. Subhanallah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah dari jenis amalan yang kita lakukan. Jika kita melapangkan, memudahkan, melancarkan urusan orang lain, maka urusan kita akan dilancarkan dan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin dimudahkan urusan kita, dilapangkan kesempitan kita, lapangkan kesempitan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara an mu'sirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan seorang yang sempit, seorang memiliki hutang, lalu kita mudahkan dengan meminjamkan keuangan baginya. Seorang memiliki kesempitan, keuangannya terbatas, dan kita memiliki keuangan yang lebih lapang, kita mudahkan bagi dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, melapangkan bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Tidak hanya di dunia saja manfaat yang akan kita dapatkan, tetapi juga di akhirat juga kita akan mendapatkan. Di mana pada hari itu tidak ada yang bisa membantu kita. Yauma yafiru mal'u min akhihi. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Dari istri dan anak-anaknya. Wa kullum ri'im minhum yauma idhna sya'nu yughni. Setiap atau masing-masing pada hari itu, masing-masing disebutkan oleh urusannya sendiri. Kita tidak bisa meminta bantuan kepada yang lain. Kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita. Kita tidak bisa minta bantu. Karena masing-masing disebutkan oleh urusannya. Apa yang bisa membantu kita? Adalah amalan kita. Jika kita di dunia dahulu melapangkan urusan orang, memudahkan urusan orang, jika kita melapangkan kesempitan orang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan urusan kita juga, kesempitan kita juga di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Maka berusahalah kita melapangkan urusan orang. Jika kita ingin urusan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita coba-coba menjadi promotor untuk menyempitkan urusan orang lain. Kita akan bisa mendapatkan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bih." Ya Allah, siapa yang memiliki wewenang urusan umatku lalu dia mempermudah, dia berlemah lembut dengan mereka, maka mudahkan dan berlemah lembutlah dengan mereka. "Wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi." Siapa yang berwenang menjabat urusan umatku dan dia memiliki wewenang untuk itu, lalu dia mempersulit-sulit, maka sulitkanlah baginya. Tidakkah kita melihat, terkadang di dunia ini kita selalu mendapatkan kesulitan. Ada di antara orang yang mengambil metode, selagi masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini adalah metode yang terbalik. Hendaklah Anda yang memiliki kedudukan, memiliki wewenang, mudahkan urusan orang. Selagi itu masih bisa dipermudah, mudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang, Anda akan diberlakukan seperti itu juga. Oleh karena itu, berusahalah untuk bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada manusia. Jika kita masih bisa berusaha untuk memberikan kebaikan, kemudahan, berikanlah kebaikan dan kemudahan. Perbuatan Anda tidak akan sia-sia. Anda akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan bagi kita semua. Kapanpun, dimanapun, jika kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Sebagaimana kita memperlakukan orang lain, Allah akan memperlakukan dengan metode yang sama terhadap diri kita. Apalagi jika kita memiliki wewenang, jabatan, jangan sekali-kali kita mempersulit. Jika kita mempersulit, Allah akan mempersulit urusan kita. Jika kita melapangkan, Allah akan memudahkan, melapangkan urusan kita, dan juga kita tetap mendapatkan pahala. Tabungan kita di dunia ini untuk kita raih dan kita dapatkan di akhirat. Kehidupan kita di dunia hanya sementara, kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah yang sedikit ini untuk meraih pahala yang banyak. Sebagaimana Anda berlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diberlakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempermudah urusan orang lain, suka membantu orang lain, karena kita setiap apa yang kita lakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mengikhlaskan amalan kita itu karena dia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikut al-Islam para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat Hidayah yang semoga dirahmati demi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kemudian dan siang akan kita dengarkan kajian bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tohiri, kajian yang perlu disampaikan dengan tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman ulama salaf, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman Habibullah Ta'ala. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, menghadiri majelis ilmu merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita terus memotivasi diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu yang benar, seorang hamba dapat mengenal Rabbnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki muamalahnya, serta berjalan di atas petunjuk yang lurus. Pada kesempatan berbahagia ini, insyaallah kita akan menyimak kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah Ta'ala dengan tema ketaatan kepada penguasa menurut ulama salaf. Sebuah tema yang sangat penting untuk difahami oleh setiap muslim dan muslimah, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam menyikapi penguasa, menjaga persatuan umat, mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin sebagaimana tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan kathiran kepada Fadilatul Syekh yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan kesempatan untuk hadir bersama kita, memberikan faidah-faidah ilmu di majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan sebaik-baik balasan, melimpahkan keberkahan pada ilmu, umur, keluarga, dan amal beliau, serta menjadikan apa yang beliau sampaikan sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Maka kita simak.

0: kajian ini dengan seksama, dengan penuh adab, keikhlasan, dan menghadirkan hati agar dapat mengambil faidah-faidah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal'an nastami' ilal muhadarah allati sayulqiha fadilatu syaykh al-doktor Muhammad Hisham Tahiri hafizahullahu ta'ala falyatafadhal mashkuran ma'jura.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يسرني في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس العاشر من شهر الله المحرم عام 48,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك في مسجد البركة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا لنتحدث حول موضوع مهم وهو طاعة الحاكم كما فهمها السلف.
0: نعم. إخواني في الله عزكم الله فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى من أول مجلس kita dengan خطبة الحاجة memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah tabaraka wa taala, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau membawakan khutbatul hajah, beliau menyampaikan, kata beliau, ya perkara yang sangat mengembirakan diriku. Di malam yang insya Allah penuh berkah ini, di malam Kamis, di hari yang ke-10 dari bulan Muharram, di tahun 1448 Hijriah, aku bisa bertemu dengan antum sekalian di masjid yang insya Allah mubarak ini, yakni Masjid Al-Barakah, untuk kita membahas satu pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan mentaati waliul amr, mentaati penguasa atau pemimpin kaum muslimin.
1: Inna fahm as-salaf as-salih li ta'ati al-hakim mabniyun ala thalathati usulin 'azimah. Al-awwal an ta'ati al-hakim min ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها أعني طاعة الحاكم في المعروف عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى.
0: كتب اليوم sesungguhnya pemahaman kaum salaf, pemahaman salaf salih terkait dengan mentaati seorang hakim, mentaati pemimpin, dibangun di atas tiga pondasi yang sangat agung. di atas tiga kaidah yang sangat besar. Pondasi yang pertama, bahwasannya mentaati hakim adalah bagian dari taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata Syekh, bahwasannya mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah bagian dari ibadah yang dengannya seorang mukmin, seorang mukminah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Namtathilu amra Allah, ya ayuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wa ulul amri fi hadhihi al-ayah, fi umuri dunya, hum al-hakimu fil balad, ulatul amri fi daulah.
0: Kata Syekh, dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kalian. Dan makna ulil amri, kata beliau, bahwasannya ya seorang penguasa yang memiliki kekuasaan yang sah di suatu negeri.
1: Inna ta'atal hakimi bil ma'ruf ta'atun lil rasuli sallallahu alaihi wasallam kama qala alaihi salatu wassalam fima rawahu muslimun wa ghayruh wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani, ya'ni al-hakim.
0: Demikian pula kata beliau, mentaati seorang hakim dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaati amir, mentaati pemimpinnya, maka berarti dia taat kepada diriku. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku.
1: Linafhama ma'na ta'ati al-amir, linanzur ila amal as-salaf as-salih. Faqad ja'a fi as-sahihain min 'iddati turuqin أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا فلما قفلوا يعني رجعوا كانوا في الطريق فأراد الأمير أن يختبر طاعتهم له فقال اجمعوا لي حطبا ما قالوا لماذا نجمع حطبا ليس وقت غداء ولا وقت طبخ ولا يوجد عدو فجمعوا له حطبا قال لهم أشعلوا نارا ما قالوا له لماذا نشعل نارا لا يوجد طبخ لا يوجد برد أشعلوا النار ثم جمعهم أمام النار وقال إني آمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار فقال بعضهم نطيعك وقال بعضهم إنما نطيعك في المعروف من النار فررنا فتأملوا كيف أطاعوه في الأول وفي الثاني بدون نقاش لكن في الثاني لما كان معصية ناقشه بعضهم ثم قال إنما أردت ابتلاءكم واختباركم فلما قدموا المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأمير لماذا أمرتهم بهذا وإنما صوب امتحانه وابتلاءه وخطأ الذين أرادوا طاعته في المنكر وقال لو أطاعوه فدخلوا النار ما خرجوا منها فهذا الحديث جلي يبين لنا أنه يجب طاعة الحاكم في المعروف ولا يجوز طاعة الحاكم في المنكر. فإذا قال لك الحاكم لا تفتح الدكاكين إلا الساعة 10 صباحا وجب أن يطيعه الناس، وإذا قال الحاكم لا يدخل أحد البحر بعد الساعة 6 مساء وجب طاعته. لكن لو قال للناس لا تصلوا ولا تصوموا لا يطاع في المنكر. نعم.
0: Kemudian kata beliau, untuk memahami dengan baik makna ketaatan kepada waliul amr, marilah kita melihat potret kehidupan kaum salaf di dalam memahami makna ketaatan tersebut. Datang dalam riwayat As-Sahihain bahwasanya Nabi SAW suatu ketika mengutus suatu pasukan, dan Nabi SAW jadikan seorang amir di tengah-tengah pasukan tersebut. Allah menunjuk seorang pemimpin di tengah-tengah pasukan tersebut. Ketika mereka hendak kembali ke kota Madinah, maka sang amir ingin menguji keimanan mereka atau ketaatan mereka terhadap pemimpin. Maka berkatalah sang amir tersebut kepada pasukannya, tolong kumpulkan kayu bakar untukku. Padahal pada saat itu bukan ya saat untuk memasak. Ya, tapi semuanya tunduk dan taat kepada perintah sang amir tersebut, mengumpulkan kayu bakar sebagaimana perintah sang amir. Kemudian sang amir memerintahkan kembali, bakarlah kayu tersebut, nyalakan api dengan kayu tersebut. Maka mereka pun mentaati perintah sang amir tersebut. Kemudian sang amir mengumpulkan seluruh pasukannya di hadapan api tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada semua pasukan, sesungguhnya aku memerintahkan kalian agar kalian memasukkan diri-diri kalian ke dalam api tersebut. Maka ketika sang amir memerintahkan pasukannya untuk melemparkan diri mereka ke dalam api tersebut, sebagian mengatakan kita taat kepada sang amir. Ini perintah sang amir, perintah pemimpin kita. Namun sebagian lain mengatakan sesungguhnya kami masuk ke dalam Islam karena kami takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau memerintahkan kita untuk masuk ke dalam api? Kata Syekh, lihatlah. Ya. Ketika sang amir memerintahkan dalam perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, mengumpulkan kayu, menyalakan api, maka para salaf, para sahabat, mereka taat kepada sang amir tersebut. Namun ketika sang amir memerintahkan kepada perkara yang munkar, untuk membinasakan diri mereka sendiri masuk ke dalam api, maka baru terjadi khilaf di antara mereka. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah, tidak ada khilaf di antara para salaf untuk taat kepada pemimpin. Namun dalam perkara-perkara yang munkar, maka sebagian salaf faham bahwasannya yang mentaati amir bukan dalam perkara-perkara yang munkar, tapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka ketika mereka datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW dikabarkan ya tentang apa yang dilakukan oleh sang amir tersebut terhadap pasukan-pasukannya. Maka Nabi SAW tidak bertanya ya kepada sang amir, kenapa engkau menguji mereka dengan hal seperti itu? Nabi SAW membenarkan ya perbuatan sang amir tersebut, dan yang disalahkan oleh Nabi SAW adalah ketaatan orang-orang yang taat kepada sang amir dalam perkara-perkara yang munkar. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya kalau saja mereka mentaati perintah sang amir untuk masuk ke dalam api neraka, untuk masuk ke dalam api, ya, untuk masuk ke dalam kobaran api, kata Nabi yang mulia, maka mereka tidak akan keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini kata Syekh menunjukkan bahwasannya ketaatan seorang muslim kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam perkara-perkara yang munkar, maka tidak ada kewajiban taat kepada seorang amir. Kata beliau, ya, memberikan contoh kepada kita, kalau seandainya pemimpin kita mengatakan jangan kalian membuka toko-toko kalian sebelum jam 7 pagi, kita taati. Ya, selama itu perintah dari ya pemimpin kita, maka kita taati. Kalau seandainya pemimpin kita mengatakan ya tidak ada yang di pantai setelah jam 6 sore, maka kita taati. Ya. Namun kalau seandainya pemimpin mengatakan kepada kita jangan kalian mengerjakan salat, jangan kalian berpuasa, maka tidak ada kewajiban taat dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Inna as-sahabah ridwanullahi alaihim fahimu ma'na ta'ati al-amir bi annahu la yajuz an yuqaddima al-insanu 'aqlahu wa ra'yahu 'ala amri al-amir. ومما يدل على ذلك وضوحا وبينا ودلالة ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال في غزوة الأحزاب أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أذهب وأدخل إلى جيش العدو وكانت ليلة مظلمة باردة شديدة الرياح وأمرني ألا أحدث شيئا يعني ألا أصنع شيئا فقط أذهب أنظر وأرجع بالأخبار. قال فذهبت حتى توسطت الجيش أصبح في وسط جيش العدو وهم لا يعرفونه. قال فرأيت أبا سفيان وكان أبو سفيان قائد المشركين وقتئذ. قال فأخذت كنانتي فوضعتها في سهمي فأردت أن أرميه فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم شيئا فأرجعت سهمي ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أحدث شيئا. أما اليوم بعض الناس لو كان مكان حذيفة يقول لا نقتل رئيس الكفار وتنتهي المعركة. لا، ليس الأمر كذلك. طاعة الأمير مآله إلى خير كثير.
0: كتب لي سزوني para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an mereka memahami makna ketaatan kepada amir, kepada pemimpin kaum muslimin, dengan tidak mendahulukan akal kita atau ra'yu kita atau perasaan kita atas perintah sang amir. Sebagaimana diriwayatkan dalam as-sahihain dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau menceritakan bahwasannya pada saat terjadi perang Ahzab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk masuk menyelinap ke tengah-tengah musuh. Dan pada saat itu malam sangat gelap gulita, kondisi cuaca sangat dingin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyelinap, memata-matai pasukan musuh, melihat kondisi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar aku jangan berbuat sesuatu apapun kecuali sebatas mencari tahu tentang kondisi pasukan tersebut. Kata Hudzaifah, aku pun pergi menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sampai di tengah-tengah pasukan orang-orang musyrikin, maka aku melihat dengan kedua mataku sosok Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan adalah pentolan orang-orang musyrikin, pemimpin orang-orang musyrikin. Kata Hudzaifah, maka ada keinginan di dalam hatiku untuk mengambil anak panahku Kemudian aku arahkan anak panah tersebut ke Abu Sufyan. Namun ketika ya muncul keinginan tersebut, aku teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berbuat sesuatu apapun. Nabi hanya mengutusku untuk melihat kondisi pasukan kaum musyrikin. Kalau seandainya aku enggak ingat pesan Nabi, kata Hudzaifah, maka aku sangat berkeinginan untuk membunuh Abu Sufyan pada saat itu. Namun aku urungkan. Teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, adapun di hari ini, kalau seandainya peristiwa ini terjadi pada sebagian manusia di zaman sekarang, maka mungkin dia ya akan melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan ini adalah kesempatan untuk membinasakan pentolan kekufuran. Tapi Hudzaifah tinggalkan ra'yunya, tinggalkan logikanya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa min ma fahimahu as-salaf أن الحاكم يطاع بالمعروف حتى لو أنه منع بعض الناس من الحديث ما كانوا يتحدثون. فقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرا حديثا لعمر رضي الله عنه بصورة فردية، فقال عمر لا أذكر هذا، فقال أبو هريرة وعمار يا أمير المؤمنين بما جعل الله لك علي من إمرة، إن شئت ألا أحدث لم أحدث. فقال عمر رضي الله عنه لا، بل نولك ما توليت، حدث بما سمعت. وما قال لأبي هريرة ولا لعمار كيف تقول لا أحدث إن أمرتني ألا أحدث، فدل على أن طاعة الأمير يلزم حتى لو منع الإنسان من الحديث.
0: كتب اليوم لأنترى فمهما كوم صلف bahwasannya seorang hakim ditaati dalam perkara yang ma'ruf adalah apa yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasannya keduanya menyebutkan sebuah hadis di hadapan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah secara langsung di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka ketika keduanya menyebutkan suatu hadis di hadapan Umar, Umar mengatakan aku tidak ya mengingat hadis ini. Maka Abu Hurairah mengatakan wahai Amirul Mukminin, dengan kekuasaan yang Allah amanahkan kepada engkau sebagai pemimpin orang-orang beriman, kalau seandainya yang kuperintahkan aku tidak menceritakan hadis ini, maka tidak akan aku ceritakan hadis ini. Kata Syekh, maka ini menunjukkan bahwasannya ya ketaatan kepada waliul amr, kalaupun seandainya ya waliul amr atau pemimpin melarang kita dari berbicara tentang sesuatu, maka kita taati perkara tersebut.
1: Ta'atul amiri yakunu jiharan ومناصحة الأمير يكون سرا، هكذا فهمه السلف. يقول أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري وقد قال له أناس ألا تنصح لعثمان، قال ويحكم أو تظنون أني كلما نصحته أخبرتكم إني أنصحه فيما بيني وبينه. وهذا تطبيق عملي من الصحابة رضوان الله عليهم للحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لا في التويترات ولا في الانستغرامات ولا في الإعلام، وإنما يأتيه فلينصحه سرا، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه.
0: Kata beliau, mentaati waliul amr dilakukan secara terang-terangan. Ya, baik tatkala kita sendirian ataupun ketika kita di khalayak, ketika kita bersama waliul amr tersebut atau bersama manusia. Namun terkait dengan menasihati amir, menasihati pemimpin, maka tidak dilakukan kecuali secara rahasia, secara empat mata. Inilah yang difahami oleh kaum salaf di dalam memberikan nasihat kepada waliul amr, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika sebagian manusia mencela beliau, ketika sebagian manusia menegur beliau, "Wahai Usamah, kenapa engkau tidak memberikan nasihat kepada Uthman?" Maka Usamah mengatakan, "Apakah ketika aku memberikan nasihat kepada Uthman, harus aku beritahukan kepada kalian? Harus aku kabarkan kepada kalian?" Maknanya bahwasanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Uthman bin Affan yang saat itu merupakan Amirul Mukminin, beliau berikan secara rahasia langsung di hadapan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka inilah ya praktek para salaf, praktek para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, pengamalan mereka terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Asim di dalam kitab As-Sunnah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka jangan dia umbar di hadapan khalayak. Siapa yang memberikan nasihat kepada pemimpin, maka jangan dia sebarkan di hadapan manusia, di hadapan khalayak. Jangan terang-terangan. Maka inilah praktek kaum salaf di dalam memberikan nasihat kepada penguasa, di mana mereka berusaha untuk menjaga marwah penguasa kaum muslimin dan tidak menjatuhkan harga diri penguasa di tengah-tengah manusia.
1: Man arada an yafhama kaifa kana as-salaf fi ta'atihim lil umara falyanzur ila qissati Abi Dharr radhiyallahu anhu. Wa Abu Dharr sabi'u sab'atin aslam, قديم الإسلام، عظيم القدر في الإسلام، كبير المقام في الإسلام، ومع ذلك لما كانت الإمرة في الشام لمعاوية، ومعاوية أسلم متأخرا جدا، فأمره معاوية بأن لا يتكلم في أشياء، فما أراد مخالفته، فقال مرني أذهب إلى المدينة عند أمير المؤمنين عثمان، قال اذهب، فأطاعه فخرج من الشام وهو كان معلما فيها، فجاء إلى المدينة، فلما جاء إلى المدينة أمره عثمان أن يجلس ويلزم المدينة، فرأى أبو ذر رضي الله عنه أهل الفتنة يجتمعون حوله يريدون أن يستخدموه للإثارة على الأمير عثمان خليفة المسلمين، فقال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، إذن لي أن أذهب وأسكن في الربذة. يخرج من المدينة صحابي كبير عظيم يسكن في الربذة، الربذة صحراء بعيد عن المدينة 180 كيلو، يريد أن يبتعد عن أهل الفتنة والشر، فأذن له عثمان رضي الله عنه، فجاءه بعض أهل الشر وقالوا له تطيع عثمان وتذهب إلى الربذة؟ قال نعم، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطيع الأمير. فلما وصل إلى الربذة ما كان فيها إلا عين ماء وعبد حبشي لعثمان رضي الله عنه يرعى غنم وإبل الصدقة، فقدمه أبو ذر ليصلي به وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي. سبحان الله.
0: Kata Syekh, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana kaum salaf memahami ketaatan kepada para umara, kepada para waliul amr, maka lihatlah kisah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan kita tahu Abu Dzar adalah satu di antara 7 sahabat yang masuk Islam pertama kali. Seorang sahabat yang memiliki manzilah yang sangat tinggi di dalam Islam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Yang masuk ke dalam Islam pertama-tama. Kata Syekh, ketika kepemimpinan di Syam dipegang oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, maka Muawiyah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk tidak berbicara tentang ini dan tentang itu. Maka Abu Dzar berkata kepada Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, perintahkan aku untuk pergi ke Madinah untuk menemui atau tinggal di Madinah bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini Abu Dzar meminta izin kepada Muawiyah untuk meninggalkan Syam dan pergi ke kota Madinah. Maka Muawiyah mengatakan pergilah. Kalau engkau ingin pergi ke Madinah, maka pergilah ke Madinah. Maka Abu Dzar pun meninggalkan Syam dan pergi ke Madinah. Padahal beliau di Syam adalah seorang muallim, seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia di Syam. Namun, ya ketika Muawiyah memerintahkan beliau untuk meninggalkan Syam atau pergi ke kota Madinah, maka dia pun pergi ke kota Madinah. Sesampainya Abu Dzar ke kota Madinah, menemui Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian Abu Dzar mendapatkan ada sebagian manusia yang berusaha untuk membakar api fitnah, menyalakan api fitnah, berusaha untuk ya merusak stabilitas di kota Madinah. Maka melihat situasi yang terjadi pada saat itu, Abu Dzar meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk meninggalkan Madinah dan tinggal di daerah Rabadah. Dan Rabadah, kata Syekh, adalah tempat ya di tengah padang pasir yang sangat jauh dari kota Madinah, yang jauhnya hampir sekitar 180 km dari kota Madinah. Abu Dzar memilih tinggal jauh dari kota Madinah untuk menjauhi para pembuat fitnah, untuk menjauhi ya fitnah yang sengaja dihembuskan oleh sebagian manusia. Maka ketika Abu Dzar pergi ke daerah Rabadah, orang-orang pembuat fitnah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau mentaati ya Utsman bin Affan untuk pergi ke Rabadah, meninggalkan kota Madinah. Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, betul, karena aku diwasiatkan oleh kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa taat kepada pemimpin, untuk senantiasa taat kepada waliul amr. Kemudian beliau menyebutkan kisah ya di mana ketika hendak mengerjakan salat Ya, kemudian ada yang dijadikan sebagai pemimpin salat tersebut seorang budak. Maka Abu Dzar mengalah, ya, memberikan kesempatan untuk menjadi salat imam salat tersebut seorang hamba sahaya tersebut. Kemudian Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Nabi yang mulia, isma' wa ati' wa in ta'ammara 'alaika 'abdun habasyyun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taatilah, meskipun yang diangkat di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin adalah seorang budak dari Ethiopia.
1: Al-asr al-thani alladhi yantaliqu minhu as-salaf fi fahmihim li ta'ati al-hakim bil ma'ruf annahu fi ta'atihi hifadhun ala tharawat al-ummah. في طاعته حفاظ على أمن الأمة، في طاعته غلق لأبواب الفتنة، في طاعته سد للطرق التي يتوصل بها أعداء الأمة إلى بلاد المسلمين وإلى المسلمين وإلى إيذائهم. ومن هنا كانوا يرونه ويحثونه على أن يطيعوا الحاكم في الأمور العظيمة، لأن الأمة بخير إذا أطاعت الحاكم في ذلك. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني المنافقين، فعدم الطاعة بالمعروف للحكام في وقت الفتن من أوصاف المنافقين. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ينشرونه ويتكلمون به كما يريدون وكما يهوون وكما تريده أحزابهم وجماعاتهم ورؤساؤهم الذين أعينهم على الحكم، هو ليست أعينهم ولا قلوبهم على مصلحة الأمة، وإن أظهروا ذلك في الإعلان والعلن. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
0: كتب اليوم. Poin yang kedua, kaidah yang kedua, di antara kaidah terkait dengan pemahaman kaum salaf di dalam mentaati hakim dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bahwasannya di dalam menaati mereka, di dalam mentaati waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, maka terjagalah, ya, kemaslahatan kaum muslimin, terjagalah keamanan kaum muslimin, tertutuplah pintu-pintu fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah menutup setiap celah, setiap jalan yang akan dijadikan sebagai wasilah bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Ini adalah hikmah. Ya, ketika para ya salaf, para ulama kita memerintahkan kita untuk mentaati waliul amr, maka di antara tujuan terbesarnya adalah menjaga kemaslahatan kaum muslimin, menjaga stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin, menutup pintu-pintu fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, menutup setiap celah, setiap jalan yang akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk masuk ke negeri kaum muslimin, untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya para salaf, para ulama kita senantiasa memerintahkan, mengarahkan kaum muslimin untuk mentaati para penguasa, para hakim kaum muslimin dalam perkara-perkara yang besar. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila datang ya perkara yang menimbulkan atau yang berkaitan dengan rasa aman dan rasa takut, yang berkaitan dengan stabilitas kaum muslimin, maka mereka langsung menyebarluaskannya, yakni orang-orang munafikun. Mereka langsung menyebarkan ya fitnah tersebut, menyebarkan ketakutan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, maka orang-orang yang mampu untuk mengambil istinbat, dialah yang layak untuk menyikapi perkara-perkara tersebut. Kata Syekh, maka di antara sifat orang-orang munafikun adalah mereka berusaha untuk mengacaukan negeri-negeri kaum muslimin dengan menyebarkan benih-benih fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka pemahaman kaum salaf ketika mereka memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati pemerintah kaum muslimin selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, semata-mata untuk menjaga kemaslahatan di tengah-tengah kaum muslimin, menjaga stabilitas, menjaga keamanan dan kebaikan bagi kaum muslimin.
1: وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عظيم يجب أن يخاف المسلم ولا يدخل تحت هذا الوصف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال: ورجل بايع إماما فإن أعطاه منها، أي من الدنيا ولعاعتها، رضي، وإن لم يعطه منها منعه، ظلمه، لم يوف له.
0: إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزكم الله. Beliau menjelaskan, disebutkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sebutkan di antara tiga golongan tersebut adalah seseorang yang tidak mentaati amirnya atau pemimpinnya kecuali hanya sebatas untuk mendapatkan maslahat-maslahat duniawi. Kalau dia diberikan maslahat duniawi, maka ridha kepada pemimpinnya. Namun ketika dia tidak mendapatkan kemaslahatan dunia yang dia inginkan, maka dia pun murka kepada pemimpinnya. Maka ini menunjukkan ya bahwasannya sikap seorang muslim adalah berusaha untuk taat kepada waliul amr selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jaa rajul ila al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah wa huwa min sadat at-tabi'in tarabba 'inda Umm Salamah wa antum ta'rifuna hadha. فقال له: إن أناسا يعدون العدة للخروج على الحاكم، ألا تخرج معنا؟ فقال لهم الحسن البصري كلمة عظيمة، قال: هل منعكم الأمير من الصلاة؟ قالوا: لا. قال: هل منعكم الأمير من الصوم؟ قالوا: لا. قال: إذن أنتم أهل دنيا تريدون الدنيا. ونحن نرى ونشاهد اليوم الذين يخرجون على الحكام ويعملون المظاهرات. لماذا يخرجون على الحكام ويعملون المظاهرات؟ ليس لأجل إقامة شرع الله تبارك وتعالى، ولا لإقامة جمعة أو جماعة، بل لأجل أن يستولي حزبهم على الحكم لأجل لعاعة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تواتر عنه تواترا لفظيا ومعنويا بوجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو ظلم ولو لم يعدل، كل هذا تحقيقا لمعنى الأصل الثاني وهو الحفاظ على أمن البلد والحفاظ على اجتماع الناس على الكلمة. نعم.
0: Kata beliau, datang seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk di antara imamut tabi'in. Berkata laki-laki tersebut kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, sesungguhnya manusia mereka telah mempersiapkan diri untuk keluar memberontak kepada pemimpin yang sah. Mereka mempersiapkan diri-diri mereka untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, memberontak kepada penguasa yang sah." Maka beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Apakah amir kita melarang dari salat?" Maka dikatakan, "Tidak." Kata al-imam, "Apakah amir kita melarang kita dari puasa Ramadan?" Mereka mengatakan, "Tidak." Kata beliau, "Kalau begitu, kalian adalah ahli dunia. Di mana kalian keluar dari ketaatan kepada pemimpin kalian semata-mata hanya untuk mencari perkara-perkara dunia yang kalian inginkan." Kata Syekh, "Dan inilah yang kita lihat di hari-hari ini. Inilah yang kita saksikan di hari-hari ini. Di mana orang-orang yang mereka keluar untuk melakukan mudhaharat, melakukan demonstrasi, keluar ke tengah-tengah jalan, bukan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena salat, tapi mereka keluar, mereka melakukan demonstrasi semata-mata untuk mencari perkara-perkara dunia, semata-mata untuk mencari perkara-perkara duniawiyah. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis-hadis yang mutawatir, baik secara lafaz ataupun maknanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr kaum muslimin, sekalipun waliul amr tersebut adalah orang yang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum muslimin untuk bersabar. Nabi perintahkan kaum muslimin untuk tetap taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kata beliau, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bersabar terhadap kezaliman penguasa semata-mata untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, semata-mata untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Maka ini di antara asas, di antara kaidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: As-salafus salih fahimu anna 'adama ta'atil hakim يعني تفرقة الجماعة، يعني الوقوع في النزاعات والاختلافات. ولذلك كانوا كثيرا ما يحذرون من عدم السمع والطاعة، ويأمرون بالسمع والطاعة، وكانوا يقولون لما تكرهون في الطاعة، أي من بعض القصور أو الظلم الذي قد يكون، لما تكرهون في الطاعة خير مما تحبون في الفتنة وترجونه. ووالله هذا الذي قالوه شاهد عليه التاريخ، فما خرج قوم على حاكم إلا وكان الذي بعده شر عليهم.
0: كتب اليوم قوم سلف الصالح مركا ممهامي bahwasannya ketika hilang ketaatan dari seorang hakim, maka yang ada adalah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ada adalah perselisihan dan nizak di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya, kaum salaf senantiasa mewanti-wanti dari meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, dari khuruj atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kaum salaf senantiasa memberikan motivasi, senantiasa mendorong kaum muslimin untuk taat, untuk mendengar kepada pemerintah kaum muslimin. Dan mereka mengatakan bahwasannya apa yang kalian tidak sukai ketika kalian berusaha untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, ma takrahunahu fi sam'i wa ta'ah khairun mimma tuhibbunahu fil fitnah. Apa yang kalian tidak sukai ketika berusaha untuk mendengar dan taat kepada waliul amr lebih baik daripada apa yang kalian cintai ketika sudah terjadi fitnah, ketika hilang keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, ketika hilang stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin. Maka apa yang kita benci, ya ketika kita berusaha untuk sabar di atas ketaatan kepada waliul amr, lebih baik daripada hal yang kita angan-angankan ketika sudah hilang stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin. Kata Syekh, dan inilah realita yang kita saksikan di hari-hari ini. Inilah realita ya yang kita bisa saksikan di negeri-negeri kaum muslimin. Ketika ya hilang stabilitas keamanan di negeri-negeri kaum muslimin, maka yang muncul adalah ya fitnah, perselisihan, bahkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin.
1: Kana salafus salih رضوان الله عليهم يقع على أحدهم الظلم، مثل ما حصل للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ومن قبله سجن الإمام الشافعي وأخذ مكبلا من اليمن وأتي به مكبلا إلى الخليفة إلى بغداد، ما قال للناس هيا أخرجوا هذا ظالم. الإمام أحمد ضرب أكثر من 1,000 صوت وسجن 3 سنوات وزيادة، ومنع من التدريس 10 سنوات، ومع هذا يأتيه الناس ويقولون له يا إمام ألا تأمرنا فنخرج على بيت الحاكم فننهيه أو نقتله؟ يقول لا، إن النصوص أمرت بالصبر ولم تأمر بالخروج. فكانت العاقبة الحميدة لأهل السنة الذين صبروا، ولو خرجوا ما وجدوا العاقبة الحميدة.
0: كتب لي دهولو برا صلف صالح، sebagian mereka dizalimi oleh sebagian penguasa kaum muslimin atau waliul amr kaum muslimin, sebagaimana yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah, dan juga sebelumnya dialami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau didatangkan dari Yaman ke Baghdad dalam kondisi terbelenggu tangannya. Beliau dipenjara, ya, dipenjarakan oleh waliul amr. Namun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya untuk keluar dari ketaatan kepada waliul amr, untuk memberontak kepada waliul amr kaum muslimin. Demikian pula ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad dipukul, dicambuk, ya, kemudian dipenjara, bahkan dilarang dari mengajarkan ilmu oleh pemerintah pada saat itu. Maka ketika sebagian murid-murid Imam Ahmad datang kepada beliau, ya, dan mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, penguasa yang sah, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menolak. Beliau mengatakan bahwasannya nas-nas yang datang dalam masalah seperti ini adalah bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i dan para ulama yang lain yang mereka berusaha berpegang teguh di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga kesudahan yang baik Allah berikan kepada mereka semuanya. Allah muliakan mereka karena keteguhan mereka di dalam meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas menggunakan ra'yu,

0: مهما كان يبقى مفسدة محدودة، بينما لو عدم الحاكم لأصبحت الفوضى هي سيدة الموقف، ولأصبح سفك الدماء هو السائد بين الناس. ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله: وهو مطرود مطلوب حيا أو ميتا من قبل الحجاج ابن يوسف الثقفي، يريد أن يقتله، يقول للناس لا تخرجوا، ويقول لأن أعيش تحت حاكم ظالم خير من أن أعيش ليلة بلا سلطان وحاكم. من يفهم هذا المعنى؟ أصحاب الأحزاب؟ لا. أصحاب الأغراض الذين يريدون الحكم؟ لا. يفهم هذا المعنى من يهتم بشأن الأمة، من يريد حفظ ثروات الملة، من يريد حفظ دين المسلمين.
1: Kata beliau, kaum salaf, mereka mendahulukan maslahat umat daripada maslahat individu, daripada maslahat kabilah, daripada maslahat kelompok. Mereka mendahulukan maslahat umum, maslahat kaum muslimin, daripada maslahat golongan mereka atau individu-individu mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengetahui bahwasannya kezaliman seorang hakim, ya betapapun kezaliman hakim tersebut, maka mafsadatnya ya lebih kecil daripada ketidakadaan hakim di negeri kaum muslimin, daripada hilangnya hakim di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kalau seandainya hakim tidak ada, ya penguasa hilang di tengah-tengah kaum muslimin, kerusakannya akan jauh lebih besar, mafsadatnya akan jauh lebih besar, tertumpahnya darah ya akan semakin tidak terkendali di negeri-negeri kaum muslimin, ya kerusakan akan semakin luas di negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya, di antara bentuk kefakihan seorang imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, padahal beliau adalah termasuk orang yang dizalimi oleh pemimpinnya pada zaman itu, pemimpin yang sangat bengis, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya, termasuk ulama yang dizalimi oleh Al-Hajjaj, bahkan dicari keberadaannya ya. Namun ketika datang sebagian manusia untuk meminta kepada beliau agar keluar dari ketaatan kepada Hajjaj, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la takhruj, jangan kamu keluar dari ketaatan kepada pemimpin, jangan kalian mengadakan pemberontakan, jangan kalian mengadakan kudeta terhadap pemimpin yang sah. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sungguh aku hidup di bawah hakim yang zalim lebih aku cintai daripada aku hidup dengan tanpa pemimpin. Sekalipun pemimpinku seorang yang zalim, lebih aku cintai daripada aku hidup dengan tanpa pemimpin sama sekali. Karena Hasan faham, ya beliau faham bahwasannya kemudharatan yang ditimbulkan ketika tidak ada pemimpin yang sah di negeri kaum muslimin, maka akan jauh lebih besar mafsadatnya, akan jauh lebih rusak mudaratnya. Kata Syekh, siapa yang faham ya dengan pemahaman semacam ini? Sebagaimana yang difahami oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya, apakah ya kelompok-kelompok tertentu yang hanya sebatas mencari keuntungan duniawi? Ya, tentu yang faham tentang masalah ini adalah para ulama yang mereka berusaha untuk istiqamah, konsisten, berpegang teguh di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ya, ada kerusakan ketika kita berusaha ya untuk

0: taat kepada pemimpin yang zalim, ya kita melihat ada mafsadat di situ. Namun mafsadat yang lebih besar adalah ketika tidak ada hakim di tengah-tengah kaum muslimin.
1: كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يأمرون الناس بأمرين عظيمين إذا وجد الظالم الحاكم الظالم أو الحاكم الفاسد. بماذا يأمرونهم؟ لا يأمرونهم إلا بما أمر الله به ورسوله، الصبر والدعاء. لماذا الصبر والدعاء؟ لأن الحاكم الظالم أو الحاكم الفاسد ابتلاء من الله، والابتلاءات الربانية لا تدفع بالسيوف والحروب، الابتلاءات الربانية تدفع بالصبر والدعاء. إذا جاء الزلزال أنت لا تستطيع أن تخرج سيفك فتوقف الزلزال، بل تقول يا ربي أوقف الزلزال. والأرض أرض الله والملك ملك الله يعطيه من يشاء. تأملوا معي، حاكم ليس بمسلم، كافر مثل فرعون، يظلم إلى درجة يفوق الخيال البشري، يقتل الناس، يذبح الأطفال، يستحيي النساء، يستعبدهم. ليس سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، 40 سنة، وفي بعض الروايات 80 سنة. حتى قال قوم موسى لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما قال لهم موسى خذوا سيوفكم نذهب ونقاتل، ماذا قال؟ قال استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، هذا الدعاء، واصبروا، الصبر والدعاء. إن الأرض لله، كملوا الآية، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
0: Kata beliau, kaum salaf ketika mendapatkan seorang hakim yang zalim, maka mereka memerintahkan dengan dua perintah yang sangat agung. Ketika kita yang mendapatkan seorang pemimpin yang zalim, maka kaum salaf mewasiatkan dengan dua perkara yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kesabaran. Hendaknya kita bersabar. Yang kedua adalah addu'a. Hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, kenapa? Kenapa kaum salaf mewasiatkan kita untuk menghadapi pemimpin yang zalim dengan dua perkara tersebut, dengan sabar dan doa? Kata beliau, karena seorang hakim yang zalim pada hakikatnya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtila'un minallah. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujian-ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ibtila'at rabbaniyah, tidak bisa kita hadapi dengan pedang-pedang kita. Akan tetapi kita hadapi ujian-ujian tersebut dengan sabar dan dengan doa-doa kita. Kata Syekh, kalau seandainya terjadi ya gempa bumi, ya apakah kita akan keluarkan pedang-pedang kita untuk menghentikan gempa tersebut? Tentu kita enggak akan bisa. Ya, menghentikan gempa bumi yang merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala dengan senjata-senjata kita. Akan tapi yang kita lakukan adalah bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Kata Syekh, maka mari kita renungkan. Ya, kurang zalim apa Fir'aun? Kurang bengis apa Fir'aun? Kurang kejam apa Fir'aun? Ya, sosok pemimpin ya, yang paling buruk yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yang memerintahkan ya pasukannya, tentaranya untuk membunuhi manusia, membunuhi kaum Bani Israel, membunuhi ya anak-anak kaum wanita. Selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Syekh, selama 80 tahun. Sampai-sampai orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Wahai Musa, kami disakiti. Kami dizalimi sebelum engkau datang dan setelah engkau datang ke tengah-tengah kita. Kami terus dizalimi oleh Fir'aun. Apa jawaban Nabi Musa alaihi salam ketika kaumnya mengeluhkan kezaliman Fir'aun? Apa kata Musa alaihi salam? Apakah Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk keluar, memberontak atau mengangkat senjata kepada Fir'aun? Tapi lihat apa jawaban Nabi Musa alaihi salam ketika kaumnya mengeluhkan kezaliman Fir'aun kepada Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan, "Ista'inu billah wasbiru." Isti'analah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan doa, kata beliau. Inilah doa. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Hadapi ujian Allah dengan kesabaran. Dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Yang Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Selama apapun kezaliman, selama ya orang-orang beriman berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesudahan yang terbaik hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara ya kaidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi para pemimpin yang zalim.
1: نختم أيها الإخوة بوصية عظيمة من وصايا السلف الصالح، أنهم كانوا يقولون إذا كان الحاكم ظالما أو فاسدا فعليكم بالتوبة والاستغفار، ذلك لأنه لا يوجد حاكم فاسد إلا بفساد في قلوبنا، ولا ظالم إلا بظلم بيننا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أصلحنا أنفسنا بالتوبة والاستغفار أصلح الله حاكمنا وجعل الله له أعوان خير، وصار يأمرنا بما فيه صلاح بلادنا وصلاح العباد الموجودين بيننا.
0: Kata beliau, kita tutup muhadarah pada malam hari ini dengan sebuah wasiat yang sangat agung di antara wasiat-wasiat kaum salaf di dalam menyikapi pemimpin yang zalim. Di antara wasiat kaum salaf ketika kita dihadapkan dengan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim, maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kezaliman penguasa adalah bagian dari buah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Keburukan pemimpin kita adalah bagian dari akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya, pemimpin kita adalah cerminan dari masyarakatnya. Ketika kita mengharapkan pemimpin yang baik, maka hendaknya setiap individu muslim dan muslimah berusaha untuk menjadi masyarakat yang baik. Sebagaimana yang diisyarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pemimpin di antara orang-orang yang zalim Kami jadikan pemimpin mereka orang yang zalim, yang semisal dengan mereka, disebabkan kesalahan atau dosa yang telah mereka lakukan. Maka kalau seandainya kita menginginkan pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, hendaknya setiap individu muslim berusaha untuk islahun nafsi, memperbaiki dirinya, perbaiki muamalahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, maka hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pemimpin yang baik adalah buah dari kebaikan masyarakat tersebut.
1: Naktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah azza wa jal an yahfadha بلاد أندونيسيا من كل فتنة وبلاء وأن يديم عليها الأمن والأمان ووحدة كلمتها ووحدة شعبها وأن يوفق ولاة أمرها لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما فيه صلاح شعوبهم وبلدانهم وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وكيد الكافرين ومكر الفاجرين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: Kemudian beliau menutup muhadharah pada malam hari ini dengan mendoakan kebaikan untuk negeri Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga stabilitas negeri ini, menjaga kebaikan di negeri Indonesia ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan setiap orang yang berusaha untuk menginginkan keburukan bagi negeri-negeri kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolak tipu daya orang yang berusaha berbuat makar di negeri-negeri kaum muslimin. Baik, selebihnya ikhwani fillah jazakumullah wa akhwati fiddin, kita beri kesempatan bersoal jawab 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup muhadharah pada malam hari ini. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم يا شيخنا كيف جمع السلف بين وجوب طاعة الحاكم وبين إنكار المنكر إذا وقع من الحاكم؟
1: الحمد لله، كان السلف الصالح إذا رأوا المنكر يقع من الحاكم إن استطاعوا أن يأتوا إليه سرا أتوا إليه ونصحوه، كما فعل أسامة رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف. والقضايا والقصص كثيرة تجدونها في كتاب معاملة الحاكم في ضوء الكتاب والسنة لأخينا وشيخنا عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وفيه بيان كيفية النصح للحاكم، ومن لم يستطع أن يأتيه فلينكر المنكر بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد بري ولكن من رضي وتابع.
0: كتب اليوم قوم سلف ketika melihat kemunkaran dari seorang hakim, kalau seandainya mereka mampu untuk menghadap sang hakim tersebut, bisa menemui secara langsung, memberikan nasihat secara langsung, maka mereka berikan nasihat secara langsung, menemui sang hakim, kemudian memberikan nasihat secara langsung kepada sang hakim tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh ya sahabat Usama bin Zaid dan juga yang lainnya dari kaum salaf. Dan ini kata beliau dibahas ya secara detail di dalam kitab Muamalatul Hukam fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, bermuamalah bersama pemimpin berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Al-Barjas hafizahullahu taala. Kata beliau disebutkan di dalamnya ya tata cara menasihati hakim sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poinnya adalah ketika seseorang punya kesempatan untuk bisa memberikan nasihat secara langsung kepada pemimpin, maka dia temui pemimpin tersebut Dia sampaikan nasihat secara langsung kepada pemimpin tersebut. Namun ketika seseorang tidak mampu untuk memberikan nasihat secara langsung di hadapan pemimpin, maka minimal dia mengingkari dengan hatinya. Ketika kita tidak bisa, ya dengan lisan kita di hadapan sang hakim, maka yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita mengingkari kemungkaran dengan hati-hati kita. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ya ketika seseorang melihat kemungkaran dan dia tidak mampu untuk merubahnya dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dengan mengingkari ya kemungkaran tersebut dengan hatinya. Karena yang tercela adalah ketika seseorang hatinya ridha dengan kemungkaran yang dilakukan oleh hakim, maka ini yang binasa. Adapun ketika seseorang ya dia tidak bisa memberikan nasihat secara langsung kepada sang hakim, namun hatinya mengingkari ya kemungkaran tersebut, maka itu yang ya sepatutnya dia lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi pada pertanyaan, bagaimana seorang muslim menerapkan ya ketaatan kepada hakim di masa ini, di mana ya banyak timbul fitnah, secara khusus ya di media-media sosial. Bagaimana cara kita menetapkan atau menerapkan ya ketaatan kepada hakim lewat media-media sosial? Yaqul sa'il syekhana fadilatul syekh ahsanallahu ilaikum, kaifa yutabbiq al-muslim ta'at al-hakim fi hadzal 'asri alladhi kathura fihi al-fitan wa wasa'il at-tawasul al-ijtima'i.
1: أولا يطيعه في المعروف في أوامره العامة والخاصة. أوامره العامة مثل أنك لا تبني إلا كذا وكذا، ولا تعمل إلا وكذا. أوامره الخاصة كما لو طلبك وقال اذهب وكن جنديا في المكان الفلاني، أو قال اذهب وكن في الدفاع المدني، حتى لو كان بالمجان يجب عليك أن تطيعه. أما مع وجود الفتن ووجود وسائل التواصل، فإني أنصحكم بالأمر الثاني، ألا تصدقوا هذه الوسائل، فإنها تكذب على ولاة الأمور تشويشا وفتنة. ثم لو كان الأمر صادقا فإنهم يعظمونه ويفخمونه ويكبرونه حتى يجعلون من الحبة قبة. ثم لو كان الأمر حقيقة فلا بد لك أن تقول في نفسك إن له عذرا ما. وهذا يجعلني أذكر لكم قصة جرت بين صحابي أو تابعي وصحابي. عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أما سمرة أبوه فصحابي بالإجماع، وأما عبد الرحمن فقال بعض الناس ليس بصحابي، والصواب أنه صحابي. كان يتولى الأمر ثم عزل، فكان ربما سمع بعض الناس منه في مجالسه الخاصة ذما لخليفة المسلمين معاوية رضي الله عنه. فلما قدم على معاوية أدخله معاوية وقال له، وقد بلغه بعض ما كان يقوله، حدثني بما في نفسك عني. فقال يا أمير المؤمنين ذاك شيء قد مضى. قال لا، أريد أن أسمع منك، خشي أن يكون الناس قد زادوا في الكلام عليه أو نقصوا. فأخبره، يقول فأخبرته بكل ما كان في نفسي عليه. فقال لي، يعني معاوية، يا عبد الرحمن ألك ذنوب؟ قال نعم. قال ترجو المغفرة؟ قال نعم. قال لك حسنات؟ قال نعم. قال ترجو بها النجاة؟ قال نعم. قال وأنا خليفة المسلمين لي ذنوب وسيئات، أرجو المغفرة كما ترجو، ولي حسنات أعظم من حسناتك لأني ألي أمر المسلمين. فإن كنت ترجو النجاة بحسناتك فلما أنا لا أرجو النجاة بحسناتي؟ فوالله لما يدفع الله بالحاكم من السراق واللصوص ومن الأعداء الخارجين عن الدولة هذه حسنة عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أنت أن تضع للحاكم عذرا. فقال لا معاوية لعبد الرحمن: وجدت لنفسك عذرا فلم تجد لي عذرا. فخرج عبد الرحمن بعد ذلك فكان يكثر الدعاء لمعاوية في كل مجلس كان قد اغتابه. فحذاري ثم حذاري من غيبة الحاكم. الحاكم في البلد كالأب في البيت. أبوك لو كان فاسقا فاجرا ما جاز لك أن تضربه. أبوك لو كان أيا كان ما جاز لك أن تغتابه أمام الناس، بل أنت مأمور بالبر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا أبوك في البيت، فكيف بالأب في البلد؟ البلد أمك بمنزلة الأم وأعظم. لكن أصحاب الأغراض والسياسيون وأصحاب الأحزاب لا يهمهم إلا حزبهم وجماعتهم. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين.
0: كتب اليوم yang pertama sikap ya, atau penerapan seorang muslim di dalam mendaati pemerintah atau penguasa kaum muslimin di masa ini adalah setiap muslim berusaha untuk mentaati pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, baik yang berkaitan dengan perintah yang sifatnya umum ataupun perintah yang sifatnya khusus, seperti terkait dengan yang membangun bangunan tertentu ya, atau perintah yang sifatnya khusus seperti ketika seorang pemimpin memerintahkan Anda ya, untuk menjadi pasukan ya, atau tentara di tempat tertentu, ditempatkan di tempat tertentu di negeri kaum muslimin, maka hendaknya kita berusaha untuk taat kepada perintah tersebut selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim berusaha untuk taat kepada perintah waliul amr. Kata Syekh, adapun ya, disertai dengan munculnya berbagai macam fitnah secara khusus ya lewat media sosial, maka aku nasihatkan kepada penanya ya, jangan sampai engkau membenarkan wasilah-wasilah tersebut ya, karena kebanyakan wasilah-wasilah ini sifatnya adalah bohong ya, sifatnya adalah kebohongan ya, berusaha untuk mencari-cari kesalahan waliul amr kemudian ya diangkat, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin yang padahal belum jelas kebenarannya. Kalaupun benar, kata Syekh, seringkali ya kesalahan yang kecil namun dibesar-besarkan oleh media sosial tersebut. Maka hal semacam ini, kata Syekh, membawa saya kepada ya sebuah kisah di antara ya sahabat, antara Abdurrahman bin Samurah dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Syekh, terkait dengan Abdurrahman bin Samur ada khilaf di antara para ulama apakah termasuk bagian dari sahabat atau tidak. Adapun bapaknya Samurah, maka ulama sepakat bahwasanya Samurah adalah bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, disebutkan bahwasanya dahulu Abdurrahman bin Samurah diangkat sebagai wali ya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian dia dilepaskan dari jabatannya ya. Maka Abdurrahman bin Samurah berbicara tentang sesuatu yang negatif terkait dengan Muawiyah. Maka sebagian manusia mendengar ucapan Abdurrahman bin Samurah ini tentang Muawiyah. Maka dilaporkanlah kepada Muawiyah apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Samurah. Dan Abdurrahman bin Samurah menjelaskan tentang Muawiyah di majlis khusus. Ya, bukan di khalayak ramai, tapi di majlis khusus. Ya. Maka ketika sampai kepada Muawiyah kabar bahwasanya Abdurrahman bin Samurah mencela Muawiyah, berbicara tentang sesuatu yang negatif terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, dipanggillah oleh Muawiyah. Ketika Abdurrahman menghadap Muawiyah, maka Muawiyah berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, ceritakan kepadaku apa yang ada di dalam dirimu, ya, tentang keburukan-keburukanku. Ya, sekarang coba engkau ceritakan apa keburukan-keburukan yang ada pada Muawiyah." Maka Abdurrahman mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ini hal yang telah berlalu. Ya. Perkara ini telah berlalu, wahai Amirul Mukminin." Kata Muawiyah, "Tidak, ceritakan kepadaku. Kalau engkau melihat keburukan dari sisi Muawiyah, maka beritakan kepadaku apa keburukan-keburukan tersebut." Kemudian Muawiyah mengatakan kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau selamat dari dosa? Apakah engkau adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan? Selamat dari dosa dan kesalahan?" Kata Abdurrahman, "Ya, wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman berdosa, berbuat kesalahan. Ya, tidak selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Muawiyah, "Apakah engkau mengharapkan ampunan Allah dari dosa yang kamu lakukan? Ketika engkau berbuat kesalahan, berbuat dosa, apakah engkau mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala?" Kata Abdurrahman, "Tentu wahai Amirul Mukminin. Aku berbuat dosa, aku berbuat kesalahan, dan aku mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala." Maka Muawiyah mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku adalah seorang pemimpin kaum muslimin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan kaum muslimin, dan tentu ini adalah kebaikan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kata Muawiyah, "Aku memiliki dosa. Muawiyah punya dosa. Muawiyah punya kesalahan, dan aku mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala." Ya, sebagaimana aku juga berharap kepada Allah agar kebaikan-kebaikan yang aku lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, "Wahai Abdurrahman, kalau seandainya engkau mendapatkan uzur untuk kesalahanmu, kenapa engkau tidak mendapatkan uzur untuk kesalahan Muawiyah? Ketika engkau merasa berbuat kesalahan dan engkau mendapatkan uzur dari kesalahanmu, engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak memberikan uzur kepada Muawiyah, kepada Amirul Mukminin? Muawiyah berbuat kesalahan. Kenapa engkau tidak berusaha mencarikan uzur untuk Muawiyah?" Maka kata Syekh, bahwasannya di antara kaidah yang hendaknya kita fahami, bahwasannya seorang hakim di negeri kaum muslimin posisinya seperti seorang ayah di dalam rumah. Seorang hakim di negeri kaum muslimin, manzilahnya, kedudukannya seperti bapak kita dalam rumah kita. Kata beliau, "Ya, seorang ayah, ketika kita punya ayah, seburuk apapun ayah kita, sezalim apapun bapak kita, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita zalim, meskipun orang tua kita tidak memberikan hak-hak kita, tapi tetap Allah perintahkan kita sebagai anak untuk mentaati orang tua kita." Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah tabaraka wa taala, "Kalau seandainya kedua orang tuamu memerintahkan engkau, ya, berusaha untuk memerintahkan engkau kepada kesyirikan kepada Allah, mengeluarkan dari Islam dalam perkara yang tidak kamu ketahui, ya, tidak kamu ilmui tentangnya, maka jangan taati perintah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati perintah orang tua dalam perkara yang munkar." Tapi kata Allah tabaraka wa taala, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Tapi pergaulilah kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia dengan hal-hal yang ma'ruf. Inilah ya, yakni analogi muamalah kita bersama orang tua kita dengan muamalah kita bersama pemimpin kita. Sebagaimana ketika kita punya orang tua yang zalim, sezalim apapun kita tetap berusaha bermuamalah dengan baik dengan orang tua kita. Demikian pula ketika kita memiliki pemimpin yang zalim, sezalim apapun kita tetap berusaha untuk bermuamalah dengan baik kepada pemimpin kita. Ya, dan kita berharap dengan kesabaran kita dan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Ya, maka menyikapi pemimpin bukan hanya sebatas dengan perasaan, ya bukan hanya sebatas dengan logika, tapi kita menyikapi pemimpin kita dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Akharnakum 'an as-salah samahuna.
0: Baik. Ya. Beliau menutup dengan kafatul majlis, kita ucapkan jazakumullahu khairan syekhana ala hadhihi al-fawaid. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bermajlis dengan beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم

0: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur. Jazakallahu khairan.
3: Masya Allah. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur soft pertama di. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang Masya Allah. Soft pertama banyak duit soft kedua. Buka cabang. Gak hadir sudahnya. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikir Allah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaAllah. Untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah. Baca pagi sore kapan tunjuk la ilaha illallah. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ya ngapain kau di sini kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sohibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian. Hilang dari rumah Allah. Karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu. Ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu. Wallahu'alam salam.
4: Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah melihat ayahnya di Mekah tidak henti-hentinya memusuhi Islam, kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ia kembali ke Mekah tanpa disertai ayahnya, seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud, kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendindangkan syair. Ayolah wahai Bani Abdiddar, ayolah para pembela kaumnya, pukullah musuhmu dengan pedang. Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya, peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Dalam perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Islam, Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar, maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, yakni duel satu lawan satu dari kedua pasukan. Ali radhiyallahu anhu keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Mekah, akan tetapi kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar, namanya Hammas bin Qais, melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata,
5: "Wahai Hammas, apa yang kamu persiapkan?"
6: "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hammas.
5: "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya.
4: Dengan sombong, Hammas berkata,
6: "Kami akan membunuh mereka, dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka."
4: Sementara itu, Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Khandamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid, yang mempunyai julukan Saifullahi wa Rasulihi al-Masrul, yang artinya pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka kalah dan lari tunggang-langgang, termasuk juga Hammas. Oleh karena itu, Hammas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengucapkan syair.
5: "Sungguh, andai kamu menyaksikan hari Al-Khandamah, saat Sofwan dan Ikrimah lari kalah, kami disambut pedang-pedang muslim yang memotong-motong setiap tengkorak kepala dan tangan."
4: Pelarian Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah lari, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu, istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
5: "Dia aman."
4: Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Mekah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya, hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nakhoda kapal,
5: "Bawalah aku sampai ke Yaman, dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan."
4: Nakhoda kapal berkata,
5: "Tidak, kecuali kamu ikhlas." "Bagaimana caranya berikhlas?"
4: tanya Ikrimah.
5: "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah,"
4: jawab nakhoda kapal. Dengan kesal, Ikrimah berkata,
5: "Ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya."
4: Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar, ia kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata,
5: "Aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu. Maka, janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman."
4: Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman, dan mereka mau memberikan bantuan. ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka, dalam perjalanan menuju Mekah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata,
5: "Wahai Ikrimah, aku muslimah. Allah telah mengharamkan diriku atasmu."
4: Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah, sehingga hati Ikrimah pun terluka dan pikirannya menjadi kacau balau. Sementara di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda,
5: "Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal.
4: Ikrimah pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
5: "Selamat datang pengendara yang berhijrah."
4: Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata,
5: "Aku dengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad."
7: "Ya, sungguh kamu aman," jawab Rasul.
5: "Untuk apa kamu mengajakku?" tanya Ikrimah.
7: "Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji ke Baitullah,"
4: kata Rasul. Ikrimah berkata,
5: "Demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahku kecuali kepada kebaikan."
4: Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
5: Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu. Setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu."
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ikrimah.
5: "Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku."
4: Ikrimah berkata,
5: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan suatu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah."
4: Setelah masuk Islam, Ikrimah bersumpah,
5: "Demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar."
4: Ia bersyukur kepada Tuhannya karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar, karena pada waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ia masih tetap hidup sampai akhirnya Allah pun memuliakannya dengan Islam. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis,
5: "Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku." Syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal.
4: Pada saat perang Yarmuk meletus, dengan hebatnya pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam. Maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata,
6: "Minggirlah wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu aku memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak, selamanya tidak akan terjadi."
4: Ikrimah berteriak,
6: "Siapa yang akan membaiatku untuk mati?"
4: Pamannya Haris bin Hisham dan juga Dhirar bin Al-Azwar berdiri untuk membaiatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan Muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai, Ikrimah tergeletak dan 70 tikaman di dadanya. Sedang di sampingnya adalah Al-Harith bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Al-Harith memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan. Maka ia berkata,
5: "Berikanlah air kepada Ikrimah."
4: Ikrimah melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata,
5: "Berikanlah air kepada Ayyash."
4: Ketika air hampir diberikan, Ayyash sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harith. Namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Demikian, Allahu a'lam.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: نقيةً qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qian tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nasallallahu alaihi afiyah wasalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolahan. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' Ibnu Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan kata

ابن خديج قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة. نبي صلى الله عليه وسلم datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi sallallahu, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum law lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, "Innama ana basyarun." Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. "Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi." Kalau saya memerintahkan sesuatu, yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktekkanlah tanpa ragu. "Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar." Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle. Beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi sallallahu langsung mengatakan, "Innama ana basyar, saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan." Dan masya Allah, apa buahnya? Ya, buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita, ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita SAW menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi SAW pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW. Sekali berUmar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Bagaimana radhiyallahu anhu? Bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan? Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda. Mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri.
atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak. Anda telah menegur saya. Dan insya Allah ke depannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wa Ad-Durus Al-Ilmiyah wa Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibi nabi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayo ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali bersama ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Kita live di layar kaca atau layar smartphone Anda dalam kajian rutin bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan rutin beliau kita Mushkilatul Ghulu Fiddin atau permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Kita lanjutkan di edisi hari ini, hari lembar kerja, tanggal 14 bulan Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan tanggal 29 Juni 2026. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang mendengarkan Radio Hidayah sambil mengemudi, harap berhati-hati di jalan raya. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dari perjumpaan kita ini live dari studio. Sebelum kita dengarkan lanjutan penyebab ghulu di dalam beragama, yaitu liberalisme. Penyebab ghulu di dalam beragama yang kita akan bahas ini adalah liberalisme. Bagaimana pembahasannya? Kita buka dulu dengan sapaan hangat sebelum kita dengarkan kajiannya. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bi khair ya Abauni.
2: Nah, barakallahu fik ya Ustazana, barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan ini dia penyebab hulu berikutnya itu liberalisme. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadhal masykura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dapat hadir di pertemuan kali ini, yaitu program Senin siang menjelang asar bersama Radio Hidayah 103.4 FM. Membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu problem ghulu di dalam beragama, yaitu sikap berlebih-lebihan, ghulu melampaui batas di dalam beragama yang kadang-kadang menyebabkan orang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan radikal yang justru tidak dibenarkan di dalam agama. Apa sebab-sebabnya? Kemudian setelah itu dampaknya serta penanggulangannya. Dan masih membahas tentang sebab-sebab ghulu. sebab-sebab ghulu. Pengarang kitab Hafizahullah menyebutkan sebab ghulu berikutnya yaitu intishar al-ilmaniyah fi kathirin minal mujtama'at al-muslimah, yaitu tersebarnya pemikiran sekuler. Pemikiran sekuler di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini nanti kita akan lihat apa hubungan antara sekularisme dengan munculnya sikap-sikap ghulu. Apa kaitannya, apa hubungannya. Sebelumnya pengarang kitab Hafizahullah menjelaskan tentang definisi sekularisme. Ini yang tadi. Yang pertama kata beliau, kalau dalam bahasa Arab disebut al-ilmaniyah. Disebut dengan al-ilmaniyah. Yang jika kita merujuk ke kamus-kamus terdahulu, tentu tidak akan mendapatkan kata-kata ini, karena ini adalah merupakan kata-kata atau kalimat yang baru muncul belakangan. Makanya kata beliau, laisa li kalimatil ilmaniyah wujud fil ma'ajim al-lughawiyah ghair ma dhahara fi ma'ajim al-mutaakhirin. Dalam kamus-kamus bahasa tidak ditemukan kata-kata ilmaniyah dalam bahasa Arab. Tapi di kamus-kamus bahasa terkini atau kontemporer barulah bisa ditemukan. Yang intinya disebutkan bahwasanya di antara pengertian al-ilmaniyah itu ad-dunyawiyah, hiya nizam akhlaqi ussisa ala mabadi al-akhlaq at-tabi'iyah wa mustaqil 'anid diyanat as-samawiyah awil quwal khariqah lit-tabi'ah wa anna al-mabda' al-awwal huwa hurriyatul fikr. Jadi suatu tatanan kehidupan yang diatur terpisah dari agama-agama samawi. Jadi tidak ada andil agama samawi, baik itu Islam atau agama yang lain. Jadi diatur berdasarkan hurriyatul fikr, itu kebebasan di dalam berfikir. Jadi agama ya agama saja, kemudian dunia ini urusan-urusan di luar agama atau di luar misalnya masjid, itu diatur dengan kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Nah, kata beliau menceritakan tentang sejarah munculnya sekularisme ini. Kata beliau, la budda fi dirasatil ilmaniyah min al-aud ila tarikhiha fi Eropa. Idh قد بدأت هناك مبكرة منذ بدء اعتناق النصرانية لأن أوروبا تلقت عقيدة منفصلة عن الشريعة بصرف النظر عما حصل في العقيدة من تحريف ولم تحكم الشريعة في شيء من أحوال الناس إلا الأحوال الشخصية. Intinya dari paragraf ini, bahwasanya sejarah munculnya sekularisme, jadi ini tentang sekularisme ya, sebab ghulu itu sekularisme. Sebab munculnya pemikiran sekularisme ini itu berawal dari negara-negara di Eropa. Negara-negara di Eropa, disitulah muncul pemikiran sekularisme ini pertama kali. Di mana masyarakat di sana menganut satu agama, yaitu Nasraniyah. Kemudian, ya, terlepas dari apakah dia menerapkan hukum agama yang benar atau tidak, itulah mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat di beberapa negeri di Eropa. Nah, karena faktor-faktor tertentu, di antaranya yaitu kekecewaan terhadap agama, sehingga muncullah apa yang disebut dengan revolusi, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap agama. Sehingga menganggap bahwasanya kita tidak akan bisa hidup maju, bebas dari segala macam penindasan-penindasan, kecuali dengan cara hidup yaitu sekularis. Ini asal muasalnya. Itu pergolakan yang sangat luar biasa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara orang-orang agamis dengan masyarakat biasa, di mana terjadi penindasan-penindasan, sehingga akhirnya muncul ketidakpercayaan. Kemudian orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, menawarkan cara berpikir, cara hidup, itu tadi sekularis, memisahkan, mengenyampingkan agama dalam urusan-urusan dunia. Urusan dunia sudah di masjid saja, atau di tempat-tempatnya. Adapun urusan-urusan lain, maka diatur dengan akal pikiran manusia. Mana yang cocok, mana yang bebas, dan akal pikiran manusia tentunya bertingkat-tingkat atau berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ingin kita ambil berikutnya, apa yang dikatakan oleh beliau, laqad kanat hadhil asbab wa ghayruha sababan fi thawratil faransiyah wa ma talaha min thawratin ala ad-din wa da'watin ila al-almanati fil mujtama'il gharbi. Jadi pergolakan tadi, gejolak-gejolak tadi itu memunculkan thawrah ala ad-din, itu pembangkangan terhadap agama. Kemudian mengajak, oh nampaknya kita lebih cocok dengan pemikiran sekuler. Inilah yang akan membawa kita kepada kemajuan. Inilah yang akan mengangkat derajat kita. Maka da'wah ilal almanati fil mujtama'il gharbi. Walakin al-amra lam yaqtasir 'ala an-nasara alladhina waqa'at lahum tilka al-asbab allati addat ila al-'ilmaniyah. malangnya itu tidak terhenti pada agama Nasraniyah saja. Jadi orang-orang yang memeluk agama Nasrani saja. Misi untuk memasyarakatkan, menawarkan pemikiran sekuler ini ternyata tidak terhenti pada masyarakat-masyarakat yang beragama Nasrani saja. Bal urida li hadhil almaniya an tatarassakh fil mujtama'il islami. Akan tapi nampaknya pemahaman sekuler atau pemikiran sekuler ini juga meniatkan, berambisi, ingin agar juga merasuki masyarakat-masyarakat muslim. Juga merasuki atau masuk ke dalam masyarakat-masyarakat muslim, negeri-negeri Islam. Sehingga faqad ijtahadal gharbiyun fi naqlil ilmaniyati wa taghribil mujtama'at al-islamiyah. Sehingga orang-orang barat yang merupakan pendakwah-pendakwah pemikiran sekuler ini berambisi untuk mensekulerkan seluruh masyarakat-masyarakat muslim. Jadi mereka juga punya program, punya visi agar masyarakat-masyarakat negeri-negeri Islam juga disekulerkan. Walitahqiq mashru' al-almanati wa taghrib ussisat al-aqliyatul gharbiyah atau assasat al-aqliyatul gharbiyah khutatan tawilatul mada tastahdif tahqiq thalathati ahdaf ra'isiyah. Sehingga untuk tujuan itu mereka buatlah semacam program jangka panjang yang bertujuan untuk tiga hal. Yang pertama, as-saytarah al-mubashirah, yaitu bisa menguasai secara langsung. Bisa menguasai secara langsung, tentunya dengan cara penjajahan. Yang kedua yaitu i'adatu siyaghatil mujtama' al-islami wifqan namudzaj al-gharbi, merubah pola hidup masyarakat muslim sehingga berubah menjadi model barat yang semula hidup bangga dengan nilai-nilai keislamannya, ini dirubah, dan itu dengan program, bukan tanpa diprogram, sehingga berubah menjadi model gaya barat. Kemudian yang ketiga yaitu tahqiq inkimash an-nuzum al-ijtimaiyah al-islamiyah li salih an-nuzum al-gharbiyah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang barat, terutama tokoh-tokoh sekuler ini, dalam rangka merubah masyarakat muslim. Masyarakat muslim. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya kita lihat apa yang dialami oleh masyarakat muslim, atau negeri-negeri muslim, atau paling tidak negeri-negeri mayoritas muslim yang jauh dari agama, mengenyampingkan ajaran-ajaran agama, maka kita ketika kita membaca kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan seperti itu, maka kita akan dapat simpulkan bahwasanya ini adalah merupakan sesuatu yang sudah didesain. Sesuatu yang sudah didesain oleh orang-orang barat terutama tokoh-tokoh sekuler, dalam rangka menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Dan ingin agar seluruh manusia berpikir dan mendahulukan akal di dalam segala sesuatu. Mendahulukan akal pikiran dalam segala sesuatu. Ini kata beliau selanjutnya, waqad tahaqqaqat lil gharbiyyin hadhil ahdaf fil jumlah wa in kana tahaqququha amran nisbiyan bihasab ikhtilaf al buldan wal ashkhas wal ahwal. وقد أراد الغربيون بتحقيق هذه الأهداف تحقيق تراجع الدين الإسلامي من كونه دستورا ينظم حياة المجتمع إلى كونه مجرد مجموعة من القيم الكامنة في النفوس علما أن طبيعة الدين الإسلامي تختلف عن طبيعة الديانة النصرانية المحرفة فهو دين يحكم atau yahkum alaqatal fardi bi rabbih wa alaqatahu bi nafsihi wa alaqatahu bin nasi min hawlihi wa idza tahaqqaqa limri'in nabdhu hukmillah azza wa jalla wa adam at-taslim law fa inna ma'na dhalika anna 'urwatal iman qad infasamat. Artinya, dan usaha tokoh-tokoh sekuler dari barat untuk mensekulerkan masyarakat itu tampaknya sudah berhasil. Sekalipun berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, tapi secara umum bisa dikatakan berhasil. Sehingga mereka berhasil untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya yang semestinya menjadi undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan mereka. Itulah umat Islam. Dan itu lengkap, baik yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, dengan Rabbnya, dengan masyarakat, itu diatur di dalam agama Islam. Itu agama Islam. Jadi tidak hanya mengatur satu tatanan kehidupan saja, enggak. Diatur baik hubungan dia dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya, atau dengan alam yang berada di alam sekitarnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah, marahil taghrib al-mujtama' al-muslim. Tahapan-tahapan bagaimana mereka yaitu menjadikan masyarakat muslim menjadi masyarakat yang itu kebarat-baratan, jauh dari agama. من خلال ذلك العرض يتبين أن تغريب المجتمع المسلم مر بثلاث مراحل. Yang melalui tiga tahapan. Yang pertama tadi marhalatu saytarah al-mubashirah. Yang kedua marhalatu bina' an-nukhbah al-harisah. Yang ketiga marhalatu tabshir an-nukhbah bil-ilmaniyah. Yang pertama yaitu tahapan berusaha langsung untuk menguasai. Ini dengan cara tadi, yaitu penjajahan. Penjajahan. Wahyar malhalal musamma bi marhalati al-isti'mar. Dijajah. Dijajah negeri-negeri Islam oleh mereka, atau negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, dijajah. Wahya wa inkana laha bidayat mubakirah. مثل الغزو الفرنسي لمصر إلا أن بدايات القرن التاسع عشر الميلادي شهدت انطلاق موجات المستعمرين المتتابعة التي تمكنت من احتلال دول كثيرة من العالم الإسلامي. sekalipun diawali dengan perang, yaitu Prancis menjajah Mesir atau berperang melawan Mesir, itu mungkin awal-awalnya, kan, tapi setelah itu masif melanda banyak negeri-negeri Islam, banyak negeri-negeri Islam, sehingga faqad saytarat Faransa al-Jazair wa Tunis wal Maghrib, sehingga Prancis berhasil menguasai Jazair, Tunis, Maroko, wa Britania ala Palestin wa Mesir wal Hind. Kemudian Inggris menguasai Palestin, Mesir, India, wa Italia ala Libya wal Habasyah. Kemudian Italia menguasai Libya dan Ethiopia. Walam taslam min al-isti'mar illa manatik yasira min al-alam al-islami. Dan tidak ada yang selamat dari penjajahan ini kecuali sedikit. Ini, apakah untuk menguasai kekayaan alam saja atau menguasai suatu negeri tanpa ada misi lain? Tidak. Ada misi. Waqad tahaqqaqa bihadzal ghazw al-isti'mari ahdaf iddah. Dengan penjajahan tadi yang dilakukan oleh Prancis, Inggris, Italia tadi, mereka berhasil mewujudkan beberapa ambisi, di antaranya imatatu iradati asy-syu'ub al-muslimah bi ikhda'iha ikhda'an mubashiran biquwati silah ma'a istinzaf tharawatiha bihaith yuaddi dhalika ila ifqariha hatta ta'jiz 'anil qiyam bidawrin fis sara' al-hadari. Itu berhasil mengalahkan, melumpuhkan masyarakat-masyarakatnya. Kemudian yang kedua, tarh an-namudzaj al-gharbi fi mustawayatiha al-thaqafiyah wal-hadariyah. Ini dia. Mempopulerkan gaya barat dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kebudayaan-kebudayaan. Min ajli taqlid wal-iqtida, supaya dicontoh, diikuti. Kemudian yang lain-lain, di antara bukti keberhasilan mereka dalam hal ini, wa min najahatihi fi taghribil mujtama, bukti keberhasilan mereka di dalam penjajahan ini dan berhasil merubah gaya hidup kebudayaan masyarakat, najahu fi qiyam tafa'ulat mahalliyah tusa'idu fi tahqiqihi li ahdaf, keberhasilan mereka di dalam memunculkan reaksi masyarakat lokal, seperti misalnya tahril al-mar'ah, yaitu kebebasan bagi kaum wanita, emansipasi wanita. Walakhdhu binudhum al-iqtisad al-gharbiyah, kemudian memakai sistem perekonomian barat. Ini berhasil. Mereka muncul

kadar yang mereka didik, yang mereka persiapkan dari masyarakat kaum muslimin itu sendiri tentunya. Wa kanat hadhihi marhalah walidatul ihs walidatul ihsas bi fashal as-saytara al-mubashirah wa adam imkaniha. Tahapan ini muncul setelah mereka menganggap mereka belum maksimal di dalam menjajah, berkuasa di dalam menjajah tadi, belum maksimal. Fajtahad al-gharbiyun fi tarbiyati nukhbatin min abna' jildatil muslimin tatawalla ta'miq al-mashru' al-gharbi wa tatwiri fi itar mujtama'atiha. Di mana orang-orang barat berusaha untuk mendidik generasi-generasi dari kaum muslimin yang di kemudian hari diharapkan merekalah yang akan mempromosikan, mengajarkan, menyampaikan misi-misi mereka ke tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kama jtahadu fi ib'ad ulaika alladhina qadu masiratal jihad liyahsul al-istiqlal wa tard al-musta'mir li anna min sya'ni baqa' haula ayyam bani al-mujtama' ala ususin la yuriduha al-gharbiyun wa hiya al-usus al-islamiyah. Yang lain mereka juga berusaha untuk menjauhkan tokoh-tokoh kaum muslimin yang gigih, yang punya prinsip tetap tidak mau tunduk kepada penjajah, apalagi nilai-nilai penjajah yang keluar dari nilai-nilai agama. Nah, orang-orang seperti ini diupayakan untuk dikucilkan, disingkirkan. Kenapa? Karena kalau seandainya ini dibiarkan, akan menjadi bumerang bagi mereka. Akan menjadi penghalang bagi mereka untuk memuluskan misi-misi mereka, rencana-rencana mereka. Ini tahapan yang kedua. Jadi, berusaha untuk mendidik, mengkader orang-orang dari kalangan kaum muslimin itu sendiri agar bisa menjadi corong-corong mereka di kemudian hari di dalam mempopulerkan, memasyarakatkan pemikiran sekuler. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa hadhil awdha' al-ammah adalla ala ilmanatil mujtama'il muslim wa taghribi atharat fi nufus al-muttahamin bil-ghulu. Nah, cara-cara seperti ini atau hasil-hasil yang dicapai tadi itu memberikan bekas pengaruh kepada beberapa masyarakat-masyarakat, generasi-generasi muslim yang kemudian setelah itu di kemudian hari dituduh sebagai orang-orang yang ghulu. Li'anna al-am al-li'anna al-almana tatastahdif athmana shay'in tamlikuhu al-ummah wa huwa dinuha. Karena mereka menganggap ini bahaya, ini sekuler ini bahaya. Yang akan dirusak oleh pemikiran sekuler ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi umat Islam. Itu agama. Maka oleh karena itu muncul rasa loyal, semangat di dalam beragama, kemudian ingin melakukan perlawanan-perlawanan. Ini laqad kana sa'yul mustaghribin ila siyaratil alaqa bainad din wad dawlah ala gharar ma huwa mawjud fil gharbi fil gharb al-urubbi muthiran lit tawattur wala in najaha al mustaghribun fi hadha falaqad kana muthiran lil jamaahir al muslimah al mutadayyinah
Allah.

0: التي لم تظهر ردات فعل بعضها إلا بعد حين نتيجة لتراكم التوتر. Jadi usaha barat, tokoh-tokoh sekuler di dalam merusak negeri-negeri Islam ini membuat kaum muslimin, orang-orang yang masih memiliki kepedulian terhadap agama Islam, rasa loyal, cemburu terhadap agama, itu gerah, tidak nyaman. وقد أشار إلى هذا بعض الأساتذة المهتمين بدراسة مشكلة الغلو بل حاول التأكيد على هذا السبب بحسبانه السبب الرئيس. Dan itu dijelaskan oleh sebagian pemerhati-pemerhati atau pengkaji-pengkaji permasalahan ini, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan sebab yang paling utama kenapa muncul sikap-sikap ghulu ini. Maka di dalam sebuah tulisan, misalnya saya baqal ghulu ma baqiyat taghrib, akan selalu ada sikap ghulu itu selama upaya-upaya at-taghrib itu membaratkan negeri-negeri Islam selalu ada. Jadi selama ini ada, maka upaya-upaya ghulu pun akan selalu ada. Dalam itu tulisannya. Yaqul dalam judul itu dikatakan, yabdu li anna al-ghulu sayabqa bi darajatin syatta wa ashkalin mutanawwi'ah wa ala fataratin mumtaddah aw mutaqatti'ah ma baqiyat haymanatut taghrib wa la yad'uf illa bi dha'fiha. Artinya menurut saya kata beliau, kata penulis di dalam tulisan tadi, selagi upaya untuk at-taghrib ini ada, itu menjadikan orang sekuler, menjadikan negeri-negeri menjadi negeri-negeri yang sekuler, maka sikap ghulu ini akan selalu ada. Akan selalu ada. Sekalipun nanti mungkin dia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Selama ma baqiyat haymanatut taghrib wa la yadhaf illa bi dha'fiha, dan tidak akan berkurang, tidak akan hilang kecuali dengan hilangnya proses sekularisasi ini. Ini jadi memperkuat apa yang dikatakan oleh sebagian tadi. Ada yang mengatakan bahwasanya munculnya ghulu itu salah satu sebab utamanya adalah upaya mensekulerkan. Upaya sekularisasi tadi ini. Yaqul Dr. Muhammad Umarah, kata beliau, zahiratul unf tatasa'ad fi mujtama'atina bitasa'ud haymanatil gharb wan namudzaj al gharbi. Itu tindakan-tindakan kekerasan atau ghulu tadi itu muncul, meningkat sesuai sebanding dengan bagaimana pengaruh-pengaruh barat atau sekuler atau ajakan-ajakan untuk hidup dengan gaya barat muncul kuat. Maka semakin kuat ajakan-ajakan ke situ, maka akan semakin kuat pula. Kemudian beliau setelah itu menyebutkan beberapa contoh-contoh buah dari pemikiran-pemikiran sekuler yang membuat gerah masyarakat-masyarakat muslim, terutama pemuda-pemuda yang punya loyal terhadap Islam, merasa gerah dengan ulah-ulah tokoh-tokoh sekuler, sekalipun mereka berasal dari kalangan kaum muslimin sendiri. Kata beliau, wahina tuzkar al-almanatu yatadhakkar al-ghulu fil-almanah. Ketika disebutkan tentang sekularisasi ini atau sekularisme, maka perlu juga untuk disebutkan yaitu ghulu. Jadi ghulu di dalam sekularisme ini juga ada. Idh yumathil dafi'an min aqwa dawafi' al-ghulu. Jadi atau ekstrim, sekularisme ekstrim. Yang inilah menjadi penyebab utama munculnya ghulu di dalam beragama di kalangan kaum muslimin. Wa tumathil hadzal ghulu fil almanati fi asalib muta'addidah. Bentuk sekularisme ekstrim ini itu berbeda-beda. Dan paling banyak min aktsariyat ta'thiran uslub at-ta'lif. Yang paling banyak yaitu tentang tulisan. Di dalam tulisan-tulisan. Adal alama tahmiluhu nufus al-katibin min ghuluwin fil almanah. Apabila dibaca tulisan-tulisan itu, maka akan dipahami bagaimana pemahaman sekuler ini betul-betul mengakar sangat luar biasa di dalam hati atau pemikiran si penulis. Wa syawahid dhalika qadimah tashhad biha ba'dun nusus. Dan buktinya itu banyak. Sudah lama sekali. Seperti yang ditulis oleh Taha Hussein misalnya. Kata beliau, wa agha Ahmad. Dan yang lain-lain. Beliau katakan, yaqul Taha Hussein. Misalnya Taha Hussein berkata, fi bayan as-sabil alladhi yajib an tantahijahu Misr litahadzur wa taqaddum. Kata Taha Hussein, bagaimana Mesir, negeri Mesir ini bisa maju? Kata beliau, hiya wadihatun bayyinatun mustaqimatun laysa fiha iwajun walaltiwa. Itu jelas. Caranya supaya bisa maju negeri Mesir ini, tidak ada pilihan lain. Yaitu, wahidatun fadzah laysa laha ta'addud wa hiya an nasir sirata al-urubiyyin wa nasluk tariqahum linakun lahum amdad andada. Kita harus menempuh, mengikuti cara orang-orang Eropa, mengikuti jalan mereka agar kita menjadi sekutu bagi mereka. Walinakuna lahum syuraka fil hadarah khairiha wa syarriha, agar kita menjadi sekutu kawan-kawan mereka di dalam berkebudayaan, baik atau buruknya, manis atau pahitnya, wa ma yuhib minha wa ma yakrah. Ini kata Taha Hussein. Jadi tidak ada cara lain bagi kita negeri Islam yang disebut itu Mesir untuk bisa maju kecuali dengan mencontoh, meniru gaya-gaya orang-orang Eropa. Kalau yang lain mengatakan, inna azamna an na'khudh kullama 'indal gharbiyyin hatta al-iltihab allati fi ri'yihim wan najasat allati fi am'a'ihim. Kita bertekad untuk mengambil segala sesuatu yang ada pada orang-orang barat. Entah itu air liur mereka, bahkan najis-najis yang ada dalam perut mereka. Kalau seandainya memang harus kita contoh, kita tiru. Sampai sedemikian rupa. Ini tokoh-tokoh sekuler yang dikatakan dari putra-putri kaum muslimin yang sudah terpapar tadi. وَتَتَابَعْ ذَلِكَ الْغُلُوْ فِي الْعَلْمَنَةِ وَرَفْعْ لِوَاهِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ وَالْأُدَامَ مِنْهُمْ Dr. Farj Faudah wa Dr. Muhammad Sa'id Al-Ashmawi. Kemudian setelah itu diikuti pula oleh tokoh-tokoh lain, kata beliau, yang juga menulis. Ini pemikiran-pemikiran sekuler yang merupakan hasil dari beberapa proses-proses yang telah disebutkan sebelumnya tadi, entah penjajahan atau mungkin upaya-upaya untuk ghazul fikri dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Dampak-dampaknya, hasilnya ini dia. Yang justru disuarakan oleh putra-putri kaum muslimin sendiri setelah itu. Kata beliau, waqtasartu alaihima litamthil bikitabatihima wa illa fahunaka akharun hamalu nafsal liwa. Mungkin saya sebutkan beberapa tadi saja, dari dua tokoh tadi. Sekalipun sebenarnya masih banyak yang lain-lain yang juga membawa bendera yang sama. Di antara yang mereka katakan tentang Al-Quran misalnya. Innal muslimin al-awail lam yastafidu min ikhtilaf al-qira'ati haqiqata dilalati li'annahum hajabu anfusahum anhu. Id lam ya'nu bihi wa bi bahthi ala asas manhaji yufid haqiqatan hamma anna al-Qur'an nazala 'ala al-ma'ani wa qasada ilayha wa idha kanat al-ma'ani taqbal at-ta'bir 'anha bi akthar min lafdhin faqad tadammana at-tanzil siyaghataha fi lafdh wa ajaza an-nabi ay yu'abbir 'anha bi lafdhin akhar yufidu ma'na. Ini di bawah tadi dia ingin katakan bahwasanya Al-Qur'an itu kata-katanya tidak mesti harus seperti apa yang dihafalkan itu. Karena yang paling inti adalah makna, sehingga Nabi sebenarnya membolehkan untuk mentakbir, mengekspresikan apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an itu sekalipun dengan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat lain yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi padahal yang kita pahami bahwasanya Al-Qur'an tidak boleh dirubah. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun itu tidak boleh dirubah. Ini di antara buah dari pemikiran sekuler yang berhasil ditanamkan, dimasukkan ke dalam masyarakat-masyarakat muslim tadi. Maka kata beliau, wa zahir min hadha an-nas annahu yurid an yuqarrir anna al-Qur'an nazala bil ma'na. Zahir dari kata-kata dia tadi bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan makna, bukan dengan kata-kata kalimat saja. Wa anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bal wa man arada minan-nas ay yu'abbir 'an at-tanzil bighairi al-lafd alladhi nazala bihi wa yabni 'ala hadha wa yabni ala hadha qadhiyah ukhra idza. Kata beliau, dampak dari kata-kata tokoh sekuler tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin menjelaskan atau menyampaikan Al-Qur'an boleh untuk menyampaikan sekalipun bukan dengan kata-kata Al-Qur'an, dengan bahasa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an nazala bil ma'na, Al-Qur'an itu diturunkan maknanya. Ini berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Ada lagi yang mengatakan subhanallah, sebenarnya tidak pantas sebagai seorang muslim untuk mengatakan kata-kata seperti ini. Akan tapi ini disampaikan oleh beliau dalam rangka menukilkan, dan bagi agar pembaca dan kita yang mendengarkan melihat bagaimana luar biasa rusaknya dan lancangnya mereka mengatakan kata-kata seperti ini terhadap Al-Qur'an atau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian mereka, wala yaktafi bihadza fil kalam anil Qur'an bal yadhhab ila ma huwa abad fayaqul anil Qur'an al-Karim. Ada di antara mereka yang mengatakan tentang Al-Qur'an, la zalat tujad bi hatta al-an ba'dul akhta' an-nahwiyah wal-lughawiyah. Sampai sekarang masih ditemukan kesalahan-kesalahan nahu, ini tata apa ilmu tata bahasa di dalam bahasa Arab, masih ditemukan kesalahan-kesalahan nahu atau tata apa ilmu bahasa Arabnya di dalam Al-Qur'an. Wa 'ani sahaba radhiyallahu an, tentang sahabat-sahabat Nabi. Di dalam agama Islam kita diajarkan untuk memuliakan para sahabat. Sekalipun kita juga dilarang untuk tidak bersikap ghulu berlebih-lebihan terhadap para sahabat sehingga mengkultuskan mereka, tentu tidak boleh. Akan tapi memuliakan para sahabat, menghormati mereka adalah merupakan suatu keharusan dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang pertama itu yang diajarkan oleh Allah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallam. Yang kedua, mereka adalah pembawa-pembawa atau orang-orang yang meriwayatkan, penukil-penukil wahyu kepada kita. Yang menukilkan wahyu dari Nabi SAW kepada kita. Sehingga kalau seandainya citra mereka sudah rusak atau berhasil dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka tidak mustahil orang-orang akan menganggap enteng apa-apa yang dinukilkan dari para sahabat. Makanya di dalam agama kita, Nabi SAW mengingatkan agar kita berlaku sopan. Berlaku sopan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi orang-orang yang terpapar dengan pemikiran-pemikiran sekuler, baik itu dari kaum muslimin sendiri atau dari luar kaum muslimin, ada di antara mereka yang mengatakan innal muslim yahzan an yanhadir al muslimun al awail ila hadzal munqalab alladhi ghayyara min ruhil islam wa baddala min samimish syariah. Laqad sarat as-sultatu wal-gharadu wal-warathu was-sadaqatu aqidatan ghair al-aqidah wa dinan badala ad-din wa syari'atan 'iwadan 'anil syari'ah wa tafaha 'ala wajhi al-islam kulla sara fa bathara buthuran ghairan wa nashara buqa'an khabitha. Sungguhnya seorang muslim bersedih, katanya. Seorang muslim harusnya bersedih. Bagaimana masyarakat kaum muslimin sampai pada titik terpuruk saat ini? Itu adalah karena generasi-generasi awal yang merusak, yang merubah ruh dari agama Islam itu sendiri. Jadi dikatakan oleh mereka bahwasanya para sahabat radiyallahu anhum ajma'in itu yang merubah agama ini. Ruh inti dari agama itu dirubah oleh para sahabat. Sehingga dia mengatakan seorang muslim seharusnya bersedih. Subhanallah. Dan bahkan yang lebih parah lagi, dia katakan di akhir-akhir, fabathara buthuran ghairan wa nashara buqa'an khabitha. Sehingga dengan demikian mereka-mereka generasi awal tadi itu telah menyebarkan benih-benih yang rusak atau bahkan yang kotor. Na'udzubillah. Ini ucapan-ucapan mereka yang tentunya ini tidak muncul begitu saja. Ini tidak muncul begitu saja, kan, tapi buah dari upaya-upaya orang-orang dari luar Islam yang telah berhasil merubah akal pikiran mereka, fitrah mereka, sehingga akhirnya terbolak-balik seperti ini. Ini sekuler. Nah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, apa hubungan antara sekuler dengan ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan? Di sini kata beliau, kata penulis, wa qad kana li hadha al-ghulu fil almanati dawrun akbar fid daf'i ila al-ghulu. Nah, sikap sekuler yang ekstrim seperti ini telah memantik munculnya sikap ghulu pada sebahagian kaum muslimin. Sikap sekuler yang ekstrim seperti ini telah memantik munculnya sikap ghulu pada sebagian masyarakat kaum muslimin. Li'annal ghulu yadfa' ila ghuluin muqabil. Karena biasanya sikap ghulu itu akan memunculkan ghulu yang lain. Jadi ghulu dalam sekuler memunculkan ghulu di dalam beragama di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Dan kaidah ini atau teori ini qad asyara ila dhalika jam'u min al-asatidah al-muhtammin bi hadhihi al-qadhiyah. Telah disebutkan oleh sebahagian para pemerhati atau pengkaji permasalahan ini. Di antara mereka ada mengatakan wa idza jaza an nutliq 'ala asy-syabab al-mutasyaddid fi ad-din ism al-mutatarrifin fa innal faqid faraj fauda yu'tabar min 'utat al-mutatarrifin bima yu'linuhu min rafdhihi al-mutlaq li tatbiq asy-syari'ah fawran aw hatta khutwah-khutwah bahwa bima yad'u ilaihi jiharan min muhadaratin kafah mazahir at-tadayyun fi mukhtalafi ajhizati ad-daulah. Artinya kata penulis, kalau seandainya pemuda muslim yang melakukan aksi-aksi tadi dikatakan sebagai orang-orang yang mutatarrif ekstrim, maka sesungguhnya tokoh-tokoh sekuler yang juga mengeluarkan kata-kata yang sangat merusak tadi, itu juga bisa dikatakan sebagai ekstremis juga. Karena ekstrim mereka itulah sehingga memunculkan sikap ekstrim pada sebagian masyarakat atau pemuda Islam. Intinya beliau ingin menyebutkan di sini bahwasanya al-ghulu, kadang-kadang ghulu, sikap-sikap ghulu itu tidak mustahil akan memantik munculnya ghulu yang lain sebagai pembanding atau yang melawan. Ini pendek kata kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pemikiran-pemikiran sekuler yang bagaimana munculnya tadi seperti yang telah diceritakan oleh beliau hafizahullah, bermula dari agama lain yaitu Nasrani, kekecewaan terhadap agama Nasrani, setelah itu ketika mereka berhasil untuk merubah, mempengaruhi masyarakat-masyarakat di Eropa, maka mereka ingin menerapkan itu pula di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ingin menerapkan atau menebar pemikiran sekuler ini pula di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Dengan beberapa tahapan-tahapan yang mereka lakukan tadi. Entah dengan cara penjajahan, ketika dengan cara penjajahan dilihat tidak maksimal, mungkin ada hasil-hasilnya, akan tapi tidak maksimal, maka ditempuh cara lain, yaitu dengan cara ghazwul fikri. Maka dibina, dikader, dididik putra-putri kaum muslimin untuk kemudian diharapkan dapat menjadi corong-corong mereka. Untuk kemudian dapat menjadi corong-corong mereka yang akan bersuara di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin. Dan cara itu nampaknya mulai menampakkan hasil. Sehingga di antara hasil-hasilnya tadi, itu tadi beberapa tokoh-tokoh sekuler yang itu lahir dari kalangan kaum muslimin. Yang ternyata pemikiran-pemikirannya, kata-katanya, kalimat-kalimat yang mereka unggah, yang mereka sampaikan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Entah terhadap Al-Quran, entah terhadap sahabat-sahabat Nabi atau yang lain-lain. Nah, ini semua memantik amarah sebahagian kaum muslimin yang telah terdidik dengan ajaran agama Islam dan merasa gerah, risau dengan kata-kata itu, sehingga muncul aksi-aksi ghulu tadi. Ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sekulerisme itu adalah merupakan salah satu sebab yang turut serta menyumbangkan kenapa muncul ghulu di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa kita baca. Berikutnya itu tentang fasad kathir min wasail at-taujih wa ta'athir. Itu banyak sarana-sarana rusaknya sarana-sarana atau media-media yang ada, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang ini kalau seandainya kita pelajari atau kita lihat, tak lepas dari pengaruh-pengaruh barat tadi juga. Rusaknya sarana-sarana, fasilitas-fasilitas, entah itu yang bersifat tontonan atau bacaan atau lain sebagainya, yang itu tentunya tak lepas dari pengaruh-pengaruh barat tadi. Pengaruh-pengaruh barat tadi juga. Nah, ketika melihat hal-hal semacam ini, kembali sebahagian kaum muslimin terpancing, marah, sehingga akhirnya melakukan sikap-sikap ghulu juga. Ini sebab berikutnya itu fasad kathir min wasail at-taujih wa ta'athir. Mungkin sampai di sini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, di antara sebab-sebab munculnya ghulu yang berikutnya adalah sekulerisme. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Rafiq Khalid Abdul Samad MCMA hafizahullah ta'ala. Dan kita dengarkan tadi sebab ghulu berikutnya, yaitu sekularisme atau liberalisme dalam beragama. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada beberapa waktu untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang ingin mengirimkan soal atau pertanyaannya, silakan ya. Baik, kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat atau WA. Tapi pertanyaan dari WA, satu pertanyaan Ustaz, kita akan angkat. Pertanyaan dari Bapak David Jambak di Pekanbaru. Pertanyaan dari Bapak David Jambak di Pekanbaru. Mohon nasihatnya Ustaz dengan penggantian nama saya. Saya ingin mengganti dengan kunyah, tapi nama anak saya juga Chandra. Jadi kalau saya buat David Abu Chandra agak aneh. Bagaimana ini Ustaz? Apakah saya bisa memakai nama yang alim atau seperti apa? Dari Bapak David Jambak di Pekanbaru. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Pertama tentang merubah nama, apakah boleh atau bisa atau dibenarkan? Boleh, dibolehkan di dalam agama, apalagi ketika nama kita itu memiliki makna yang tidak baik, makna yang tidak baik. Dan itu terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang tentang namanya, siapa nama engkau? Maka dia mengatakan namanya, yaitu kalau tidak salah seperti Hazan begitu. Yang itu artinya tentu tidak baik. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, tidak, nama kamu bukan itu, akan tapi nama kamu adalah Sahal. Dirubah oleh Nabi SAW. Tandanya pertama bahwasanya merubah nama itu boleh. Yang kedua, bahkan dianjurkan ketika nama itu bermakna negatif atau tidak baik. Atau tidak baik. Maka dianjurkan untuk merubah. Ini sisi yang pertama dari apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Yang kedua, yang ingin kita sampaikan juga, adapun yang berkaitan dengan administrasi-administrasi, kalau yang tadi itu berkaitan dengan masalah administrasi, karena nanti akan berdampak kepada
1: identitas tadi.
0: Identitas anak kartu. Atau akta misalnya, akta kelahiran sementara itu sudah dibuat. Dan kalau seandainya dirubah itu akan melalui proses-proses, maka kalau seandainya bisa dilakukan silahkan. Kalau seandainya bisa dilakukan silahkan. Itu ditempuh cara-cara seperti itu sehingga mudah-mudahan dapat menjadi dakwah juga. Dapat menjadi dakwah juga bagi orang-orang yang akan memproses. Kenapa? Bisa saja orang-orang yang akan memproses masalah ini tidak tahu. Sehingga ketika Bapak yang bertanya mengajukan proses perubahan-perubahan yang seperti yang pernah kita dengar dari sebagian kawan, harus melalui sidang di antaranya misalnya. Karena ini akta anak sudah diterbitkan. Nah, kalau seandainya akan dirubah, itu harus melalui sidang. Nah, kalau seandainya bisa dilakukan, ya silakan. Itu kita katakan tadi, bahkan lebih baik. Sehingga mudah-mudahan yang memproses, subhanallah, sampai sebegitu kali kah? Harus dirubah kah? Dan begitu. Nah, sehingga ada nilai dakwahnya. Ada nilai dakwahnya bagi yang memproses. Oh, kalau begitu, jangan-jangan yang memproses juga mengalami hal yang sama. Ada di tengah-tengah keluarganya yang punya kasus seperti itu. Sehingga kemudian insya Allah orang-orang akan berpikir atau berhati-hati untuk memberi nama. Untuk memberi nama kepada anak, cucu, atau lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak kita lihat terlepas dari di luar Islam lah, dari kaum muslimin sendiri, dari kaum muslimin yang menamai nama anak-anak mereka dengan nama-nama yang kalau seandainya kita lihat artinya tidak baik. Syukur-syukur alhamdulillah ada beberapa yang pernah saya ketahui artinya tidak bagus. Tapi alhamdulillah Allah SWT takdirkan orang yang punya nama itu orangnya baik, alhamdulillah. Orangnya baik. Tapi paling tidak tadi ini, kalau seandainya ketika memberikan nama yang kata-kata orang, nama itu doa, terbukti atau terwujudkan seperti yang dinamai, maka bagaimana dampaknya? Ada beberapa yang kita pernah kenal, kawan-kawan punya nama yang artinya tidak bagus. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau punya akhlak yang baik, alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kita semua keistiqamahan untuk selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Tapi yang ingin kita jelaskan bahwasanya memberi nama itu sangat diperhatikan di dalam agama Islam, sehingga jangan sampai kita asal di dalam memberi nama. Ini jangan asal di dalam memberi nama. Pilihlah nama-nama yang baik, misalnya nama-nama para sahabat atau nama-nama nabi-nabi Allah, nama orang-orang saleh, atau kalau seandainya ingin diperhambakan kepada Allah SWT seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Itu wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz ya. Baik, senada dengan pertanyaan dari Bapak Joni Febrio. Ini sama, sudah dijawab oleh Ustaz tadi ya. Mungkin pertanyaan Bapak ini Bapak kirimkan ketika mendengar jawaban dari Ustaz. Baik, Kaum muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sepertinya satu saja yang bisa kita ajukan pertanyaan karena waktu kita terbatas. Baik, dan langsung saja kita dengarkan, ini dia penutup kita. Mungkin ada sedikit tambahan nasihat atau ada yang perlu digarisbawahi dari materi tadi, Ustaz, tafadhal untuk ikhtitamnya.
0: Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi sebab ghulu berikutnya itu sekulerisme. Sekali lagi kita garis bawahi apa hubungan antara sekulerisme dengan ghulu, yaitu sekulerisme adalah merupakan suatu pemikiran yang tentunya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadi kehidupan diatur dengan pemikiran-pemikiran manusia, buah pemikiran manusia, tidak ada andil agama sama sekali. Adapun agama tempatnya adalah di sekolah-sekolah, mungkin atau di masjid-masjid dan sebagainya. Itu menyampingkan agama. Dan sekularisme ini bukan cerita, apalagi dongeng yang tidak ada wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kan? Tapi jangankan wujud, bahkan kita katakan banyak sekali pengaruh-pengaruhnya, dampak-dampaknya dalam wujud nyata sekarang di baik di negeri kita ataupun di negeri-negeri yang lain. Bagaimana sekularisme ini telah merasuki banyak negeri sehingga akhirnya jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nilai-nilai agama. Dan ini tentunya sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika seseorang jauh dari nilai-nilai agama, maka tidak mustahil berbagai macam kerusakan-kerusakan lah yang akan muncul, berbagai macam mudarat-mudarat atau hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian setelah itu apa hubungan antara sekularisme dengan ghulu tadi? Itu karena pemikiran atau buah dari sekularisme yang sangat luar biasa di dalam merusak, mengobrak-abrik, memporak-porandakan tatanan agama Islam, sehingga akhirnya memancing amarah sebahagian kaum muslimin terhadap pemikiran-pemikiran sekularisme, terutama tokoh-tokoh pemikir-pemikir sekuler ini. Apalagi yang ekstremis dari kalangan sekuleris tadi. Sehingga di antara mereka ada yang lancang mengata-ngatai atau berkata tentang Al-Quran atau tentang para sahabat atau tentang agama Islam. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Mungkin beberapa tadi yang dikatakan itu dinukilkan dari tokoh-tokoh sekuler yang berada di negara lain. Di negeri kita juga begitu. Di negeri kita juga begitu, tokoh-tokoh sekuler yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak baik tentunya tentang agama Islam ini, tentang agama Islam. Kenapa? Ya, pengaruh dari sekularisme ini, pengaruh dari sekularisme. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang jahat, yang punya misi-misi yang tentunya jahat, sehingga mudah-mudahan dengan demikian ketika kita bisa berhati-hati membentengi diri kita, membentengi keluarga kita atau bahkan negeri kita dari pemikiran-pemikiran jahat sekularisme ini, Allah Subhanahu wa taala akan jaga negeri kita, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan-keberkahan insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada Bu Rafiq Al-Ustaz Khailil Abdul Somad LCMA fidzallahu taala yang sudah menutup kajian kita dengan sedikit tambahan nasihat sebagai ikhtitam kita. Dan kaum muslimin belum simak, sudah masuk waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu ansar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar hidayah yang dirahmati Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang kuning udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-bidd وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut

0: Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak

0: Dia beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qurratul ain, penyejuk hati, penghibur jiwa, atau permata hati, sesuatu yang didambakan oleh setiap insan di dunia, sesuatu yang diinginkan untuk memudahkan manusia selalu meraih kebahagiaan dalam hidup mereka. Tahukah kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dengan sifat-sifat kemahasempurnaannya telah menjadikan sebab, telah menjadikan jalan yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia yang diciptakannya, agar mereka bisa merasakan sebab yang menjadi kesejukan hati, yang menjadi penghibur bagi jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka dialah yang lebih tahu tentang cara membahagiakan diri kita lahir dan batin, dan Dialah yang maha kuasa untuk menjadikan penghibur jiwa, penyejuk hati bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir?" Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta beserta makhluk di dalamnya yang lebih tahu? Tahu keadaan mereka, tahu memperbaiki cara memperbaiki mereka, tahu membahagiakan mereka lahir dan batin. Dan Dia maha halus, maha lembut, lagi maha terperinci pengetahuannya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak ada 3 gambaran tentang bagaimana seorang hamba bisa meraih atau mengusahakan bagi dirinya yang namanya kesejukan hati atau permata hati, yang dikenal dalam istilah syariat dengan qurratul ain atau qurratul uyun, penyejuk mata yang kemudian turun ke hati. Yang pertama tentu saja kenikmatan tertinggi di akhirat nanti, yaitu kenikmatan sorga. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sediakan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan matanya, menghibur hatinya, penyejuk bagi jiwanya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Qurratul ain di sini tentu adalah puncak dari semua kebahagiaan, puncak dari semua keindahan yang akan dirasakan oleh penduduk sorga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan penghuni sorga dengan taufik dan karunia-Nya. Makanya penduduk sorga adalah orang yang paling sejuk hatinya, sehingga terpancar pada wajah mereka, terpancar keindahannya pada penampilan fisik mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Kamu akan melihat pada wajah-wajah mereka pancaran kenikmatan, kebahagiaan yang ada dalam hati mereka. Dalam ayat yang lain surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalika al-yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah menjaga mereka dari keburukan pada hari kiamat. Menjaga mereka penghuni sorga, orang-orang yang beriman, dari keburukan pada hari kiamat. Dan Allah anugerahkan untuk diri mereka nadratan, kecerahan pada wajah, rasa bahagia yang terlihat pancarannya pada fisik, wasururo, dan kegembiraan dalam hati. Inilah qurratul ain yang tiada taranya. Dan untuk inilah orang-orang yang beriman, yang mengetahui, meyakini kenikmatan yang tiada bandingnya ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengambil bagian yang besar dengan amal soleh di dunia untuk meraih kenikmatan tersebut. Hadirin sekalian rahimakumullah, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah qurratul ain yang merupakan sorga di dunia, penyejuk hati yang sekaligus merupakan sorga di dunia, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ketika berzikir, membaca Al-Qur'an dan melaksanakan ketaatan kepadanya, belajar agamanya, belajar tauhid, belajar iman. Inilah yang digambarkan, diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang salat yang merupakan munajat seorang hamba dengan Rabb-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dijadikan penyejuk hatiku ketika aku menunaikan salat, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji." Jika salah seorang dari kalian berdiri menunaikan sholat, sungguh dia sedang bermunajat, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya kita melihat, masing-masing diri kita melihat bagaimana sikap kita waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesejukan hati, permata hati yang sebenarnya. Penghibur jiwa yang sesungguhnya. Ibadah yang dilakukan dengan iman yang benar. Ibadah yang dilakukan dengan pengetahuan tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah sebab yang menjadikan orang yang beriman di dunia telah merasakan sorga. Yang dengan itu mereka akan termotivasi untuk meraih sorga di akhirat. Karena gambarannya seperti yang ada di dunia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia saat ini ada sorga. Taman kenikmatan, kebahagiaan hati, kesejukan jiwa. Yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk dalam sorga di akhirat kelak. Qurratul Ain yang kedua. Kemudian Qurratul Ain yang ketiga adalah Qurratul Ain yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang beriman yang mereka ungkapkan dalam doa permohonan mereka kepada Allah. Dalam surat Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan doa mereka. Walladzina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diri kami, pada diri istri-istri dan anggota keluarga kami, anak-anak keturunan kami, jadikanlah mereka sebagai qurratul ain, penyejuk hati kami, penghibur jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai panutan, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang-orang yang beriman setelah dia merasakan kesejukan hati dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak ingin kenikmatan yang hakiki ini berkurang akibat dari orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang dicintainya tidak mendukung kecintaan tersebut. Makanya mereka berusaha untuk mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk ikut kepada Islam. Untuk meyakini akidah yang benar, belajar tauhid, belajar keimanan, semangat menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan itu dia akan sejuk hatinya, tenang jiwanya melihat anak dan istrinya taat kepada Allah. Melihat semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dengan ini mereka akan semakin menyempurnakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Dan cinta kepada semua amal yang mendekatkan diri kepada cinta kepadamu ya Allah. Inilah qurratul ain. Inilah yang kita minta. Inilah sebab yang menjadikan hati kita selalu sejuk. Selalu dihiasi dengan hiasan keindahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati iman yang sempurna sebagai zinah. Dalam doa beliau, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Keimanan yang menjadi permata. Di dalam doa yang lain beliau mengungkapkan, wa as'aluka na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, kenikmatan yang tidak pernah putus, kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti, dan qurratul ain, penyejuk hati yang tidak pernah terputus, yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu mendapatkan sebab-sebab yang memperbaiki diri kita, menjadikan sempurna kebahagiaan kita, menjadikan jiwa kita selalu tenang, bahagia dalam kehidupan di dunia, untuk kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Siang hari ini dipertemukan kita oleh Allah di taman dari taman-taman surga. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa pada jilid 14 halaman 212. Syekhul Islam membawakan ucapan sahabat Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Ma tasaddaqa rajulun bi sadaqatin afdala min mau'izatin ya'idhu biha jama'ah. Sedekah yang paling afdal adalah nasihat yang diberikan kepada sekelompok orang. Wa yatafarraqun wa qad nafa'ahu Allah aw nafa'ahum Allah biha. Tidak ada sedekah yang paling utama selain dari nasihat yang diberikan kepada sekelompok orang yang bermanfaat untuk mereka. Ini sedekah yang paling afdal. Sedekah harta bagus, tapi lebih dahsyat lagi nasihat. Karena apa? Ad-dinun nasihah. Agama kita ini adalah agama nasihat. Itu dia faedah sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan para hadirin, para ikhwan senantiasa diberikan taufik oleh Allah, kesehatan, demikian juga kesempatan dan istiqamah di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Baik, kita akan baca sekarang, masuk kita ke hadis 23. Hadis yang ke-23 dari 40 hadis ini. Iqra' 'alaina Mu'adz, tafadhal. Kak ada mic-nya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-23.
2: Naam.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, beliau bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب." Rajul Bukhari wa Muslim.
2: Baik. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala membawakan hadis yang ke-23 yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagaimana dibawakan Al-Imam Al-Iraqi, demikian juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, minal mukthirin, di antara sahabat yang paling banyak atau yang di antara sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dihitung jumlah periwayatannya dari Nabi 1660 hadis. Siapa ini? Ibnu Abbas. 1660 hadis. Jumlah yang sangat banyak. Ya tentu secara mutlak tidak ada yang lebih banyak dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Pak Rahmat, berapa Abu Hurairah dihafal? 5374. Masya Allah. Anna Mu'adz radhiyallahu anhu qal. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata. Mu'adz ini para hadirin masuk Islam ketika berumur 19 tahun. Masih muda masuk Islam. Mu'adz bin Jabal tidak terlalu banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafal dari Nabi hanya 157 hadis. 157 hadis. Yang mana kalau Ibnu Abbas 1660 hadis. Baik. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Muadz radhiyallahu anhu berkata, "Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimku ke Yaman. Yaman dulu tentu ada kaitannya dengan Yaman sekarang. Tapi mulai dari daerah Taif sekarang ya sampai ke Yaman itu namanya semuanya Yaman dulu. Kan belum ada batas-batas zaman dulu. Ya. Jadi mulai dari Taif ke belakang itu terus sampai Yaman sekarang semuanya namanya apa? Yaman. Faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Ya Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Ahlul kitab di Yaman ini adalah al-Yahud. Siapa? Al-Yahud. Di daerah Najran, kalau zaman dulu bisa termasuk Yaman juga, Najran, di sana Nasara. Kalau di Madinah, Yahudi, tidak ada Nasrani. Jadi di Madinah, yang tinggal bersama Nabi SAW, kita ketahui ada 4 suku. Ya, ada 4 suku Yahudi. Nah, mana dia? Nah. Apa? Bani Qainuqa. Apa lagi Mu'adz? Bani Nadir. Bani Quraidah. Apa lagi? Hah? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Tinggal apa? Tinggal satu. Itu mungkin tiga sant barakallahu fikum. Kalau Aus dan Khazraj ini adalah suku Arab, ya musyrikun di zaman itu. Jadi yang ada di Yaman Nasrani ada, tapi dominan apa? Yahudi. Dan sampai sekarang disebut oleh teman-teman kita dari Yaman itu banyak di antara mereka itu yang hijrah ke negara Yahud. Dan mereka punya ciri, tidak ada bedanya sekarang dengan zaman dahulu. Yang punya apa? Ya, rambutnya ini dipanjangkan, dikuncir dia. Tidak dikuncir, cuma dipelintir. Tapi sekarang masih ada di Yaman.
4: Baik. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada sahabatnya Mu'ad, kepada da'inya, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Fadu'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, engkau ajak mereka, la ilaha illallah, tauhid. Satu riwayat yang lain. Fadu'uhum ila an yuwahhidullah. Ajaklah mereka kepada tauhidullah. Tafsirnya dalam riwayat ini, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa anni rasulullah. Ini tafsir. Tafsir tauhid adalah la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Fa innahum ata'u kalidzalik. Kalau mereka taat, mereka nurut, mereka sudah menerima tauhid, fa'alimhum. Ajarkan kepada mereka, beritakan kepada mereka, Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa'inhum ata'u kalidhalik. Kalau mereka sudah mentaatimu, patuh salat 5 waktu sehari semalam, fa'alimhum, beritakan kepada mereka, annallaha aftarza 'alaihim shadaqah. Allah azza wa jalla wajibkan atas mereka bersedekah. Sedekah di sini apa? Az-zakah. Apa? Zakat. Mungkin kita bertanya, kenapa dinamakan zakat itu sedekah? Para ulama kita mengatakan asal dari kata sidqul iman. Bukti kejujuran iman. Maka dikatakan sedekah. Kenapa demikian? Karena manusia itu cinta harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian mencintai harta secinta-cintanya. Dari satu sisi, manusia ini jamu' manu'. Mengumpulkan harta iya, mengeluarkannya susah. Nah, ketika mampu dikeluarkan, karena ketika disuruh untuk mengeluarkannya dan dia mengeluarkannya, dikatakan sedekah. Bukti jujur imannya, dia sanggup mengorbankan kecintaannya. Nah, dikatakan dia sedekah. Tapi dalam hadis ini maknanya apa? Zakat. Diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa'inhum ata'u kalidhalik. Jikalau mereka taat menerima tentang zakat ini, fa'iyaka wa kara'ima amwalihim. Waspada, jangan mengambil harta mereka yang terbaik saat memungut zakat. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian doanya orang-orang terzalimi. Nama ini zalim. Karena harta zakat itu waktu diambil tidak terlalu bagus, tidak juga terlalu rendah. Beda kalau yang punya zakat yang mengeluarkan yang terbaik. Kalau dia mengeluarkan terbaik, maka ini adalah iman yang luar biasa. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak ya meraih kebaikan yang sebaik-baiknya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi kalau yang punya harta ini, dia yang mau bayar yang terbaik, bagus. Tapi jubatus zakat, pemungut zakat, dia ambil yang tengah-tengah. Gak boleh memberikan yang paling jelek, dan boleh memberikan yang terbaik oleh yang punya. Kalau pemungut zakat, tidak boleh dia mengambil yang terbaik, tapi harus dia mengambil harta yang paling tengah. Ketakut engkau doanya orang-orang terzalimi, karena doanya orang-orang terzalimi, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang terzalimi doanya mustajab. Doanya mustajab. Baik. Para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi Nabi SAW mengutus sahabatnya Mu'ad pada tahun ke-10 Hijriah. Dan ini dalil bukti bagi kita para hadirin rahmati Allah azza wa jalla bahwasanya apa? Salah satu poin nanti, da'watu ila Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, terutama mengajak kepada tauhid, inilah dia dakwah yang wajib disampaikan pertama, dan ini dakwah yang terakhir. Nah, maka lihat di Mekah 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fokus terbesar apa? La ilaha illallah. Ini Nabi tahun ke-10, karena kita tahu setelah tahun ke-10 Nabi kita wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, masuk tahun ke-11. Tahun ke-10 Nabi utus dai-nya. Yang mana dai-nya yang pertama kali diperintahkan? Ajak kepada apa? Tauhid. Maka dakwah para Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pertama dan yang terakhir adalah dakwah kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tayyib, para hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita akan ambil beberapa fawaid dari hadis ini. Secara garis besar, hadis ini tentunya ada 3 poin. Yang pertama, tentang tauhid, ajakan kepada tauhid. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan az-zakah. Tapi kita akan ambil secara terperinci insyaallah ta'ala. Yang pertama, wujubu ba'thid du'ati ila Allah azza wa jalla. Wa hadha min khasaisi ulatil umur. Para penguasa, hendaklah mereka mengutus para da'i yang mengajak kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini keistimewaan para penguasa. Kita tahu di zaman Nabi SAW yang menjadi penguasa siapa? Rasulullah SAW. Dan ingat loh, ini adalah akhir-akhir hayatnya Rasulullah SAW. Maka para penguasa berkewajiban untuk mengutus para da'i, mengajak manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yujahizahum bil kafa'atil ilmiyah. Dan mempersiapkan sumber daya mereka sebelum mereka turun ke medan dakwah. Ini tugasnya para penguasa. Jadi penguasa punya kewajiban dakwah ila Allah. Tapi apa? Siapkan sumber dayanya. Didik mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus dai-nya, otomatis dia tidak sembarangan mengutus. Maka ini mengajarkan kepada kita para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, urusan dakwah ini bukan sembarangan orang berdakwah. Harus punya kafa'ah ilmiah. Punya ya standar ilmu. Ya, kita berdakwah sesuai kemampuan kita, tafadhal. Keluarga kita, istri kita, anak kita, iya. Tapi untuk skala umum, buat majelis ilmu dan semisalnya, ini harus punya ilmu. Ilmu usul, pokok-pokok ilmu. Nah, bagaimana dia akan menjawab syubhat nanti kalau dia sendiri tidak punya kemampuan? Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu ini adalah bekal yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, terlebih itu para da'i ilallah azza wa jalla. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dibawakan dalam Siyar Alamin Nubala, apa kata beliau? Al-amilu bighairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-amilu bighairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Fatlubul ilm talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Watlubul ibadah talaban la yadurru bil il. Laksanakanlah ibadah itu, tapi jangan sampai juga meninggalkan majelis ilmu. Kenapa? Fa inna qauman tarakul il. Ada sekelompok orang meninggalkan ilmu. Fa kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberontak dengan pedang-pedang mereka melawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum fa'alu aw walau annahum ta'allamu lam yadullahum ala ma fa'alu. Andai kata mereka belajar, maka mereka tidak akan berbuat seperti itu. Ini isyarat kepada al-khawarij yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Muda tapi tidak punya ilmu. Kewajib para da'i Allah Azza wa Jalla, dia belajar. Dia menuntut ilmu sebelum dia berdakwah. Nah, kita pun kalau kita menyampaikan kepada siapapun, miliki ilmunya dulu, kuasai dulu. Masuk dalam hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikan yang datang dariku meskipun satu ayat yang kita tahu. Kalau enggak tahu, jangan coba-coba. Akibatnya apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua.

Al-bad'u bid-da'wati ila tauhid. Memulai dakwah dengan tauhidullah azza wa jalla. Qabla kulli syai', sebelum mengajak mereka untuk melakukan apa saja. Sebelum mengajak mereka ya untuk mengamalkan apa saja. Ajak mereka pertama adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Idh la tasih ayu ruknin min arkanil Islam al-ukhra illa bihadhihi syahadatain. Sebab tidak akan sah rukun-rukun Islam yang lainnya tanpa syahadatain. Sekali lagi, ya, memulai dengan dakwah tauhid sebelum dakwah kepada ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Sebab, ya, tidak akan sah rukun Islam yang manapun tanpa syahadatain. Karena keduanya syarta qabulil amal. Karena keduanya adalah syarat diterimanya ibadah dan syarat sahnya ibadah. Nah, berbicara tentang syahadatain ini panjang para hadirin. Namun butuh waktu, perlu waktu. Syahadatain, maknanya yang benar bagaimana? Rukunnya apa? Syaratnya apa? Pembatalnya apa? Demikian Muhammad Rasulullah. Maka jangan heran di Mekah itu belum turun perintah sholat kecuali tahun keberapa? Berapa bang? Tahun keberapa? Ke-10, bayangin tentu. Ayo. Mereka sholat iya, tapi yang 5 waktu itu belum. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya tauhid. Pahamkan la ilaha illallah, pahamkan Muhammad Rasulullah. Ibunda Aisyah afan, Khadijah. Beliau wafat sebelum turun perintah sholat 5 waktu. Di mana? Surga dia. Maka memulailah dengan tauhid sebelum yang lainnya. Karena tidak akan sah rukun Islam manapun tanpa syahadatain. Karena syahadatain ini syarat sah dan syarat diterimanya amal ibadah. Maka para da'i ilallah dia bersabar. Ya. Yang kedua, yang ketiga. بيان فضل التوحيد وأنه لا نجاة للعبد إلا بالتوحيد والبراءة من الشرك. Hadis ini menerangkan keutamaan tauhid. Yang mana tidak akan ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Sekali lagi, hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid, yang mana tidak akan ada keselamatan bagi seorang hamba tanpa tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Baik, kita berhenti sejenak di sini. Al-Yahud, ahlul kitab apa tidak? Ahlul kitab. An-Nasara, ahlul kitab apa tidak? Ahlul kitab. Dalam kitab Taurat yang asli, dalam kitab Injil yang

tidak kenal sama sekali Muhammad Rasulullah. Jadi kita mulai dari nol. Ini namanya dakwah apa? Taksis. Yang kedua, dakwatu tashih. Membenahi dan membenarkan orang-orang yang sudah mengenal la ilaha illallah, mengenal Muhammad Rasulullah, namun ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalamnya, maka perlu diluruskan. Al-Yahud, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kitab Taurat mengajarkan tauhid. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya Muhammad, melainkan kami ya wahyukan kepada mereka tidak ada ilah. Wahyukan berarti ada di dalam kitab mereka, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, beribadahlah hanya kepadaku. Maka karena ada terjadi penyimpangan, Al-Yahud mengatakan apa? Uzairun ibnullah. Uzair anak Allah. An-Nasara dulu mengatakan apa? Isa ibnullah. Maka begitu datang Islam, dibenarkan. Da'watu tashih. Membenarkan la ilaha illallah untuk mereka. Faedah yang ke berapa? 4.

masyru'iyatu at-tadarruji fi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla wal bad'u bil ahammi fal aham. Disyariatkan perlahan-lahan dalam berdakwah dengan memulai dari yang terpenting kemudian yang penting. Sekali lagi, disyariatkan perlahan-lahan dalam berdakwah kepada jalan Allah dengan memulai dari yang terpenting kecuali yang kemudian yang penting. Dengan memulai dari yang terpenting kemudian yang penting. Bagaimana maknanya? Lihat teks hadis ini. Memulai dengan yang terpenting. Tahu? Tauhid. Karena dia menjadi apa? Pondasi. Setelah itu pindah lagi. Step by step. Selangkah demi selangkah. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Ya. Setelah mereka mau bertauhid, pindah kepada salat. Apa gunanya sholat kalau tidak bertauhid? Maka ya disyariatkan selangkah demi selangkah, perlahan-lahan dalam berdakwah dengan memulai dari yang terpenting kemudian yang penting. Dan ini kita hanya dapatkan di dalam metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lengkap juru dakwah ini yang dipelajari dari sejarah dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala sampai mengatakan dalam hal ini para hadirin. Apakah Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jilid 2 halaman 188. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yashtaritu, au awwala ma yashtaritu ba'da tauhid, yang disyaratkan pertama setelah tauhid, iqamatus shalah. Ya, iqamatus shalah, mendirikan salat. Kenapa setelah tauhid mendirikan salat? Li'annaha ra'sul ibadatil badaniyah. Karena salat itu otak dari ibadah badan. Kepala, titik poin inti dari ibadah badan itu apa? Salat. Thumma ada'iz zakah, kemudian menunaikan zakat. Kenapa? Li'annaha ra'sul ibadatil maliyah.

0: Karena zakat itu otak dari ibadah harta. Karena zakat itu otak dari ibadah harta. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini, ya, sangat jelas metode dakwah itu yang tepat begini. Mulaikan dari yang terpenting. Dan metode dakwah itu apa? Perlahan-lahan. Tapi mulaikan dari yang penting, jangan yang kurang penting. Nanti kalau kurang penting, habis umur, belum tersampaikan yang paling penting. Nah sekarang, kalau seorang sudah diperkenalkan tauhid, ternyata ya dia belum sampai ke penjelasan haji. Dia belum sampai ke penjelasan zakat. Meninggal dunia, selamat apa tidak? Selamat. Lihat kisah yang ikut perang Badar itu. Kalau aku perang bagaimana? Masuk surga? Tapi Islam dulu kata Nabi SAW. Islam dia terus. Hanya perang. Apa kata Nabi? Masuk surga. Padahal sholat juga belum. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya masalah akidah ini para hadirin rahmatullah SWT. Baik, faedah berikutnya. Al-bad'u bid'awati qabla al-qitali wal-jihad. Hadis ini menerangkan kepada kita, mulaikanlah dengan dakwah sebelum jihad, sebelum berperang. Eh, jangan sampai ini jamaah jihad katanya. Tidak. Kenapa demikian? Fa'inna da'wata nau'un minal jihad wala syak. Karena ingat, dakwah itu sendiri bentuk dari jihad. Jadi bukan saja namanya jihad, itu angkat senjata. Eh, jangan sampai sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, ada sekelompok orang sibuk dengan ibadah, meninggalkan ilmu, akhirnya apa? Memberontak. Jadi di antara faedah hadis ini, mulaikan dengan dakwah baru berperang atau berjihad. Dan berdakwah bagian dari jihad. Ya. Jihad apa? Jihadul balagh. Jihad menyampaikan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dakwah ini, menyampaikan tauhid ini, menyampaikan sunnah ini kepada umat, ini jihadul khawas, jihadnya orang-orang tertentu, jihad spesial, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pewaris-pewaris para nabi. Beda dengan jihad dengan senjata, semua orang bisa. Kenapa? Tinggal membedakan senapannya saja. Tapi untuk menyampaikan qala Allah, untuk menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan qala sahabah, ini butuh waktu ini. Maka antum lihat ya. Subhanallah, Allah Maha Adil para jamaah. Ada orang Masya Allah, nulis hebat tapi menyampaikan enggak bisa dia. Atau sebaliknya, Masya Allah menyampaikan tabarakallah. Nulis? Enggak. Namun Masya Allah juga Allah punya kehendak. Ada yang nulis Masya Allah, menyampaikan juga Masya Allah. Maka itu dikatakan, jihad menyampaikan agama ini kepada umat, ini jihadnya pewaris-pewaris para nabi. Maka dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Anas, Nabi bersabda, "Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Hai orang-orang yang beriman, hai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan apa? Lisan." Lisannya apa? Dakwah. Dan dakwah yang paling agung adalah ad-da'watu ila tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah, tunduk patuh beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah azza wa jalla. Ini faedah hadis ini para jamaah, yaitu mulaikan dengan dakwah dulu sebelum perang, sebelum jihad. Sekarang ambil contoh dari Nabi dulu supaya lebih jelas. Dan kita mau tanya sedikit para jamaah. Jihad ini tujuan atau sarana? Hah? Sarana atau tujuan?
1: Sarana.
0: Karena Allah sudah tegas mengatakan, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, Nabi menyebutkan, qatilu fi sabi, qatiluhum fi sabilillah. Perangi mereka di jalan Allah. Untuk apa? Aw man qatala fi sabilillah. Siapa yang berperang di jalan Allah? Li'la kalimatillah. Mengangkat kalimat Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada syirik. Berarti apa? Tujuan dari jihad itu hakikatnya orang bertauhid masuk ke dalam Islam. Maka lihat, waktu Nabi berperang, apakah langsung diserang? Ada tahapannya. Nah, apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalian masuk Islam, selamat. Kalau tidak mau, bayar apa? Jizyah, upeti. Kalau tidak mau, baru perang. Jadi, kalau kita perangi langsung, siapa yang kita ajak? Boom, habis gitu. Dong, siapa yang masuk Islam? Sedangkan tujuan Islam itu kan mengajak orang masuk Islam. Tapi sekarang orang kita ajak, kita bom. Bagaimana kira-kira? Secara akal saja ini tidak masuk akal. Maka Rasulullah SAW, perang itu solusi terakhir. Waktu Nabi menyurati Heraklius, aslim taslam, engkau masuk Islam, selamat. Menyurati Kaisar, engkau masuk Islam, selamat. Heraklius dihormati suratnya Nabi, Allah kakalkan kerajaannya. Kisra disobek surat Nabi, langsung Nabi doakan, mazzaqallahu mulkahu, Allah cabik-cabik kerajaannya. Tidak perlu orang bunuh dia, anaknya sendiri bunuh dia. Maka sejarah dakwah Nabi, perang itu terakhir dan perang bermartabat. Punya aturan jelas. Anak kecil jangan dibunuh. Orang ahli ibadah jangan dibunuh. Wanita-wanita jangan dibunuh. Para pekerja jangan dibunuh. Subhanallah. Para sufara, para duta-duta jangan dibunuh. Bahkan apa? Pepohonan jangan dirusak. Sampai kurma disebut dalam suratul hasyar. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa bi'idznillah. Kurma yang kalian tebang atau yang kalian biarkan, ini dengan izin Allah. Subhanallah. Maka itu sebabnya ada fatwa dari Hay'at Kibar Ulama di Al-Azhar Syarif. Ada risalah penelitian, ya, hukum menggunakan al-aslihatud damar syamil, hukum menggunakan senjata pemusnah massal. Karena kalau senjata pemusnah massal, siapa yang kena? Bukan saja yang berperang melawan kita, tapi apa? Semua. Anak kecil habis, perempuan habis. Sementara Nabi SAW sangat marah ketika ada seorang wanita terbunuh dalam peperangan. Ya kecuali kalau dia punya ide ikut membantu sih tidak ada masalah. Inilah dia hebatnya jihad itu dalam Islam. Jadi jihad itu sarana, bukan tujuan. Baik, faedah berikutnya.

0: Ahammul arkan ba'da syahadatin as-salah. Rukun yang terpenting setelah syahadatain adalah apa? As-salah. Maka tadi Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala sebagaimana dalam Fathul Bari, setelah Nabi memulai dengan dakwah tauhid, dimulaikan dengan apa? Salat. Karena salat itu otak dari ibadah apa?
1: Badan.
0: Kemudian yang ketiga datang apa? Zakat. Karena zakat itu otak dari ibadah apa?
1: Harta.
0: Nah, yang terpenting setelah syahadatin adalah as-salah. As-salawatul khams, salat lima waktu. Jadi yang paling penting setelah syahadatnya adalah salat lima waktu. Faedah berikutnya. Fihi dalilun ala annal witra laisa biwajibin. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya witir itu tidak wajib. Loh, kenapa disebut faedah seperti ini? Karena kita tahu al-madhhabul Hanafiyah mengatakan witir itu wajib. Madhabul Hanafiyah, witir itu hukumnya apa? Wajib. Berdasar kepada hadis, bersandar kepada hadis, innallaha zadakum salatan wahyal witir. Fasalluha bainal isya'i wal fajri. Allah menambah untuk kalian satu salat, yaitu salat witir. Laksanakanlah dia antara isya dengan subuh. Tentu tidak ada dalil tentang wajibnya di sini. Tetapi apa? Walakinnahu minas sunanil muakkadah. Namun witir itu termasuk sunnah muakkadah. La yanbaghi tarkuhu. Tidak boleh atau afwan, tidak pantas untuk ditinggalkan. Sekali lagi, sholat witir hukumnya apa? Sunnah muakkadah, tidak wajib, namun tidak pantas untuk ditinggalkan. Sekarang saya bawakan ucapan Imam Syafi'i. Sebelum saya membawakan ucapan Imam Syafi'i, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Badirus subuh bil witir. Segeralah kalian melaksanakan witir sebelum tiba waktu subuh. Segeralah melaksanakan witir sebelum tiba waktu subuh. Qala al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang witir ini para jamaah. Sebagaimana dalam kitab beliau Al-Umm, jilid pertama halaman 87. Imam Syafi'i mengatakan, Al-witru man tarakaha kana aswa'a halan au aswa'u halan mimman taraka jami'an nawafili fil laili wan nahar. Witir, barang siapa yang meninggalkan salat witir ini, maka dia lebih buruk dari orang yang meninggalkan seluruh sholat sunnah siang dan malam.
1: Kali lagi,
0: apa kata Imam Syafi'i? Sholat witir, barang siapa yang meninggalkannya, maka dia lebih buruk dari orang-orang yang meninggalkan seluruh sholat sunnah siang dan malam.
1: Nah,
0: banyak sholat siang yang sunnah? Banyak. Sholat duha sampai 12 rakaat. Plus qabliyah zuhur berapa?
1: 4.
0: Ba'diyah zuhur minimal berapa?
1: 2.
0: Kalau kita mau 4 kan lebih hebat. 12 tambah 8. Qabliyah asar kalau kita mau lebih bagus berapa? 4. Ala qaul sebagian para ulama berdasarkan hadis Ibunda Aisyah muttafaqun alaih, ba'diyah asar. Tapi ketika matahari masih tinggi. Kemudian hadis muttafaqun alaih itu siang sudah berapa sudah itu? 12, 8, 4, 2.
1: Siang, malam sekarang.
0: Hadis muttafaqun alaih sebelum maghrib 2. Setelah maghrib 2. Sebelum isya taruhlah 2. Ba'dal isya ambil lebih banyak 4. Sebelum subuh 2. Berapa jumlah salat sunnah siang dan malam yang begitu hebat dan banyak dibandingkan dengan witir? Witir ditinggalkan, keadaan orang meninggalkan ini lebih buruk daripada yang meninggalkan salat sunnah siang dan malam. Maka perhatikan masalah witir ini para jamaah. Kalau Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i lagi mengatakan apa? Ya, orang yang sengaja meninggalkan witir, dzaka rajulun su, itu manusia buruk. La tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya kalau jadi saksi. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Maka disebabnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, fasalafu minas sahabati wat tabi'in, para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, la yufarriquna bainan nawafil wal fara'id. Mereka tidak membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan, karena mengejar fadilah. Tidak dibedakan oleh para salaf. Baik. Ini faedah yang keberapa? 7. Yang berikutnya. Anna zakata wajibatun. Zakat hukumnya wajib. Wahia min furudil Islam. Dan ini kewajiban dalam Islam. Liman tawaffarat fi asyurut. Bagi orang-orang yang terpenuhi pada diri mereka syarat bayar zakat. Sekali lagi, zakat adalah wajib, hukumnya wajib, bagian dari kewajiban dalam Islam, bagi yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib menunaikan zakat. Apa syaratnya? Pertama, bulughun nisab, mencapai nisab. Yang kedua, haulanil haul, cukup haulnya. Ada harta yang tidak wajib haul. Nah, apa? Pertanian? Baik. Az-zuru wa thimar. Tanaman dan buah-buahan. Tapi punya syarat. Yuqtat wa yuddakhar. Yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Jadi tidak semua wajib bayar zakat. Khususnya yang berkaitan dengan zakatul mal. Kalau zakatul fitr, semua. Selama ada kemampuan. Maka kita katakan, zakat ini hukumnya wajib. Bagian dari kewajiban dalam Islam, bagi yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib zakat. Berupa apa? Mencapai nisab, kemudian tiba haulnya. Faedah berikutnya. Al-amwal az-zakawiyah, harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Az-zahab wal-fiddah, wama fi ma'nahuma, emas dan perak. Dan yang semisal dengannya, apa berarti? Duit, duang. Emas dan perak, dan yang semakna dengannya. Kemudian, az-zuru' wath-thimar, tanaman dan buah-buahan, mimma yuqtat wa yuddakhar, yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Ini syaratnya. Nah, sekarang bawang merah wajib zakat? Enggak. Kenapa? Bukan makanan pokok. Disimpan bisa. Tapi bukan makanan pokok. Tidak ada orang hidup makan bawang. Kalau gandum, iya. Sekali lagi, harta zakawiyah berikutnya apa? Az-zuru wath-thimar mimma yuqtat wa yudakhar, tanaman dan buah-buahan yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Bagian berikutnya, bahimatul an'am, hewan ternak, bisyarti an takuna sa'imah, dengan syarat yang tidak dicarikan rumput. Berarti makan sendiri, dilepas di padang rumput. Oh, berarti kalau kita taruh di kandang, kemudian kos keluar, keringat bercucuran keluar, nah ini tidak wajib zakat ini. Tapi mungkin wajib zakat nanti dari hasilnya. Oh, sekian dia dapat jual, dan duitnya sudah setahun. Ah, baru wajib zakat. Itu zakat duit, bukan zakat sapi. Kemudian di antara hak zakat, urudut tijarah, barang dagangan. Kemudian berikutnya, arrikas, barang temuan dari harta-harta karun zaman jahiliyah. Ah, bagaimana kalau orang gali emas? Tidak masuk. Tapi nanti hasilnya jual emas, boleh. Kenapa? Karena kalau gali emas, kan perlu tanah yang nampak. Ini enggak. Begitu gali, tahu-tahu apa? Cincin emas. Begitu gali tahu-tahu apa? Kendi emas. Begitu gali tahu-tahu apa? Trompet emas. Tongkat emas. Ah, ini maksudnya rikas. Baik, faedah berikutnya. Az-zakatu tusrafu fi fuqara'il baladi wa yajuzu naqluha indal hajah. Zakat disalurkan kepada fakir yang ada di negeri tersebut. Tidak boleh dipindahkan ke negeri lain kecuali ada keperluan. Contoh, Baznas membuka. Ya, silakan zakat kaum muslimin nanti diperuntukkan untuk saudara kita di Palestina. Boleh. Tapi hukum asalnya zakat dikeluarkan Indonesia dikeluarkan disalurkan juga untuk orang Indonesia. Kenapa? Hadis mengatakan tukhadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya setempat diberikan juga kepada fakir setempat. Faedah berikutnya. Yajuzu sarfuz zakah fi sinfin wahidin. Boleh menyalurkan zakat kepada salah satu dari yang berhak menerima zakat. Boleh menyalurkan zakat kepada salah satu saja dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dalilnya hadis ini. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang fakirnya. Fakir aja disebut. Sementara kita tahu, masarifuz zakat, ya, penyaluran zakat ini diberikan kepada berapa golongan? 8. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 60. Ingat. Ya, penyaluran zakat surat apa? Taubah ayat 60. 8 golongan. Tapi sekarang masalahnya kita lihat hanya fakir miskin yang kita inginkan dapat. Dan hanya satu orang saja. Itu masalahnya boleh. Tidak mesti harus kena mu'allaf. Tidak mesti harus kena yang bangkrut, banyak utang. Tidak mesti kena juga siapa? Yang fisabilillah yang berjihad. Tidak mesti. Jangan-jangan yang datang zakatnya hanya 1 juta. Kemudian fakir miskin butuhnya 5 juta. Maka kita katakan bukan hikmah kita bagi semuanya. Faedah berikutnya. Masarifu zakatil mal hiyal asnafu thamaniyah. Penyaluran zakat mal ke 8 golongan. Kama fi surat At-Taubah. Sebagaimana surat At-Taubah. Wa amma zakatul fitr. Wa amma zakatul fitr. Adapun zakat fitri, fahiya lil fuqara'i wal masakini faqat 'ala ar-rajih. Maka diperuntukkan kepada fakir miskin semata, bersandar kepada pendapat yang lebih kuat. Nah, ada perbedaan berarti? Ada? Zakat mal berapa?
1: 8.
0: Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha ya wa fi sabilillah wa ibnis sabil wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidhatan min Allah. Kalau zakatul fitr fakir miskin, bukan 8 golongan. Maka ingat, zakatul fitr masjid enggak berhak dapat. Jangan. Ini kita makan hak orang nanti nih. Ini mau bangun, mau pembangunan katanya. Nanti suruh orang kampung, habis Ramadan, donasikan uangnya, kita bangun masjid. Jangan sampai haknya fakir miskin diambil. Nas dari Nabi SAW, hadis Ibn Abbas. Apa kata Nabi? Wa tu'matan lil masakin. Salah satu fungsi dan hikmah zakatul fitr itu makanan untuk fakir miskin. Miskin disebut karena fakir lebih membutuhkan. Jadi jangan untuk masjid. Ini perlu diberikan masukan bagi panitia-panitia ini. Ya, yang fakir hanya dikasih 2,5 kilo, 3 kilo. Masjidnya yang banyak. Jangan, ini kita makan hak orang. Faedah berikutnya. Man'uz zakah min asbabil jadbi wal qahth. Tidak membayar zakat merupakan sebab paceklik dan kekeringan dan tertahannya hujan. Sekali lagi, tidak membayar zakat sebab paceklik, kemarau dan tertahannya hujan. Faedah berikutnya. Tahrimul zulmi bisyatti anwa'ihi. Haramnya kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Wa minha inda jibayatiz zakah. Salah satunya ketika menarik zakat. Atau ketika memungut zakat. Sekali lagi. Haramnya kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Di antaranya, di saat penarikan zakat. Dan ingat, zakat mana yang ditarik oleh petugas itu? Nah, coba dulu. Kita tes ilmunya dulu. Bang Robi? Zakat mal. Rahmat. Zakat mal. Yang lain? Muaz. Yang diambil oleh penguasa al-amwalul zahirah. Harta-harta zakat yang nyata. Kalau uang, enggak ada haknya pemerintah. Kenapa? Itu tidak nyata. Jadi yang nyata-nyata saja. Mana dia? Sapi, kerbau, apalagi kambing, domba, apalagi unta, atau pertanian. Kalau emas perak atau duit? Tidak. Jadi al-amwalul zahirah, kalau di zaman Nabi apa? Kurma. Jadi harta-harta zakat yang nyata itu yang ditarik oleh para petugasnya penguasa. Adapun yang diketahui oleh hanya yang punya, tidak ada kewajibannya untuk menariknya dengan kesadaran dan imannya dia yang mengeluarkan. Faedah berikutnya. Az-zakatu tu'khadhu min awsatil amwal. Zakat yang dipungut adalah kriterianya dari harta yang pertengahan. Apa? Zakat yang diambil adalah dari harta yang pertengahan. Wala yajuzul adwan, tidak boleh dari harta yang paling rendah kualitasnya. Walal ahsan, dan tidak boleh juga yang paling bagus kualitasnya. Illa biridhal muzakki, kecuali dengan keredaan yang membayar zakat. Nah, tadi kita sebut, ketika para pemungut zakat ini mengambil yang terbaik, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan, takutlah kalian doanya orang-orang yang terzalimi. Dia doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa riwayat dibawakan dalam Targhib wa Tarhib, hatta walau kana kafiran, satu riwayat hatta walau kana fajiran, meskipun yang kita zalimi ini kafir, meskipun yang kita zalimi ini jahat, fa zulmuhu aw fa fafisquhu al aw fa fujuruhu ala nafsihi, kezalimannya atau kepasikannya untuk dia sendiri, tapi untuk kita menzalimi dia tidak boleh. Dan doa orang yang terzalimi kafir, hatta kafir mustajab. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, si pulan menzalimi aku, hati-hati. Ini jangan kita semena-mena, mentang-mentang ini kafir ini. Ini musuh ini. Wala yajrimannakum sya'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu tidak bersikap adil. Jadi ingat, zakat diambil dari harta yang kualitas pertengahan, tidak boleh dari kualitas paling rendah, dan tidak boleh juga dari kualitas yang paling bagus, kecuali dengan keredaan yang membayar az-zakah. Terakhir, yajuzu taqdimu daf'iz zakat indal hajati wala yajuzu ta'khiruha. Zakat boleh dikeluarkan sebelum tiba waktunya dan tidak boleh ditunda setelah habis batas waktunya. Sekali lagi, pembayaran zakat boleh dipercepat atau didahulukan sebelum tiba waktu wajibnya, namun tidak boleh dilambatkan setelah habis waktu wajibnya. Nah, kenapa? Karena dia ibadah muakkatah. Namun akan berbeda zakatul mal dengan zakatul fitr. Kalau zakatul mal, selama belum dibayar, ya berutang namanya. Tapi kalau zakatul fitr, habis waktunya berubah menjadi sedekah biasa. Berubah dia. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang orang nyembelih. Man dhabaha qabla shalah fahiya lahmun aw fahiya ya syatu lahmin. Siapa nyembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adha, maka itu daging kambing biasa. Kalau sapi, daging sapi biasa. Dia kasih keluarganya makan. Siapa yang menyembelihnya selepas sholat, faqad tamma nusukahu, sempurna sembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, caranya sudah tepat dengan sunnah. Zakat. Man addaha qabla sholat, fahiya sadaqatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, sedekahnya diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa menunaikannya selepas sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, sedekah biasa. Sedekah apa? Biasa. Jadi itu zakatul fitr. Kalau zakatul mal, boleh ditunaikan sebelum tiba waktunya, dan ya tidak boleh diakhirkan sehingga habis waktunya. Kalau mengakhirkan, berdosa, tetapi tetap hukumnya namanya zakat. Beda dengan zakatul fitr. Habis waktunya, sedekah apa? Sedekah biasa. Sedekah biasa. Demikian para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Wallahi ilmu indallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dari fawaid hadis yang mulia ini. InsyaAllah bulan depan kita ketemu lagi insyaAllah ta'ala. Kita belajar zakat insyaAllah ta'ala. Perincian-perinciannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka sesi yang kedua, sesi tanya-jawab. Alhamdulillah kita punya waktu masih 20 menit insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Pak Rahmat, kasih mic-nya. Itu bisa langsung, Pak Rahmat, antum dekat. Baik. Mana yang lebih afdal, kurban sapi atau kurban kambing? Subhanallah, semalam ini faedah kita ambil di Masjid Al-Ukhuwah, BSD. Sepakat para ulama, anna al-ibil afdal minal ghanami fil hadaya. Sepakat para ulama, unta lebih afdal daripada kambing, daripada sapi untuk sembelihan haji. Kalau sembelihan haji, sepakat ulama yang paling afdal itu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Wakhtalafu fid dhahaya ayyuha afdal. Nah, para ulama, para fuqaha berbeda pendapat. Kalau dalam bab kurban, mana lebih afdal? Apakah unta atau kambing? Jumhurul ulama, mayoritas ulama, di dalamnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala, annal ibila afdal. Yang paling afdal itu apa? Unta. Thummal baqar, kemudian sapi. Thummal ghanam, kemudian kambing. Bainama Malikiyah. Al-Malikiyah mengatakan al-ghanamu afdal minal ibil. Unta, afwan, kambing lebih afdal daripada unta. Kenapa? Li hadithi Anas. Berdasarkan hadith Anas. Duhan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bikabshaini amlahaini akranaini. Zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan dua domba yang putih ke hitam-hitaman. Dipotong dengan tangannya sendiri, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Dijawab oleh mayoritas ulama, pendapat yang paling kuat adalah lebih afdol unta ketimbang kambing. Kenapa? Karena kalau kambing itu hadis fi'li, praktik. Sementara hadis qauli yang tidak ada kemungkinan-kemungkinan menunjukkan lebih kuat, yaitu hadis yang dibawakan oleh al-Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man raha ila al-jum'ati fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana, wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyati fa ka'annama qarraba baqara, wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithati fa ka'annama qarraba syatan, wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati fa ka'annama qarraba dajaja, wa man raha fi as-sa'ati al-khamisati fa ka'annama qarraba bayda. Siapa yang berangkat Jumat pada jam pertama, yaitu habis subuh langsung berangkat, sama seperti dia ngorban unta. Masuk jam kedua dari 5 jam antara subuh dengan zuhur, waktu zuhur itu jam kedua, maka mengorbankan sapi. Jam ketiganya seperti mengorbankan domba atau kambing. Jam keempat seperti mengorbankan apa? Ayam. Jam kelima seperti mengorbankan telur. Last minute dari jam kelima seperti dia mengorbankan telur bekicot yang kecil itu. Ini hadis qauli. Namun 1/7 sapi dibandingkan kambing lebih afdal 1 ekor kambing ketimbang 1/7 sapi. Nah, dia paling afdal unta melawan kambing ini jikalau untanya antum sendirian. Nah, ini dia. Jikalau untanya antum sendirian. Lawan kambing 1. Ya, satu unta versus satu kambing. Tapi kalau ini sapi bertujuh, ini kambing perseorangan, berarti yang paling afdal kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, waktu dia menyembelih waktu haji, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih 100 ekor unta. 63 dengan tangannya sendiri yang memotong, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Apa ada hukumnya bagi wanita yang menggunakan tas gemblok? Apa tidak diperbolehkan? Lalu bagaimana hukumnya jika menggunakan jaket di luar kerudung karena sedang di jalan? Pertama, maksudnya tas gemblok di belakang ya. Ya, tidak ada masalah. Asal tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Atau dia taruh di dalam jilbab di belakang, tidak ada masalah. Nah, bagaimana menggunakan jaket? Jaket pun demikian, asal tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal para ikhwan yang ingin bertanya langsung. Baik, sebelum ada yang bertanya, saya bacakan pertanyaan berikutnya. Bila kami menulis tulisan renungan di WA Group, berisi tulisan nasihat Islami, bisakah diniatkan dakwah, apa niat doanya sebelum memposting? Tidak ada doanya. Enggak ada doanya. Ya. Kemudian yang kedua, dipastikan sahih apa tidak. Kemudian yang ketiga, niat tinggal diluruskan. Mimbab, ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan yang datang dari Nabi meskipun satu ayat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Naam, tafadhal. Mana dia? Ayat, tafadhal. Wa jazakal khair. Wa ilaikum. Baik. Ahsant. Ahsant. Pertama, hadis Ibnu Abbas. Atau hadis Al-Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta zakatnya Al-Abbas sebelum tiba haulnya. Jadi boleh. Kalau ada maslahat. Dua, perkiraannya bagaimana? Apakah kita prediksi sebagaimana dalam zakatul nakhil, kurma? Kalau kurma itu prediksi para jemaah. Ada namanya ya al-khars dalam penyebutan para fuqaha. Jadi kalau kurma itu kan masih basah. Nah, kira-kira berapa keringnya? Keringnya dizakatkan. Oh, sekian tandan ini nanti keringnya sekian. Jumlahkan sekian pohon, jumlahkan sekian tandan. Segini keluar nanti zakatnya. Bil kharus. Tapi barangnya ada. Nah sekarang, berkenaan dengan mengedepankan atau mendahulukan zakat sebelum tiba waktunya, yang ada saja yang dikira dan dihitung, yang belum ada tidak. Berbeda halnya dengan ini. Karena ini barangnya ada, tinggal penyusutannya berapa persen saja. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli untuk mengira dan mengukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa jazakallahu khair. Fadhal. Naam. Baik, mertua. Kalau bukan dalam tanggungan kita, boleh dikasih. Tapi kalau orang tua, enggak. Nah sekarang kalau mertua, ini kan ibunya, si istri. Berarti apa? Kalau dia tetap memberikannya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Disebut oleh para fuqaha, jangan sampai itu menggagalkan kewajibannya memberi nafkah setiap bulannya. Misalkan begini. Ini duit, biasa jatahnya 2 juta. Kita punya zakat banyak ini. Ah, kasih saja ibu zakat ini biar enggak usah kita kasih dia bulan ini 2 juta itu. Ah, enggak boleh ini. Wallahu taala ala wa alam. Ini namanya hilah al-isqat an-nafaqah. Ya. Taktik teknik untuk menggugurkan kewajiban. Enggak boleh dalam Islam. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Hmm.
1: setahun.
0: Baik. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan la zakata hatta tahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat kecuali harus mencapai haul. Kecuali kalau keredaan sendiri. Kalau keredaan sendiri ya sudah saya bayar sudah meskipun kurang, enggak ada masalah. Sebagaimana hadis ya, laisa fima duna khamsi dzaudin minal ibli shadaqah. Kurang dari 5 ekor unta itu tidak ada zakatnya. Illa an yasha'a rabbuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali si empunya, si tuannya mau mengeluarkan zakat. Karena 5 unta itu zakatnya satu kambing sampai 9. Tapi kalau dia punya 4, belum wajib zakat kecuali kalau dia mau. Ini juga ya, emasnya enggak mencapai nisab. Emasnya hanya 80 gram, sementara wajibnya 85 gram. 80 dia punya ya, tidak ada zakatnya kecuali ya, yang punya emas, ah saya bayar saja zakatnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik. Bagaimana jika kita belum membayar zakat mal saat kita masih. Saat masih muda. Tapi penghasilan sudah 80 gram emas. Ya wajib dizakatkan, berutang kepada fakir miskin. Pokoknya mencapai nisab, kemudian pas tahunnya setahun, wajib zakat. Ini dulu sudah, bagaimana yang seperti itu? Berarti apa? Itu namanya utang kepada Allah, ya bayar dia. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa anak kandung atau diperbolehkan membayar zakat mal? Orang tua kita yang lalai belum bayar zakat mal. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadainullah ahaqqu bil qadha, hutangnya kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar, termasuk juga puasa nazar. Allah taala ala wa alam. Jika member WA group dari agama Islam dan Nasrani, bagaimana pendekatan untuk memposting nasihat yang bertujuan untuk berdakwah? Kita belajar, insya Allah, kita tahu apa yang kita sampaikan. Tapi kita katakan bahwasanya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Apa makna hikmah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya, menyebutkan tentang hikmah ini, menyampaikan sesuatu dengan benar pada waktu yang tepat, ya, dan kondisi yang tepat. Nah, bukan karena ini gabungan ya Islam dengan luar Islam, kita tidak menyampaikan dakwah. Justru ini kesempatan kita untuk menyampaikan dakwah dengan bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang mengerti, kalau kita punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya jangan. Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Orang membayar zakatul fitr, tapi dia juga dapat zakatul fitr. Boleh kalau memang dia berhak. Misal, dia fakir miskin, tapi ada kelebihan. Karena ingat, enggak ada syaratnya zakatul fitr itu kaya, enggak ada. Tapi syaratnya zakatul fitr itu memiliki kelebihan keperluan untuk sehari semalam untuk dirinya dan keluarganya. Misalkan, sehari semalam dia butuh untuk diri dan keluarganya itu 5 kilo. Ternyata dicek di persiapan itu dia punya 25 kilo. Berarti 10 kilo, jangan dihitung, lebihnya itu dipakai untuk bayar zakat. Tiba-tiba setelah itu, dia kena jatah karena masuk fakir miskin. Mana kategori fakir? Fakir ini gak punya apa-apa. Mana kategori miskin? Miskin ini punya tapi gak cukup. Punya tapi tidak cukup. Contoh, dia punya gaji 5 juta. Tapi keperluannya dihitung per bulan itu berapa? 10 juta. Fakir? Miskin? Miskin. Oh ini Masya Allah ini, punya motor, punya mobil, Masa kita kasih zakat?
1: Apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi?
0: Wa ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun perahu itu milik seorang miskin kerja di laut. Iya, itu motornya pakai cari nafkah. Itu mobilnya pakai cari nafkah. Ya. Dia tidak berkecukupan sehingga dia beli itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ternyata juga kurang, berarti apa? Berhak juga dia untuk mendapatkan az-zakah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah cukup jika seorang memberikan uang kepada orang tua agar dibelikan hewan kurban, di mana anak dan orang tua berada di kota yang berbeda? Apakah ini sudah selamat dari ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait yang tidak berkorban? Artinya dia tidak berkorban, namun diberikan kepada orang tuanya, tidak ada masalah. Karena dia dapat pahala sudah. Tapi sekarang dia punya. Orang tuanya lain, dia lain. Dia tidak berkorban. Beberapa tahun enggak. Adapun setiap tahun iya, namun satu tahun sengaja dia tidak, supaya jangan dianggap wajib. Sebagaimana ya disebut dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini kalau ini enggak ada masalah. Namun kalau melihat nassul hadith itu, ya apa kata Nabi SAW, man wajada sa'ah, siapa yang ada kelapa? Kelapangan, lantas dia tidak berkorban, jangan dia merapat ke tempat sholat kami. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari pemirsa kita. Ahsanallahu ilaikum. Hal sahih anu yastahsan iftitahu da'a fi mujtama'il muslimin ma'antishari syirik bibiru lalain. وما شابه مما يقبله الناس غالبا لأجل تأليف قلوبهم ثم بعد ذلك يدعون إلى التوحيد. Ya, artinya adalah masyarakat kita ini muslim tapi syirik tersebar. Namun kita memulai membuka dakwah ini dengan berwalidain, berbakti kepada orang tua. Setelah itu kita dakwahi kepada tauhid. Tidak ada masalah. Asal jangan mengabaikan dakwah kepada tauhid. Lewat tauhid itu kita masuk loh. Kan jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Bisa kita masukkan tauhid kok sana? Enggak mesti birrul walidain tanpa dakwah tauhid. Nah, ini kurang pintar namanya berdakwah. Ya. Jadi justru di sana kita memanfaatkan. Kenapa? Enggak mungkin datang ayat wabil walidain ihsana kalau tidak datang apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Yang berikutnya. Mana lebih afdal ketika safar sendirian, salat jamak qasar sendiri atau salat berjamaah bersama muqim? Kalau ditanya afdalnya dan kita tidak ada halangan, paling afdal kita berjamaah. Tapi kalau kita berhalangan, rukhsah itu yang lebih afdal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yakrah an tu'ta ma'siyatahu." Allah senang didatangi keringanannya sebagaimana dia benci didatangi kemaksiatannya. Allah taala ala wa alam. Bagaimana zakat dikumpulkan oleh Basnas? Apakah zakat dikumpulkan boleh disimpan dulu, tidak langsung disalurkan? Kalau melihat dari nas Nabi SAW, utamanya langsung disalurkan. Sebagaimana Nabi SAW pada satu ketika, habis salam, langsung lompat di pundak-pundaknya sahabat. Selesai, Nabi kasih tahu. Jadi tidak dibiarkan jamaah itu penasaran. Jadi kepo, kan? Ah, tadi itu ada tanah emas yang belum aku bagi. Takut aku jangan-jangan itu memperlambat aku masuk surga, makanya aku bagi dengan cepat katanya. Tapi mungkin kalau pemerintah melihat ada maslahat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan? Fadhal bang. Sebelum baiknya sampai ada pertanyaan di sini dulu. Misal kita ada kelupaan dalam sholat dan sampai selesai kita lupa mau sujud sahwi dan kita sudah duduk santai, baru kita ingat bagaimana caranya melakukan sujud sahwi. Kalau babnya kelupaan rukun, harus mulai dari yang dilupakan dan selanjutnya direwin lagi. Sampai salam, setelah salam sujud dua kali sujud, salam lagi. Tapi babnya hanya lebih, 5 rakaat tadi. 5 rakaat. Sudah duduk santai, tahu-tahu astagfirullah. 5 tadi. Tinggal hadap kiblat, Allahu Akbar, sujud 2 kali.

Lah, namanya mengulangi lagi sampai akhir. Setelah salam baru kita sujud sahwi dua kali, kemudian salam kembali tanpa tasyahud. Wallahu taala ala wa alam. Tafadhal. Wa fiik barakallah. Naam. Baik, barakallahu fikum. Naam, dalam hadis Anas tadi, masalah dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain dhabaha huma bi yadihi. Faqala, Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma taqabbal. Yang kedua, ya Allahumma hadza minka wa laka, taqabbal amma lam yudhhi min ummati. Domba yang kedua, ya Allah terimalah dari umatku yang belum berkorban. Apakah termasuk kita? Ya memang kita ini. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh sebagian para fuqaha, korban ini tidak wajib. Kenapa? Nabi sudah mengorbankan kita. Jelas bang? Tapi wassahih wajib bagi yang mampu. Itu bagi yang tidak mampu yang dikorbankan oleh Nabi. Kalau kita yang mampu-mampu ya harus. Ya, kalau kita mampu terus tidak ngorban, kita tidak punya malu datang ke lapangan sholat namanya. Naam, tafadhal. Naam. Kenapa enggak boleh? Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dari diriku dan kawan-kawanku dan keluarga se-Indonesia. Apa kata para fuqaha? Fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Nabi saja, ayo, berapa miliar umatnya? Itu contoh kita. Jadi gak mesti antum bahasa Arab. Yang penting bismillah. Bismillahnya wajib, Allahu Akbarnya sunnah. Gak wajib lalu akbarnya. Dan bukan ngitung kaki. Kalau empat kakinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat jenazah itu. Ya. Yang wajib itu bismillah, bidalil. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira smallah fakulu." Apa yang menumpahkan darah dibacakan bismillah, makan. Jelas, Bang? Jadi bahasa Indonesia saja. Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dariku dan keluargaku sekampung Jawa Barat ini semuanya. Nah, misal gini. Allah taala ala wa alam. Sederhana kok. Kalau kita punya hutang, tapi orangnya yang kita berhutang sudah meninggal. Terus kita bayar dengan cara sedekah, dengan niat bayar utang kepada orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Satu, kalau kita berhutang, tolong dicatat. Konsekuensinya, Pak, saya berhutang sekarang ya. Kalau Bapak begitu dan ini bagaimana? Kepada siapa? Kita ini masalahnya tidak ada yang seperti itu. Padahal ayat paling panjang dalam Al-Quran, ayat apa? Utang. Faktubu, catat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, qadarullah itu indah, ini indah. Maka apa? Wakafkan dia untuk maslahat kaum muslimin. Tapi kalau datang ahli warisin nanti nagih, bayar. Allah ta'ala ala wa alam. Kalau dulu waktu belum balik, anak-anak umur 9 tahun harus terus pernah jahil ambil barang orang lain. Bagaimana? Apakah dosanya sudah dicatat? Terus bagaimana caranya? Dicatat, dikirim ke orang tuanya. Iya. Sampai ada ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ya, idza balagal waladu fazawwijuhu. Ya, wala tahmilu athamahu. Apabila anak kalian sudah balik, nikahkan dia supaya jangan kalian memikul dosanya. Nah, kalau masih kecil berarti yang mikul dosa siapa? Orang tua. Wajib untuk dibayar. Allah taala ala wa alam. Apakah jagal sapi wajib berkorban? Ya wajib kalau punya duit. Ya, intinya adalah kemampuan dan seorang lebih mengetahui keadaan dirinya sendiri. Allah taala ala wa alam. Ada lagi? Habis? Alhamdulillah. Bang. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik. Baik. Baik, pertama, berkaitan dengan puasa, ikhtalaf al-fuqaha, para fuqaha kita berbeda pendapat, puasa apa yang dipuasakan oleh anaknya. Asy-Syafi'iyah mengatakan masuk di dalamnya puasa Ramadan. Namun dalil dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya yang wajib dikadakan oleh anaknya puasa nazar. Kalau puasa Ramadan, yut'amu anhu kul an kulli yaumin miskina. Untuk satu hari diberikan fakir miskin satu kali makan. Dengan riwayat ini menunjukkan lebih kuat yang dipuasakan itu hanya puasa nazar. Itu makna hadis man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyu. Siapa meninggal dunia punya utang puasa dipuasakan oleh walinya, yaitu puasa nazar. Karena ada dalil yang menunjukkan kalau Ramadan cukup fidyah. Dua. Para fuqaha pun membagi tiga. Mengorbankan orang meninggal dunia. Satu, dia pernah berwasiat, korbankan. Dua, dia pernah bernazar, korbankan. Tiga, mengkhususkan. Atau mengikutsertakan pahala. Boleh. Tapi mengkhususkan, padahal tidak ada itu, tidak ada ini, tidak ada sama sekali dari Nabi dan para sahabat. Kenapa? Nabi punya keluarga Muslim banyak meninggal, sahabat banyak meninggal. Tidak ada satupun yang mentakhsis, mengkhususkan. Tapi kalau ikut serta pahala, sebagaimana se-Jawa Barat bisa. Nabi aja seluruh umatnya. Fadlullah wasi, karunia Allah luas. Tapi segi kepemilikan, ya segitu-gitu saja. Kambing satu, sapi maksimal berapa? 7. Semakin kurang, semakin bagus. Nabi sendiri berapa waktu haji? 100 ekor unta. Berdua itu. Beliau sendiri dan Ali bin Abi Thalib. Ini gara-gara kurang jumlah, 6 gagal. Ya tambah duitnya sedikit. Saya kira demikian, mohon maaf atas kekurangan para hadirin. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat. Ya, istiqamah, semangat dalam menuntut ilmu, dimudahkan urusan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya
7: jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
8: Hidayah 103,4 FM.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, "Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku, memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup? Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah anda? Apakah anda memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas? Apakah anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah anda sehingga begitu sulitnya anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya raya dan maha terpuji, dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya, kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Afuwun Ghafur, maha pemaaf dan maha pengampun. Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita, begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang, alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Selamat tidur dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran Surah Al-Maidah, suara dari Syekh Ahmad Al-Luhaidan Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita tuntaskan karena kita akan bergabung bersama Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Kajian Bangat Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kemudian pemusimah kita dengarkan lanjutan materi kajian pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab para ulama. Kita dengarkan kajiannya bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala dari RJTV. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Makna ditinjau dari segi maknanya, wa huwa amrun wadih, ini adalah perkara yang jelas. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Ini bisa kita pahami dari min nusus syariah wa alfadhil lughatil arabiyah. Yang bisa kita pahami daripada teks-teks syariat, dari dalil-dalil syariat, dan dari lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Maka beliau merinci, faqad yakunul khawfu ibadatan lillah fasarfuhu li ghairillah syirkun. Kadang-kadang ketakutan itu yang berupa ibadah kepada Allah lalu dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik. Seharusnya adalah takut kepada Allah, ternyata takut itu dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa syirik. Di antara takut yang seharusnya takut kepada Allah, takut kita berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Ternyata kita tidak takut kepada Allah, takut kepada selain Allah. Takut terekam CCTV. Contoh, takut terekam CCTV. Seharusnya takut yang seperti ini adalah takut ibadah, takut meninggalkan maksiat. Takut meninggalkan maksiat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketakutannya kepada Allah tidak ada, takut kepada makhluk ada. Ini jatuh kepada syirik. Wa hadza idza hamala al-insana ala tarki ibadatillah aw irtikabi ma'siyatin lillah khaufan min ta'siri hadza sanam. Ini yang membawa manusia takut, meninggalkan rasa takut dalam beribadah kepada Allah, atau dia meninggalkan mengerjakan maksiat kepada Allah. Jadi seharusnya dia beribadah lalu dia tinggalkan ibadah kepada Allah, atau dia melakukan maksiat karena takut min ta'thiri hadza sanam, takut pengaruh berhala. Umpamanya berhala ini mendatangkan pengaruh awil wasan. Ya, as-sanam wal wasan, ya berhala juga, awil mayit, takut kepada mayat. Mayat yang dimaksud adalah ada kiai yang sakti umpamanya, ya takut kepadanya, ya takut kepadanya. Lalu dia melakukan maksiat. Aw khafa min hayyin wa huwa la yaqdiru. Atau takut kepada sesuatu yang hidup, kepada orang yang hidup, padahal orang itu layak diru ayyajli balahu naf'an, tidak akan bisa mendatangkan manfaat untuknya, wala au yadfa'anhu dhararan, atau tidak bisa menolak mudarat daripada dirinya. Nah, takut yang seperti ini sehingga dia meninggalkan ibadat kepada Allah atau melakukan maksiat kepada Allah karena rasa takut tadi, maka ini adalah syirkun. Fahadhal khawfu mamnu'. Fahadhal khawful mamnu'. Ini adalah takut yang terlarang. Karena bisa jatuh kepada syirik. Lantaran takut kepada makhluk tadi, lantaran takut kepada berhala, lantaran takut kepada kesaktian seseorang pemanya yang sudah meninggal, atau lantaran takut kepada ada orang yang hidup, ya kita takut kepadanya, lalu kita

syaitan yukhawifu awliya'ahu, yang menanamkan rasa takut kepada penolong-penolongnya, wali-walinya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafun, dan hendaklah takut kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Surah Al-Imran ayat 175. Jadi jangan kita merasa takut kepada apa? Wali-wali syaitan, takut kepada syaitan. Ya. Fala takhshawhum wakhshawun. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan hendaklah kalian takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan jangan kalian takut kepada mereka. Takut kepada orang-orang kafir ketika kalian merubah kiblat kalian dari ya Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Kalian takut kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk takut kepadanya, melarang takut kepada makhluk. Sehingga meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut yang seperti ini adalah takut syirik. Fa'ammal khawful mumba'athu fil gharizatil insaniyah, adapun rasa takut yang timbul daripada naluri manusia, kal khawfi minas sab', takut kepada binatang buas, wa'adu, takut kepada musuh, walis, takut kepada pencuri, ya'khudhu malahu, pencuri yang akan mengambil hartanya, fayahmilahu hadzal khauf ala tahafuz, sehingga karena takut hartanya diambil maka dia bersiap-siap menjaga hartanya, takut dicuri, wataharruz, ya dia berhati-hati, wal isti'dad, fa hadza la yadurru fil iman, ini tidak ada pengaruhnya kepada keimanan. Ya, takut kepada binatang buas, takut anjing gila. Ya, apakah itu syirik? Ini takut naluri. Itu takut naluri. Takut naluri ini adalah la yadurru fil iman, tidak memudaratkan keimanan, tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Wala yazidu wala yanqusu min at-tauhid, tidak dapat menambah ataupun tidak dapat pula mengurangi tauhid. Artinya tidak takut kepada binatang buas itu tauhidnya baik. Tidak. Ya. Tidak. Takut kepada binatang buas berarti tauhidnya kurang. Tidak pula. Jadi la yazidu wala yanqusu min at-tauhid, tidak ada tambahannya ketika tidak takut kepada binatang itu. Wah, ini buktinya dia muwahhid, benar-benar muwahhid ini. Benar-benar ahli tauhid. Karena berhadapan dengan harimau dia enggak takut. Apakah demikian? Ah, itu bukan tidak menunjukkan kekuatan tauhid. Ataupun takut kepada binatang-binatang buas ini tidak menunjukkan kekurangan tauhid. Ya. Walihada syuriatil asbabul waqiyah. Oleh sebab itu disyariatkan di dalam agama faktor-faktor ya untuk menjaga diri kita daripada bahaya. Li'anna darara mutawaqqa' minal adu was-sab'. Kenapa? Karena bahaya ataupun mudarat bisa saja terjadi

dari serangan binatang, serangan musuh, ataupun dari serangan hewan pemangsa. Maka rasa takut seperti ini tidak masalah. Ammal idqu minan nar wa idkhalul jannah falaysa biyadi ahadin minal makhluqin. Adapun ya keyakinan terbebasnya seorang daripada api neraka atau memasukkan seorang ke dalam surga tidak ada di tangan seorang pun di antara makhluk. Artinya kalau tidak dekat kepada si fulan, kepada kiai itu, kepada buya itu, tidak akan masuk surga saya. Tidak datang ke kuburan itu, bisa-bisa saya masuk neraka. Ah, ini tidak ada. Tidak ada kekuatan makhluk. Wa asbabuha ta'atullah wa ibadatuhu. Terlepasnya dari neraka atau masuk surga itu sebab-sebabnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman 'alaqaha 'allaqaha bighairi Allah khaufan minhu waqa'a fi ma farra minhu. Siapa yang menggantungkan rasa takut itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya atau terhindar daripada neraka masuk ke dalam surga ya dia rasa itu digantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala waqa'a fi ma farra minhu maka dia akan terjatuh kepada yang dia lari darinya dia ingin masuk surga ternyata tidak jadi masuk surga. Dia ingin jauh daripada neraka, ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa ma'anil khauf wajadal firq wadihan jaliyan atau wajadal farq wadihan jaliyan. Siapa yang mengenal makna takut, maka dia akan dapati perbedaan yang jelas. Perbedaan yang jelas, perbedaan yang nyata. Fa minal khauf ma huwa syirkun. Jadi ada di antara khauf itu adalah khauf yang syirik. Wa hadza ma nahnu bisadadihi wa yusamma khaufus sirr. Nah, inilah pokok pembahasan kita adalah dinamakan dengan khauf as-sirr. Ya, rasa takut yang tersembunyi. Apa itu? Ayu asira fihi makhlukun fima la yakdiru alaihi illallah. Bahwa ada makhluk yang memberikan pengaruh kepadanya. Apakah itu manusia? Apakah itu apa namanya orang yang hidup, orang yang mati dan sebagainya? Yang memberikan pengaruh kepadanya fima layakdiru alaihi. Padahal makhluk itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya ya illallah kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya min maradin takut jatuh sakit au man rizqin takut terhalang rezekinya au isabatihi bi faqrin atau takut jatuh kepada kefakiran au nahwi dzalika bi qudratihi wa masyiatihi atau selain daripada itu karena kekuasaan yang dia takuti dari keinginan daripada orang yang ditakutinya kehendak daripada orang yang ditakutinya fahadzal khaufu minasyirkil akbar. Takut yang seperti ini termasuk syirik akbar. Artinya, kalau tidak takut, kalau kita membantahnya, maka akan jatuh kepada sakit, jatuh kepada bahaya.
rezeki akan sendat atau akan jatuh kefakiran sehingga kita meninggalkan ketaatan kepada Allah sehingga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, maka ketakutan ini adalah takut bermakna syirik, syirik akbar, syirik besar. Yang mana syirik besar adalah dosa yang terbesar. Ini takut yang bermuatan syirik. Adapun yang kedua, ya, al-khawfu minal makhluk al-mu'addi ila fi'li muharram au tarki wajib fahada haram. Takut kepada makhluk yang menyebabkan kita atau menyebabkan mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib, fahada haram. Ya, ini adalah haram. Apa pengaruh, apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya tadi adalah pengaruh. Bahwa selain daripada Allah dapat mempengaruhi. Kalau ini hanya takut daripada makhluk yang menyebabkan kita meninggalkan atau mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib, fahadha haramun, dan ini adalah haram. Ini adalah haram. Ini orang yang seperti ini, apa contohnya? Takut, ya, dia sholat umpamanya. Dia takut sholat berjamaah umpamanya. Karena nanti kalau selalu sholat berjamaah, maka dianggap teroris. Ya, kan ada di satu negara, kalau umur 40 ke bawah, kalau ikut sholat berjamaah di subuh, itu siap-siap hilang. Umur 40 ke bawah, sholat berjamaah di subuh hari, siap-siap hilang. Siap-siap tidak sampai lagi ke rumah. Itu negara Timur Tengah. Ya. Takut sehingga tidak melaksanakan sholat. Ini. Takut melakukan atau mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat. Ini takut yang seperti ini adalah haram. Haram. Selagi tidak mempengaruhi kepada akidahnya, maka hukumnya adalah haram, berdosa besar. Kemudian asalis khaufun, ya khaufun, khaufu wa'idillah. Takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Khaufu wa'idillah. Alladhi tawa'ada bihi al-unsat, ya, tawa'ada bihi al-unsah, wa hadha al-khauf min a'la maratib al-iman. Takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diancam untuk orang-orang pelaku maksiat. Lalu dia takut melakukan maksiat karena ada ancamannya. Ada ancamannya. Lalu dia takut melakukan maksiat tersebut karena ada ancaman disebutkan dalam Quran. Ada ancaman disebutkan dalam hadis. Lalu dia takut melakukan maksiat. Takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut yang seperti ini, wa hadzal khaufu min a'la maratibil iman. Takut seperti ini ada peringkat iman yang termasuk tinggi. Sehingga dia tidak mau melakukan maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk iman yang tinggi karena dia yakin
Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan luput atau tidak akan pernah luput melihat ataupun mengetahui perbuatan hamba. Dia takut amalannya dicatat oleh malaikat yang mencatat amalan keburukan. Lalu dia tinggalkan amalan tersebut karena takut terhadap ancaman-ancaman dosa. Maka ini adalah takut termasuk tingkat iman yang tertinggi. Ya. Takut, ya, tingkat iman yang tertinggi. Yang keempat adalah al-khawfu tabi'i. Takut yang merupakan tabiat manusia. Ka khawfil insan minas sabu'. Seperti takutnya manusia daripada binatang buas wa nahwihi wa hadza jaiz. Ini boleh. Jadi ada takut. Takut itu syirik. Ada takut yang merupakan dosa. Ada takut yang merupakan keimanan. Dan ada takut yang takut itu adalah naluri. Ya. Takut naluri. Inilah tingkatan takut. Jadi tidak semua takut terhitung syirik. Tidak semua takut terhitung syirik. Kadang-kadang manusia takut kepada binatang kecil, geli. Ya. Ada orang ya, jatuh cicak padanya, udah seperti mau copot jantungnya. Ya, ada. Apakah takut seperti ini syirik? Tidak. Karena nalurinya dia apa namanya terlalu jijik pada binatang yang seperti ini umpamanya. Ya tidak termasuk syirik. Takut kepada ular apakah syirik? Tidak. Tidak syirik. Takut ada orang masuk ke rumahnya dipasanglah apa namanya kunci bermacam-macam kunci untuk pintu rumahnya. Apakah syirik? Tidak. Ya. Ini tidak masuk takut itu syirik. Ya, tidak masuk takut bermuatan syirik. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-39. Ma hukmu tafarruqi fil Islam? Apa hukum berpecah belah di dalam agama Islam? Hukum bersekte-sekte. Hukum berfirqah-firqah. Hukum berkelompok-kelompok yang satu sama lainnya saling ya membanggakan dirinya. Apa hukum takut yang seperti ini? Syekh menjawab, al-jawabu fil hadis syarif, iftarakatil yahudu ala 71 firqatan. Orang Yahudi terpecah kepada 71 firqah. 71 golongan. Waftarakatin nasara ala 72 firqatan. Orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Setiap kelompok-kelompok tersebut masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa kelompok yang satu itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang dia itu seperti apa yang aku lakukan pada hari ini? Apa yang aku yakini pada hari ini? Apa yang saya pegang pada hari ini? Wa ashabi dan para sahabat-sahabatku. Maka ini adalah orang yang selamat. Apakah Rasulullah SAW menunjukkan nama-namanya? Apakah Rasulullah SAW menunjukkan ormasnya? Tidak. Rasulullah menunjukkan sifat. Siapapun orangnya, dari manapun orangnya, negara manapun orangnya, dari ormas apapun orangnya, akan tetapi dia tetap berpegang di atas ajaran Rasulullah dan juga para sahabat Rasulullah, maka itulah orang yang selamat. Enggak boleh kita menyatakan kami orang selamat. Ini kelompok orang selamat. Yang di RJ ini adalah kelompok yang selamat. Kalau yang tidak di RJ, enggak. Enggak boleh. Tidak boleh. Yang benar adalah siapa saja yang mengikuti ajaran Rasulullah, kemudian mengikuti para sahabat bagaimana beriman kepada Rasulullah, bagaimana beriman dalam beragama mereka, bagaimana mereka mengikuti Rasulullah, maka itulah orang yang najiyah, firqah yang selamat. Maka fal hadithu yushiru ila ta'addudil firq ila 73 firqah. Hadis ini mengisyaratkan jumlah sekte-sekte yang berjumlah 73 sekte. Wa in ta'addadat ila akthar fi hadzal waqt, sekalipun jumlahnya lebih banyak pada masa sekarang ini, ya, fayuhmal ala anna ma fil hadis usuluha, maka dibawa makna daripada apa yang dikatakan oleh hadis 73 tersebut adalah pokok-pokok daripada perpecahan. Pokok-pokok dari perpecahan. Wa annaha turja'u kulluha ila ma dhukira fil hadis. Semua sekte-sekte yang ada pada sekarang ini, bahkan jumlahnya lebih daripada 73, ya, dikembalikan semuanya kepada apa yang disebutkan dalam hadis. Aw anna al haditha laysa ala sabilil hasr. Atau maknanya bahwa hadis ini bukan bilangan yang membatasi. Artinya 73 saja. Tidak. Itu adalah pokok-pokok daripada kesesatan. Kalau dahulu, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, awal-awal disebutkan bahwa kelompok-kelompok sesat adalah, ya, Syiah. Kemudian Khawarij. Kemudian setelah itu berkembang Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini kelompok-kelompok. Kemudian berpecah lagi. Maka berkembang sampai sekarang banyak sekali kelompok-kelompok. Pokoknya ada 73. Artinya dasar-dasarnya ada 73. Kadang-kadang mengambil bagian ini, mengambil bagian kesesatan ini mengambil bagian kesesatan yang lain. Ini contohnya.
Jadi boleh jadi berlebih daripada 100. Boleh jadi berlebih daripada 200. Kalau diusut atau dilihat semuanya. Ya. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan ala sabilil hasar, bukan memberikan batasan. Ya. Wal firqatu bil kasri ma'naha ta'ifah awal jama'ah. Kata-kata firqah dengan fa yang kasrah. Al firqah. Ya, bil kasri. Ya, firqah dengan huruf fa yang kasrah ma'naha ta'ifatu wal jama'ah. Yaitu kelompok ataupun jamaah. Wal wa bidhammi al furqah ma'naha al iftiraq. Adapun dengan dhammi al furqah. Ya, al furqah. Arti daripada furqah adalah al iftiraq. Perpecahan. Kalau firqah adalah sekte, jemaah, kelompok. Kalau furqah adalah perpecahan. Idza ulqiyat ya nadaratun 'ala al-'alam al-islami al-yawm wujidat ikhtilaful itijahat la tu'addu wa la tuhsa. Apabila kita perhatikan kepada keadaan alam islami sekarang ini, ya pada saat ini, akan didapati perselisihan-perselisihan al-itijahat. Perselisihan-perselisihan apa? Arahan-arahan daripada kelompok-kelompok tersebut la tu'addu, tidak terhitung, wala tuhsa, dan tidak bisa didata. Kena banyak, la tu'addu, tidak bisa dihitung, wala tuhsa, dan tidak bisa didata. Wa kafana anha tahdhiran wa tanfiran, cukuplah bagi kita ya tahdhir, berusaha untuk menghindarkan diri, watanfiran, dan juga berusaha untuk menjauh daripada firqah ataupun iftiraq. Qawlu ta'ala innal ladhina farraqu dinahum kan wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang berselisih dalam agama mereka, wa kanu syi'an, mereka adalah kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kamu hai Muhammad tidaklah termasuk di antara mereka sedikit pun. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada persatuan. Tidak ada di dalam Islam itu pujian untuk berpecah belah. Ya. Tidak ada pujian di dalam Islam untuk berpecah belah. Ada hadis yang tak benar tersebar. Iftiraku hadil ummah rahmah. Perpecahan umat ini adalah rahmat. Bayangkan, perpecahan rahmat. Ya, ini tidak benar. Tidak ada pujian dan tidak ada sedikit pun anjuran untuk apa? Untuk berpecah belah di dalam agama. Yang ada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid. Mestilah kalian, kata Rasulullah, mengambil sunnahku. Caraku dalam beragama, caraku di dalam beribadat kepada Allah, caraku yang didasari dengan keyakinan,
dan ikuti juga sahabat-sahabatku. Orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Adu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham-geraham kalian. Artinya dengan keras. Dengan kuat jangan dilepaskan. Wala takunu kalladzina tafaraku wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah. Janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Yang mereka berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang yang mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan azab yang besar. Nih kaum muslimin yang dirahmati Allah, perpecahan ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka berbangga-bangga dengan kelompok mereka. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang selamat itu adalah man ana alaihi wa ashabi. Atau dalam riwayat lain adalah orang-orang yang al-firqah an-najiyah. Firqah yang selamat. Tidak ada nama-namanya. Kalaupun ada namanya adalah as-salafus salih. Kalaupun disebutkan mereka adalah as-salafus salih. Orang-orang yang terdahulu yang salih. Kemudian orang-orang yang mengikuti as-salafus salih dengan cara yang baik. Walladzina taba'uuhum ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya sampai hari kiamat. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kelompok yang benar, kelompok yang selamat. Ya. Tidak ada nama-nama yang khusus untuk mereka. Mereka tidak memberikan nama-nama khusus. Kecuali mereka menyandarkan kepada apa? Kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu. Dan itu pun Rasulullah SAW pernah mengatakan istilah itu kepada para sahabatnya. Ya. Rasulullah SAW menerangkan ada di antara sahabatnya maka dengan salafukum salih. Pendahulu kalian yang saleh. Jadi istilah salafus salih dari siapa asalnya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menisbatkan diri mereka kepada salafus salih dalam arti mengikuti salafus salih, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in dan atba' tabi'in, mengikuti mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka itulah orang-orang yang selamat. Ada? Ya. Yeah.

Kembali kita kepada hadis tadi. Iftaraqatil Yahud wa ala ihda wa sab'ina firqatan. Ini juga pada Yahudi, sekte-sekte dasarnya sebanyak 71. Dan perpecahan mereka juga banyak. Orang Nasara juga perpecahannya juga banyak. Bukan hanya 72. Yang 72 itu adalah pokok-pokoknya yang besar. Dan umat ini terpecah menjadi 73. Dan ini adalah pokok-pokoknya yang besar. Usul-usul firq yang besar. Sekte-sekte yang besar. Para ulama di antaranya adalah menjelaskan tentang al-farqu bainal firq. Kemudian juga al-milal wa nihal. Buku yang menerangkan sekte-sekte dan juga buku menerangkan tentang perpecahan agama-agama. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Terdahulu sudah banyak. Terdahulu sudah banyak. Dan sekarang itu bercampur-campur perpecahannya. Bahkan ada sekte-sekte yang tidak ada dahulu sekarang bercampur semuanya. Ada bahkan bercampur agama Islam dengan Nasara. Bercampur agama Islam dengan kepercayaan. Bercampur agama Islam dengan budaya-budaya Hindu. Buddha dan sebagainya. Ini firqah-firqah yang banyak. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh tadi bahwa firqah-firqah tersebut la tu'addu, tidak bisa dihitung. Wala tusa, dan tidak bisa didata. Tidak bisa didata, begitu banyak. Begitu banyak. Namun porosnya ada 73 golongan. Isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa satu saja yang selamat, artinya menempuh firqah-firqah yang selain daripada yang diajarkan Rasul, apa namanya, selain daripada mengikuti Rasulullah, hukumnya adalah haram. Kemudian pengertian masuk neraka itu adalah ancaman. Itu adalah ancaman. Tentu ketika kita mendengar kata-kata ancaman di dalam Al-Quran ataupun Sunnah adalah suatu perkara yang mesti kita hindari. Kena yang mengancam Allah, kena yang mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ancaman ini mesti kita hindari. Apakah 72 golongan tersebut ditambah dengan 72 golongan yang orang beriman tadi hanya satu yang selamat, 72 masuk neraka, Nasara 72 masuk neraka, kemudian Yahudi 71 masuk neraka, apakah semua mereka kekal? Hadis ini tidak menunjukkan kekekalan. Di antara keturunan Yahudi, ada yang mereka tetap bertahan dengan keimanan, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa. Orang yang tetap bertahan kepada iman Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud,
sebelum diutusnya Rasulullah mereka adalah orang-orang beriman. Namun setelah Rasulullah diutus dan sampai berita kepada mereka, maka semua kelompok-kelompok Yahudi, semua kelompok-kelompok Nasara, maka mereka adalah dipastikan masuk ke dalam neraka. Adapun kelompok-kelompok di dalam Islam tergantung kepada sekte-sekte mereka. Ada yang sekte mereka yang keluar daripada agama Islam, seperti Ghulatu Syiah, Syiah yang ekstrim. Di antaranya Syiah yang mempunyai imam 12 yang menganggap imannya itu lebih mulia daripada Rasulullah. Yang mereka menganggap bahwa Al-Quran yang ada di tangan muslimin ada Al-Quran yang tidak benar. Namakan dengan Syiah Al-Ghulah. Syiah yang ekstrim. Maka mereka ini, banyak para ulama mengatakan mereka tidaklah Islam. Firqatun tantasibul ilal Islam walaysat min zumratil muslimin. Firqah yang menisbatkan diri mereka kepada agama Islam dan tidak masuk dalam rombongan orang-orang Islam. Ini para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab Firaq. Kemudian bagaimana dengan firqah-firqah? Tergantung kepada dosa-dosa mereka. Semuanya terancam kecuali orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau mengikuti para salafus saleh. Tidak mengikuti caranya orang-orang yang memecah agamanya dengan pikiran mereka, dengan perasaan mereka. Orang-orang yang mendahulukan pikirannya daripada dalil seperti Mu'tazilah. Orang-orang yang lebih mengkedepankan pikirannya daripada nas, sehingga mereka menafikan sebagian sifat Allah, menetapkan hanya sebagian kecil daripada sifat Allah. Ini termasuk firqah-firqah yang terancam. Firqah-firqah yang terancam. Terancam maknanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Artinya, jika orang-orang tersebut mempunyai amal-amal yang saleh, namun amal saleh mereka lebih berat daripada timbangan amal keburukan mereka, kesesatan mereka, maka bisa saja ancaman itu tidak berlaku untuk mereka. Ancaman itu tidak berlaku kepada mereka. Tetapi siapa yang bisa memastikan diri kita terlepas dari ancaman? Siapa yang bisa memastikan kelompok-kelompok kita terlepas daripada ancaman? Tak ada yang bisa memastikannya. Maka kita harus berusaha memastikan diri kita berada di atas apa yang dikatakan Rasulullah, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat-sahabatku. Maka berusaha kita menghindarkan diri daripada berpecah belah di dalam beragama. Termasuk berusaha untuk menjauhkan diri daripada maksiat dan menjauhkan diri daripada bid'ah. Ini usaha yang kita harus lakukan supaya kita berada di dalam apa yang dikatakan Rasulullah
man ana alaihi wa ashabi, atau man ana alaihi al-yawm wa ashabi, siapa yang aku berada padanya pada hari ini dan para sahabat-sahabatku. Sehingga di antara para imam Malik, ya, ma laysa fi yawma idzin din fa laysa al-yawm din. Kalau bukanlah agama pada masa Rasulullah, maka pada hari ini tidak disebutkan dalam masalah agama, maka juga tidak masuk agama. Ini adalah isyarat dalam apa yang dikatakan Imam Malik. Jangan kalian memang ada-ada di dalam ketaatan, di dalam beragama. Tidak ada inovasi di dalam agama. Tidak ada inovasi cara ibadah, cara ketaatan yang baru. Ya, karena semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ila jannati wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak suatu perkara pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan yang menjauhkan kalian daripada neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan. Ya. Semua dijelaskan. Rasulullah sudah jelaskan semua yang mendekatkan diri kepada surga Allah dan menjauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada pertemuan ini, dan hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lainnya, ya. Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, surat Isya, surat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari salat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai salat diberitahukan kepada Mu'adz, tadi ada orang yang keluar dari salat. Mu'adz langsung mengatakan munafiq. Ini ijtihad seorang ulama dengan hujjah, dengan dalil, bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan, orang munafik. Karena itu, apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid, khususnya, maka kita terkena sifat-sifat munafikun, khususnya sholat subuh dan isya. Mu'az salah dalam tuduhannya, tapi ijtihad. Karena tidak tepat, tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'az ketika Mu'az menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'az. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'az?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat, dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terapkan perkataan para a'immah. Enggak bisa, langsung letterlock. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan Mu'az, "Apa engkau menjadi tukang fitnah membuat manusia lari dari agama Allah?" Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang keluar dari salat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha wa duha ikra. Dan seterusnya yang semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'az kurang lebih sama denganmu.

0: beragam, bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak ada petinya. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: Hidayah FFM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya. Ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
2: Al-Qur'an.

0: القرآن.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rumah kita lihat tambah lama, harus ada yang diperbaiki, ini itu hal itu. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan mau ditipu dengan tukang tipu ulung, yaitu iblis dan bala tentara. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Kak Luqman. Jazakumullah khair.
4: Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kajian langsung malam hari ini dari STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Loja di rumah untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari Abu Zain di Tangerang Ustaz. Izin bertanya Ustaz mengenai pembahasan tadi terkait sholat sambil duduk. Saat ini saya domisili di Tangerang Ustaz. Apakah boleh pada saat pulang kampung menggunakan mobil umum Ustaz yang biasanya menempuh waktu 4-5 jam sehingga melaksanakan sholat wajibnya di dalam mobil dalam keadaan duduk? Mohon nasihatnya Ustaz. Ustaz, syukron, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz.
3: Wa fiikum wa barak. Wa fiikum wa barak. Naam, ahibbati fillah. Berkaitan dengan sholat dalam kondisi duduk. Kita tahu berdiri dalam sholat itu termasuk rukun yang harus dipenuhi apabila dia mampu. Yang gak mampu berdiri, maka duduk. Yang gak mampu duduk, maka rebahan. Berkaitan dengan orang yang melakukan perjalanan. Naik pesawat, naik kereta api, naik kapal laut, naik mobil umpama. Kalau dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Nah, kondisinya sekarang, umpamanya, dia tadi 4-5 jam. Apabila untuk sholat yang bisa dijama, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat itu ketika engkau sudah sampai. Atau sebelum engkau berangkat. Umpamanya nih, pesawatnya, busnya itu berangkat jam 11 siang. Baru akan sampai jam 7 malam. Berarti, baru akan sampai jam 5. Tadi kan dikatakan 4-5 jam ya. Kalau jam 11, 12, 1, 2, 3. Atau 4. 5 jam, 4-5 jam. Maka ketika dia berangkat jam 11 dan baru akan sampai jam 4, maka hendaklah dia menjamak sholatnya nanti ketika sampai. Kalau ternyata dia sampai ke tempatnya nggak boleh dia mengkosor, ya udah dia sampai di tempatnya sholatnya 4-4. Sholatnya 4-4. Atau kalau ternyata berangkatnya jam 1, udah masuk waktu zuhur, maka hendaklah dia menjamak zuhur sama asarnya. 4-4 di tempat dia tinggal. Karena gak boleh kosor ya. Dia baru sampai jam 7 malam, momen. Ya sudah, nanti maghrib isyanya dijamak. Tapi yang bermasalah, ketika dia berangkat jam 11, baru sampai jam 7 malam. Berangkat jam 11. Berarti zuhur asar dia berada di mobil. Apa yang harus dia lakukan? Berusaha untuk berhenti. Dan ketahuilah bahwasanya air itu juga ada sebenarnya. Hanya mobil ini gak mau berhenti ya. Maka kalau engkau bisa turun dari bus itu untuk melanjutkan nanti naik bus selanjutnya, maka lakukan itu. Kalau bisa. Umpamanya sudah berarti anak akan turun nanti jam 4 sore. Anak akan sholat dulu baru naik bis lainnya. Umpamanya seperti itu. Maka lakukan itu. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kita disuruh menghadap ke kiblat. Ketika di mobil kadang-kadang enggak bisa. Kalau sholat sunnah enggak ada masalah gitu. Tapi kalau sholat wajib, hendaklah kita menghadap ke kiblat, berdiri menghadap ke kiblat ya. Di madhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia, mereka tetap sholat dengan kondisi apapun. Tapi mereka mewajibkan untuk mengqadha. Jadi ketika sudah sampai ke tempat tujuan, dia qadha tuh sholat yang dia lakukan di bus tadi. Karena sholat itu tidak sah sebenarnya, karena syarat rukunnya tidak lengkap. Maka mereka sholat hanya untuk lihormatil waqti, untuk menghormatin waktu. Itu dalam madhab Syafi'i ya. Namun dalam madhab yang lain, kalau memang nggak ada kemampuan kecuali dalam kondisi itu, ya udah dalam kondisi itu. Kalau memang tidak memungkinkan, maka buat orang yang naik kereta, yang mungkin dia berdiri, hendaklah sholatnya berdiri, hendaklah menghadap kiblat dan hendaklah ambil wudhu ya, bukan tayamum karena ada air gitu. Jadi tolong jangan menggampangkan urusan sholat ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di kosong.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan.
4: Baik, silakan.
0: Pertanyaan saya tadi disebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu ya. Nah, saya ingin antum, maaf ya, sedikit keluar dari pembahasan. Cobalah antum berikan gambaran tentang kehidupan surga yang sebenarnya. Karena saya ini kalau, maaf ya, ingat dengan kehidupan surga, biasanya itu ibadah saya itu lebih semangat. Nah, tapi kalau saya apa terlena dengan dunia, biasanya ibadah saya itu agak apa kurang khusyuk ya, kurang khusyuk. Dan saya ingin bertanya, pertanyaan kedua ya, pertanyaan pertama. Di dalam kehidupan dunia ini kita dihadapkan pada problematika. Kadang ada pertengkaran, kadang damai, kadang perang. Nah, apakah kehidupan di dalam surga yang disebutkan para ustaz itu kehidupan yang sebenarnya? Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi ini itu kecuali hanya bahagia, bahagia dan bahagia. Mohon penjelasan ya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya pertanyaan yang menarik sekali ya. Memang kita tuh kalau ingat sama surga, ya kita akan semangat beribadah. Tapi kalau kita fokus dengan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat, maka kita akan semangat mencari dunia. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Al-A'la yang sering dibaca oleh imam ketika sholat Jumat ya, di rakaat pertama. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi buat penanya, maka apabila engkau ingin semangat menggapai surga, maka bacalah Al-Qur'an. Contohnya bacalah juz amma aja. Engkau akan mendapati cerita tentang surga dan neraka. Di amma yatasalu ya, di surat An-Naba Allah menyebutkan umpamanya di ayat 31 sampai akhir ya, Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, mereka berada di kebun-kebun dan buah anggur ya. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang montok dan sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman di sana. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jadi di surga itu fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Kata Allah Azza wa Jalla, di sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Antum kepingin apa? Dan yang lezat dilihat oleh mata. Wa antum fiha khalidun. Dan antum kekal selama-lamanya di situ. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Maka gak ada di surga itu gak ada toilet. Supaya antum tahu, gak ada toilet. Di surga gak ada cleaning. Kalau kita tahu bisnis yang paling menjanjikan sekarang bisnis kesehatan ya. Ima orang buka rumah sakit, buka klinik, buka apotek, jualan obat ya. Karena kehidupan dunia orang dihadapkan kepada penyakit. Di sana gak ada. Gak ada penyakit. Dan subhanallah di situ gak ada tidur. Gak ada tidur. Di dunia tidur itu nikmat. Tapi sebenarnya tidur itu ngurangin kehidupan. Maka Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun tidak merasakan kehidupan. Tatkala mereka bangun, kata mereka, kami mungkin tidur sehari atau sebagian hari. Maka gak ada tidur di surga. Karena tidur adalah saudara dari kematian. Terus ngapain mereka? Bersenang-senang. Maka dunia ini tempat beramal. Al-yum amal. Hari ini kita beramal. Dengerin kajian, sholat, ya. Kemudian bersedekah, kita berzikir mengingat Allah, berbuat baik kepada manusia. Amal hari ini. Gak dihisap kita. Artinya kita pulang sholat ya gak dapat apa-apa. Kalau kita kerja dapat duit. Nanti hisap. Penghisapan nanti. Dan gak ada lagi untuk menambah amal pada waktu itu. Dan yang Allah sediakan di surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Yang didengar ini hanya gambaran. Tidak pernah terbetik dalam hati. Yang nanti akan dirasakan lebih dari semuanya. Ya, bidadari surga ya. Ya Allah, kalau bicara bidadari surga. Itu, bidadari surga itu. Menggunakan pakaian alaiha sab'una hullah, kata Nabi SAW. Dia pakai 70 stel baju. Hullah. Bayangin ya, di dunia kita bisa pakai berapa baju sih? Mungkin 3, ada baju dalaman, kaos, luar ya. Itu bidadari surga pakai 70 pakaian. Kok bisa? Itulah kenikmatan surga yang tidak dalam bayangan manusia. Jadi suaminya melihat bidadari ini dari semua sisi berbeda-beda. Karena 70 baju yang dia pakai. Dari sini warnanya merah, sebelah sini warnanya biru, sebelah situ warnanya oranye. Wah, bajunya macam-macam modelnya. Itu dapat dilihat. Di sini manusia bisa beli 70 baju. Dia bisa. Tapi dia gak bisa pakai kecuali 1 atau 2. Tapi di surga, bidadari itu pakai 70 pakaiannya. Dan yang menarik, sum-sum betisnya terlihat dari balik pakaian. Suaminya bisa melihat keindahan dia sama. Dan yang jelas engkau kekal selama-lamanya di situ sama. Barakallahu fiik, itu tentang surga. Maka banyak baca Al-Quran dengan artinya engkau akan temuin ayat-ayat tentang surga, tentang neraka. Dan teruslah berdoa. Mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Dan aku juga memohon apa saja yang mendekatkan ke surga. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan aku berlindung dari api neraka. Dan berlindung dari segala yang mendekatkan ke neraka. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Barakallahu fiik. Nah.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Dani, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara kita berkumpul dengan keluarga kita di surga nanti? Bukankah tingkatan surga tergantung amal masing-masing Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz.
3: Barakallahu fiikum. Naam ahibbati fillah. Berkumpul dengan keluarga. Ya kita tahu. keluarga ini adalah tempat memadu cinta dan kasih. Tempat kita menghilangkan kepenatan dengan dunia. Melihat istri, anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Bagaimana berkumpul nanti di surga? Subhanallah ya. Di surat Ghafir ayat 8-9 ya. Para malaikat-malaikat itu yang memanggul arsy dan yang ada di sekitarnya. Mereka mendoakan orang-orang beriman ini. Apa doanya mereka? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke surga adn yang kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha, dan siapa aja yang soleh. Min abaihim, dari orang tua mereka. Wa azwajihim, dan dari istri-istri mereka. Wa dzurriyyatih, dan dari anak keturunan mereka. Artinya memang kegembiraan itu akan berkurang ketika kita senangnya sendirian. Makanya kenapa orang rekreasi itu sama keluarga? Karena memang dia akan lebih sempurna kegembiraan dan kesenangannya. Maka para malaikat nih mendoakan agar yang dimasukkan surga itu dia bersama orang tuanya, bersama istri pasangan-pasangannya, dan bersama anak keturunannya. Terus bagaimana perkumpulan nanti di surga? Subhanallah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat bentar ya, supaya anda enggak salah. Di surat At-Tur ya. Di surat At-Tur ayat 21 Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka kata Allah, kami akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka tanpa mengurangi dari amal mereka sedikit pun. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, jadi kalau bapaknya ini ada di tingkat yang lebih tinggi dari anaknya, maka anaknya diangkat, bergabung sama bapaknya. Jadi tidak bapaknya turun ke posisi anaknya, tapi anaknya yang diangkat ke atas. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak. Mereka tetap di derajat mereka masing-masing. Di surga itu ada 100 derajat untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang baca Quran itu, derajatnya itu sesuai dengan ayat yang dia baca. Maka sebagian ulama menyebutkan derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quranul Azim. Jadi kalau perbedaan posisi itu, bagaimana kemudian? Karena amalnya nggak cukup. Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah, penentuan derajat itu dengan amalan. Seperti itu sebagian ulama menjelaskan. Maka pendapat yang kedua, mereka tidak digabungkan, artinya tidak dipindah, tapi mereka saling berziarah. Mereka saling berkunjung. Ya, seperti dalam kehidupan dunia lah. Kita itu kadangkala berkunjung ke tempatnya orang tua, ya mudik lah, atau orang tua datang mengunjungi anaknya, itu akan terjadi di surga. Yang penting buat kita sekarang, bagaimana kita bisa masuk surga. Barakallahu fiik jamaah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau kemana minta maaf ya buat teman-teman di Roja. Jazakumullah khair buat semuanya. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita semua ke surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Roja TV.
6: Demikian ikhwata Islam, jazakumullah wa iyakum. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami.
7: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali kita ke studio Radio Hidayah FM, Kota Pekanbaru. Baik, kalau musim, demikian kajian yang kita relay dari Roja TV. Kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza bersama MA, Fizahullah Ta'ala. Pembahasan kita Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari, Rahimahullah Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kini kita dengarkan dulu tilawal Quran. Suara dari Syekh Sa'ad bin Ibrahim Ash-Shuraim, Hafizahullah Ta'ala. Surah Al-Furqan. Dilanjutkan nanti dengan serba-serbi tentang doa. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak diantara kita yang rajin berdoa siang malam, yang mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, pagi dan petang yang mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma, Allahumma, tapi dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan putus asa. Jangan sampai kita meninggalkan doa hanya gara-gara masalah ini. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seorang dari kalian akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama ia tidak terburu-buru. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana maksud terburu-buru ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, ia mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa siang dan malam, berdoa, berdoa, berdoa, namun Allah tidak pernah mengabulkan doaku. Faistahsir an dzalika atau fa yastahthir inda dzalika wa yatruku ad-du'a. Lalu ia putus asa dan ia meninggalkan doa. Ini fatal. Justru ketika kita nyeletuk, aku sudah berdoa terus, aku berdoa terus, aku berdoa terus dan Allah tidak pernah kabulkan doaku, maka pada saat itulah benar-benar doa Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita mengatakan bahwa apabila kita sudah nyeletuk, aku sudah berdoa siang malam, namun Allah tidak pernah mengabulkan, Al-Imam Ibnu Battal menyatakan itu seperti orang yang beribadah, lalu dia ungkit-ungkit ibadahnya. Seperti orang yang bersedekah, lalu ia ungkit-ungkit sedekahnya. Seperti orang telah memberi dan berinfak, lalu dikatakan, kemarin aku kasih 1 juta, lalu 2 bulan yang lalu 3 juta, lalu 3 bulan yang lalu 10 juta. Itu persis seperti orang yang mengatakan, aku berdoa siang dan malam, tapi Allah tidak kabulkan doa-doaku. Dan itu membuat doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terus berdoa. Para ulama kita terdahulu mengatakan, la ana ashaddu khasyatan an uhrama ad-du'a min an uhrama al-ijabah. Aku lebih khawatir aku tidak diberikan taufik untuk berdoa daripada doaku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tetap berdoa. Karena doa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Anggap saja doa kita gak diterima oleh Allah. Mohon maaf. Anggap saja doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah doa sendiri itu ibadah yang sangat luar biasa? Maka yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, evaluasi diri. Jangan-jangan kita melakukan penghalang-penghalang dikabulkannya doa tersebut. Evaluasi harta kita, evaluasi makanan kita, evaluasi minuman yang kita konsumsi, evaluasi bagaimana respon kita dalam menyambut perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri, pasti ada yang salah. Yang ketiga, apabila kita sudah mau evaluasi dan kita merasa bahwa semua syarat-syarat doa sudah kita penuhi, semua adab-adab doa sudah kita lakukan, maka bergembiralah. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Allah berfirman dalam surat Ghafir, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Allah bukan munafik. Ketika Allah memberikan janji, maka pasti Allah akan berikan janji tersebut. Namun, Allah tidak sesempit pola pikir kita. Karena itulah manusia. Manusia berpikir sangat sempit. Ketika kita meminta keturunan, yang ada di pola kita, kita melihat bayi mungil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada saat kita meminta mobil, maka kita berharap mobil itu ada di garasi kita. Sedangkan Allah Al-Alim Al-Khabir yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, bisa jadi yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu Allah tidak berikan permintaan kita, namun Allah ganti dengan yang lain. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang tidak ada unsur doa, yang tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, tidak ada unsur kezaliman. Artinya doanya baik. Maka pasti Allah akan kabulkan. Namun dengan satu dari tiga cara. Saudaraku, satu dari tiga cara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'wata. Kemungkinan yang pertama, Allah kabulkan dengan memberikan apa yang kita inginkan. Kita minta rumah, Allah kasih rumah. Kita minta mobil, Allah kasih mobil. Kita minta keturunan, Allah kasih anak kepada kita. Itu opsi yang pertama. Kok mungkin yang kedua? Wa imma an yadakhirahu fil akhirah. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak berikan yang kita minta, namun Allah simpan di akhirat. Kita minta rumah, Allah tidak kasih kita rumah. Sampai meninggal kita masih ngontrak. Namun Allah bangunkan istana di surga. Allahu Akbar. Itulah lucunya manusia. Ketika Allah ganti di surga dengan istana yang begitu sempurna, lalu dengan bodohnya kita protes kepada Allah. Aku minta berhari-hari, bertahun-tahun, tapi Allah gak kasih aku rumah. Anda tidak tahu bahwa Anda sudah memiliki istana di surga. Dan ketika Anda nyelutuk demikian, istana itu dihancurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang dari kalian dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Dia ungkit, aku berdoa siang dan malam, namun tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Padahal tanpa dia sadari, dia sudah memiliki istana di sorga. Dia sudah punya fasilitas di sorga. Oleh karena itu, tahan lisan kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Mungkin Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti di akhirat. Kita meminta keturunan, kita minta anak yang soleh, Allah tidak kasih kita anak, tapi Allah berikan kita keturunan di surga nanti. Jangan komplain dengan kebodohan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhus minas su' mithlah. Atau yang ketiga, Allah tidak berikan apa yang kita inginkan, namun Allah palingkan kita dari musibah, bencana yang seharusnya menimpa kita. Kita meminta mobil kepada Allah. Mobil itu seharga 500 juta. Allah gak kasih. Tapi Allah jaga diri kita dari penyakit kanker yang seharusnya menimpa kita. Yang kalau kita mengambil paket kemo dan seluruh pengobatan, maka itu akan menghabiskan 500 juta dana kita. Tapi karena kemudahan kita, kita komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rumah, Allah enggak kasih kita rumah. Tapi Allah palingkan kita dari sebuah kecelakaan maut, yang apabila kita terkena kecelakaan tersebut, kita membutuhkan biaya pengobatan bermiliar-miliar rupiah. Tapi lagi-lagi itulah manusia, karena kebodohan kita, kita protes kepada Allah dan kita katakan, aku sudah berdoa siang dan malam, tapi tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga cara Allah kabulkan. Yang pertama, Allah berikan apa yang kita inginkan. Yang kedua, Allah tidak berikan, tapi Allah akan ganti di akhirat. Allah simpan untuk akhirat kita, kan akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagi Anda daripada dunia. Dan yang ketiga, Allah tidak berikan, tapi Allah palingkan kita dari musibah yang senilai dari apa yang kita minta. Begitu para sahabat mendengar penjelasan Nabi SAW, mereka langsung bergairah. Mereka katakan, idzan nukthir. Kalau begitu, kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita SAW? Allahu akthar. Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa Anda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian, dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT.

0: Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li, innaka antal ghafur rahim.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: siapa pula yang lain dari Allah SWT.
1: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant. Khalaqtana wa nahnu 'abiduk. Wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min sharri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَإِلَّا مَنْ
0: تَغْفِرْ لَنَا. Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi yang aku miliki, Engkau.
2: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنَّ

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terhadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah. Doa merupakan puncak daripada ibadah. Dan merupakan suatu ibadah yang paling sakral dan paling agung. Karena rata-rata ibadah disyariatkan oleh Allah di dalam rangka berdoa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadah. Artinya ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk berdoa. Maka doa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah doaul ibadah, yaitu setiap bentuk ibadah apapun, itu proses sebetulnya adalah proses berdoa. Karena orang ibadah itu, imma di dalam rangka minta surga dan pahala kepada Allah, atau agar dijauhkan dari api neraka, dan itu hakikatnya secara tidak langsung adalah dia berdoa. Dan yang keduanya adalah doaul mas'alah, yaitu doa yang sifatnya permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa masalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Bahkan kita sering katakan doa mampu mendatangkan suatu yang bisa dianggap mustahil oleh usaha manusia. Perhatikan saja bagaimana Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat dari perut ikan berkat doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari surga karena melakukan kesalahan, diterima taubatnya oleh Allah berkat doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan saja Nabi Ibrahim alaihissalam setelah lama tidak dikaruniai oleh Allah anak, mengadu, meminta, memohon dan berdoa, akhirnya dikaruniai anak soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Dan kita juga telah banyak dan sering mendengarkan cerita kisah bagaimana tiga orang yang terjepit di dalam goa tertutup oleh batu yang sangat besar, mereka selamat dikarenakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, permasalahan saya bukan dikabulkan atau tidak doa saya. Yang paling penting, saya diberikan kemauan dan ilham Allah untuk mau berdoa. Karena kalau sudah mau berdoa, maka pengabulan akan di sampingnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita rajin tidak istijjal, tergesa-gesa, insyaallah Allah akan kabulkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin illa istajaba Allah ta'ala bi ihda thalathin." Tidaklah ada seorang hamba muslim berdoa dengan salah satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah pasti akan kabulkan salah satu di antara tiga. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu. Doanya dikabulkan oleh Allah, dikuntani oleh Allah. Minta uang dikasih uang. Minta harta melimpah dikasih. Minta anak dikarunia Allah. Aw yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau disimpan di akhirat. Sebagaimana yang telah kita dapatkan banyak, mungkin doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ternyata di nanti buat simpanan kita di akhirat. Au yadfa'anhu as-su'a bimislihi, atau digunakan untuk menangkis musibah, bencana, takdir buruk yang menimpa, akan menimpa kita. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir, alias kebanyakan takdir itu mampu ditolak oleh doa, yaitu doa. Oleh karena itu, hadirin ikhwah sekalian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan putus asa berdoa. Jangan bosan-bosan terus mengetuk pintu, merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang hambanya yang mengetuk terus, merengek terus untuk memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya, kita cari waktu yang mustajabah. Di antaranya seperti sepertiga terakhir malam. Atau pada waktu sahur. Atau pada waktu kita sangat sedih atau sangat gembira. Atau pada waktu kita berada di hari Jum'ah. Atau kita cari tempat yang mustajabah. Seperti pada saat kita wukuf di Arafah. Pada saat kita berada di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Atau tempat-tempat lain yang mustajabah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita jaga adab doa. Yang pertama, kita bersihkan dari makanan dan minuman yang haram. Sebagaimana ada orang yang berdoa, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajab. Bagaimana dikabulkan Allah? Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena kita mendiamkan kemungkaran. Kita cari tempat yang bagus, bersih. Kita bersihkan diri kita, terutama dalam keadaan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita menghadap kiblat. Dan kemudian kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kecuali yang memang tidak ada perintah untuk mengangkatnya. Insya Allah, dengan cara seperti ini, doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, seandainya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita sudah mendapatkan pahala dan akhirnya surga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a huwa al-ibadah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada salah seorang hambaku bertanya, di mana aku, maka katakanlah, aku adalah dekat yang selalu setiap saat mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Dan kita tidak kalah pentingnya, kita mohon kepada Allah ketenangan hidayah, ketenangan meniti kebenaran, dan juga kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Terutama kita doakan teman-teman kita yang sedang dalam keadaan penderitaan, sedang dalam keadaan kesusahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Ya, atau da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Wa 'ala ra'si malakun muwakkal. Kullama da'a li akhi bi khairin qala al malak amin wa lak bi mithli. Doanya seorang muslim untuk saudaranya pada saat ada di kejauhan, terutama pada saat dia sudah di alam kubur, dikabulkan oleh Allah. Mustajabatun. Dan di atas kepalanya Allah tugaskan malaikat setiap saat dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat itu mengatakan amin, kamu mendapatkan sepadan dengannya. Kita doakan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, seluruh kaum muslimin dan pemimpin-pemimpinnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hidayahnya. Allah berikan keberkahan hidupnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keluasan rezekinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kedamaian, ketenangan di mana saja mereka berada. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim. Innallaha wal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kapan kita meningkatkan mutu doa kita kepada Allah SWT? Seorang muslim berdoa kepada Allah SWT sangat naif kalau seandainya dia tidak pernah meneteskan air matanya dalam doa. Sangat naif. Berarti belum dia melangkah di dalam ibadah. Saya katakan orang yang belum pernah menangis di dalam doanya, berarti benar bahwa dia belum melangkah, belum melangkah, belum tahu dia cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, belum tahu bagaimana dia bisa mengambil hati Allah Azza wa Jalla, bagaimana dia bercinta, bagaimana dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Saya pastikan dia belum tahu, dia harus banyak belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Bermuamalah dengan Allah, mengetahui bagaimana tempat-tempat Allah cintai dan tempat-tempat Allah benci adalah hal yang mutlak bagi seorang muslim, sehingga doanya benar-benar menggelegar di arsy, terdengar di langit yang ketujuh walaupun tidak terdengar di dunia ini.
4: Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang di antara para ulama ussalaf bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Orang yang salih, yang bahkan terbukti setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, beliau berada di antara barisan saf pelaksanaan salat al-istisqa meminta hujan. Setelah salat usai, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, mengajak manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Setelah imam itu berkhutbah, mengajak 1, 2, 3 kali agar mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan, hujan belum juga turun. Bahkan tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sehingga ia tersadarkan dan ingin membangunkan seseorang dari semua yang hadir saat itu bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Maka sang imam berkata, mana yang namanya Yazid ibn al-Aswad? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Kemudian, mana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Muncullah Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi di tengah-tengah kerumunan yang duduk saat itu. Ia angkat tangannya. Aku, katanya. Dipanggillah, kemarilah wahai Yazid. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuatkan, genapkan permohonan istisqa, memohon hujan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka sedikit dengan rasa terpaksa Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi mengangkat tangannya. Disebutkan bahkan kedua bahunya ini, kedua pundaknya ini dekat dengan posisi kepalanya. Artinya dia sangat memohon kepada Allah, dia bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali doa dibacakan, 2 kali dipanjatkan. Belum selesai di ketiga kalinya doa itu diutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai dilihatlah awan yang pekat, turun hujan spontan, bahkan semua yang hadir di situ merasa bahwa akan terjadi banjir akibat derasnya hujan yang turun. Saat itulah gemuruh suara dari para hadirin mengangkat jempol kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi yang kabarnya beliau tidak terlalu terkenal, tetapi terbukti bahwa sekali saja beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Bayangkanlah, seandainya kita berposisi seperti Yazid, apa yang akan tersirat pada benak kita? Tuh kan saya. Saya berdoa, langsung dikabulkan. Fitnah ketenaran itu pun muncul. Popularitas pun ingin diraih, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi tidak demikian dengan seorang salih bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Dia kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kejadian ini telah menjadikan aku tenar. Aku tidak ingin tenar, ya Allah. Aku tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia yang menyebabkan aku jauh dari engkau. Kemudian Yazid mengatakan dalam doanya, ya Allah, seandainya popularitas itu dapat mengganggu stabilitas ibadahku kepadamu, maka panggillah aku untukmu. Minta dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar diistirahatkan dari beratnya menanggung fitnah popularitas. Benar, Yazid ibn al-Aswad tidak lebih dari satu pekan setelah doanya. Hanya berlalu satu kali Jumat saja, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Rahimahullah. Betapa indah cerminan keteladanan para ulama ussalaf bagi kita. Sementara orang-orang di zaman seperti sekarang ini sangat mudah sekali tergoda untuk mendapatkan popularitas. Semoga Allah lindungi kita dari keinginan untuk tenar di hadapan orang lain. Tidak ingin dipuji kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah keinginan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, cinta, ridha kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang datang dari manusia, maka itu hanya sekedar mengikut saja.
5: Undayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Setiap kita, setiap manusia pasti menghadapi problematika. Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya. Ada yang diliputi dengan kesedihan karena memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang diserang dengan kegundah gulanaan karena mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang. Dan ada juga yang bersedih karena merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan banyak orang yang mencari solusi dari problematika yang ia hadapi. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Dia harus berusaha. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Bahkan dia adalah solusi yang pertama sebelum usaha yang lain dilakukan. Bukankah para ulama menyatakan bahwasanya doa silahul mukmin? Doa adalah senjata orang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, tetapi dia senjata pertama yang harus digunakan pertama kali. Yakin bahwasanya segala problematika, segala masalah, jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka hilang dengan sekejap mata. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit, keluar dari hatinya yang sangat dalam, bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mengalami problematika, juga mengalami kesedihan. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, anni massani yadhur, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Suatu kalimat yang keluar dari Nabi Ayub alaihissalam dengan doa yang tulus dari hati yang dalam, Allah hilangkan penyakit yang dialami bertahun-tahun. Fastajibna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa, namun keluar dari hati yang tulus, bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus, kemudian dia tenggelam dalam tiga kegelapan, kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fi dhulumat, beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan, beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang berbuat zalim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajibna lahu, kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Makanya Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mukminin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya ini penyelamatan ini bukan khusus buat Nabi Yunus alaihissalam. Allah sebutkan lagi dalam surat yang sama, dalam surat Anbiya, tentang Zakaria. Wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tatkala Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendiri. Nabi Zakaria ingin punya anak. Wa anta khairul warithin, dan Allah akan memberikan ya anugerah anak. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihissalam. Saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk merenungkan bahwasanya doa merupakan senjata yang pertama, bukan senjata yang terakhir. Bukan berarti saya mengajak para pemirsa untuk tidak berusaha, usaha terus dijalankan. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berusaha, tetapi doa merupakan senjata yang pertama. Dan jangan pernah kita meremehkan doa. Doa sering mendatangkan keajaiban. Oleh karenanya disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa Nabi Zakaria ya setelah nikah sekian lama dan setelah mencapai masa tua, baru kemudian beliau meminta agar dianugerahi seorang anak. Kenapa? Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam. Pada Maryam binti Imran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi Maryam dipelihara oleh Zakaria. Tatkala Zakaria masuk di kamarnya Maryam atau di mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Zakaria mendapati ada rizki yang Allah berikan kepada Maryam. Anna laki hadha? Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Maryam tidak keluar dari rumahnya. Seharusnya makanan tersebut diantarkan oleh Zakaria, ternyata tiba-tiba ada makanan di situ. Maka ini menakjubkan Zakaria alaihi salam. Ternyata bisa datang rezeki, ya, dan rezeki yang datang pada Maryam rezeki yang menakjubkan. Disebutkan para ahli tafsir, Allah memberikan dia buah-buahan yang tidak muncul kecuali di musim panas, Allah hidangkan di musim dingin. Dan sebaliknya, tatkala musim panas, Allah hidangkan buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Dari situ kata Allah, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka tatkala itu Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat ternyata Allah bisa mendatangkan makanan atau buah-buahan yang tidak tumbuh di musim dingin saja, kecuali di musim dingin, Allah munculkan di musim panas dan sebaliknya. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat keajaiban tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan doa Zakaria dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washa'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, inni wahanal 'azmu minni wasya'ala ar-ra'su syaiba." Ya Allah, aku sudah sangat tua. Ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. "Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya." Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau ya Allah. "Wa inni khiftul mawali yami wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku ya seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul. Kalau dilihat secara sebab, tidak mungkin ada seorang anak dari istri yang mandul, apalagi dari orang yang sudah sangat tua. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa

tatkala Allah turun ke langit dunia dan Allah menyatakan hal min mustaghfirin fa aghfiralah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar akan aku ampuni, hal min sa'ilin fa utiya su'lah, apakah ada di antara hambaku yang meminta akan aku kabulkan permohonannya. Barang siapa yang bangun tengah malam kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan doa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, atahza bidduai wa tasdarihi wa ma tadri ma sana'ad du'au. Apakah kau, janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadi inqida'u. Kata Imam Syafi'i, doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan pengharapan, niscaya Allah akan menghilangkan segala problematika yang kita hadapi dengan doa yang tulus. Demikianlah para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika

0: Seorang dalam posisi sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa aktsirut du'a." Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, "Inna Allah hayyun karimun, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Orang ini terburu-buru." Kemudian beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih jalla wa 'azza wa thana'i 'alayhi thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam thumma yad'u ba'du bima syaa." Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dhalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih.
1: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Ya ayyuhan nas, irba'u 'ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun." Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian, Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati, dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi, karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap, dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'al ma yasha', la mukriha lah." Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau." Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna Allah la yastajibu tu'aan min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini, ampunilah ya Allah." Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, "Saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal isti'jal?" Qal, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li, fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a." Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa,' dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la a'tiyannah wa la in ista'adani la u'idzannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis Riwayat Bukhari. Ke-11. Hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ تُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, "Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis Riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Yeah.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah?

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu. Lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung, يا ربنا, wahai رب segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-salah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku

0: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.